0: yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
1: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
0: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Budi Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: diperiksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Gea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Gea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya
6: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
9: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
10: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
9: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
11: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
12: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
11: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Rizalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
14: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
13: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
15: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
14: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
16: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
17: Ya.
16: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
14: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
17: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
21: Pedengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
17: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
21: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
22: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
21: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kita di program siaran opini publik untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Saya Rika yang akan temani Anda. Anda kami tunggu tentunya menyampaikan berbagai informasi. Tidak ada topik pada hari ini, bebas umum pendengar ya. 27100 juga di 0811 77 89 830. Selamat pagi. Halo Pak Rasino.
2: Halo.
1: Iya Pak.
2: Halo, Rasino. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Tiwi, Pak Rasino di Kijang.
1: Iya Pak.
2: Hari ini pun tidak ada topik ya?
1: Iya betul sekali Pak. Tidak ada topik hari ini?
2: Iya. Tidak ada topik ya?
1: Iya betul Pak.
2: Saya ingin menyampaikan topik tentang mari bergerak untuk Indonesia menjadi negara maju ya. Negara sebesar Indonesia dengan penduduk 290 juta ya, dengan luas wilayah 3,9 juta kilometer dan 17.380 pulau dan juga ada 1.340 suku, 6 agama dan juga budaya, berbagai macam budaya dan bahasa. Ini kalau kita rawat, ya tentu bangsa kita dari mulai presiden, menteri, wakil rakyat, pejabat tinggi negara, gubernur, bupati, juga camat, wali kota, lurah dan camatnya, sampai ke tingkat RW dan juga rakyat biasa, tentu jika tidak akan menjadi negara maju, karena negara saat ini yang sudah bagus seperti ketahanan pangan dan juga keamanan dan kedamaian, tapi masih banyak PR yang menjadi beberapa hal yang penting untuk menjadi PR kita adalah misalnya masih ada pejabat tinggi yang korup ya di tiga institusi yaitu PT PLN, PT Asabri dan PT Rakyat Silberboro ini yang diduga oleh dibongkar oleh Polri dengan diduga adalah pejabat tinggi dari Jampitsus yang mencapai 74 kg emas dan uang dolar ya, ini prihatin bagi masyarakat ya. Nah, sementara itu di lain pihak masih banyak masyarakat bahasa Indonesia pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah, mencari pekerjaan. Terbukti tadi diberitakan oleh RRI bahwa dari KP2MI Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang juga PP2MI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ribuan yang dipulangkan ke pria ini sangat miris dan memprihatinkan. Artinya jika tidak ada korupsi dan uang tersebut dipakai untuk kesejahteraan masyarakat seperti lapangan kerja, upah yang layak, kemudian juga kesejahteraan sosial lainnya, maka orang akan enggan untuk pergi ke luar negeri. Karena dianggap bagaimanapun juga kan di sini mungkin kurang sejahtera, maka mereka itu pergi ke luar negeri. Semoga ke depan tidak ada lagi hal-hal yang merugikan negara, yang merugikan rakyat, sehingga masyarakat tetap sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, terima kasih untuk pemikirannya tadi Pak Rasino dari Kijang pendengar ya. Semangat ya, mari bergerak menuju Indonesia maju tadi. 27100 sudah dimasuk. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Iya, selamat pagi Pak.
3: Ya, selamat pagi Kijang Pertiwi.
1: Iya Pak Umar, silakan Pak Umar.
3: Pak Umar menyoroti tentang ke pasar tradisional sepi sekarang ya. Baik pun dari yang kalau yang dibawanya memang berisi, bisa memang banyak orang jual yang dibawa ya, bahkan sampai ke jalan-jalan, sampai ke jalan-jalan besar itu ya, seperti jalan itu di tahu kan jadi orang gambar itu kan. Jadi pasaruan perak itu baik pun pasar ikannya nampaknya tidak digunakan, yang di atas, yang di tingkat dua sama tingkat tiga, pasar ikan itu tidak dimanfaatkan. Sebenarnya pasar itu kan anggaran daerah itu ada pajaknya, ada apanya kan. Kenapa mereka tidak mau pindah ke atas, ke dalam? Kalau dipertanyakan alasan mejanya kecil lah, apalah macam-macam lah alasan mereka kan. Jadi kalau saran Pak Umar, meja yang jadi sekarang dapat satu meja, meja dua dijadikan satu, atau meja tiga dijadikan satu, itu mungkin mereka mau pindah ke atas. Cuma syaratnya sewanya pun jangan terlalu tinggi. Dengan kreatif, mungkin mudah-mudahan insya Allah pasal itu ramai kembali seperti sedia kala ya. Tapi kalau macam gini ya, sampai hari apa, puluhan-puluhan tahun mungkin tak akan ada lah. Sebabnya pun mereka tu jual di bawah pun terganggu. Ya mobil, ya Honda yang masuk kan. Ya becak, begitulah. Kadang-kadang kita takut juga jalan kaki tu kan. Takut tersenggol. Jadi Pak Umar menyarankan kepada pihak yang berkepentingan, cubalah turun ke lapangan.

0: Pagi, assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarman, Pak Maman, silakan Pak.
0: Ya, makasih waktunya. Tadi saya mendengar dan berkomunikasi lah dengan seseorang yang berada di luar negara gitu kan. Mungkin saya rasa mungkin apakah pekerjaan sudah tidak ada atau bagaimana gitu kan, sampai mereka ingin pulang itu minim dengan biaya ya kan. Makanya dengan kondisi seperti ini kita juga prihatin dengan negara kita. Warga negara kita tuh kalau dia bernasib baik mencari kerja di luar negeri itu ada hasilnya. Tapi kalau lagi tak bernasib baik, ya akhirnya kan akan seperti ini. Jadi sebenarnya pemerintah daerah kita itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan tanpa warga negara sampai keluar daerah atau kemana harus mencari pekerjaan. Bagaimanapun kita memang butuh pekerjaan itu. Apakah pemerintah mau mensubsidi terus dengan bansos, ya kan? Apakah mampu tiap bulan membeli? Kan tak mungkin kan? Kan lebih baik jika diciptakan lapangan pekerjaan. Banyak sebenarnya pekerjaan yang bisa diciptakan jika pemerintah daerah itu mau, gitu kan?
1: Iya Pak.
0: Contohnya, misalnya kita ini kan daerah maritim, daerah perikanan. Kenapa pemerintah daerah itu tidak mau menciptakan lapangan pekerjaan di bidang kemaritiman seperti nelayan? Memang yang berbasis kelautan lah, tapi pemerintah yang menciptakan itu. Banyak toh pemancing-pemancing kita yang memang hobinya mancing itu, jika memang ada pekerjaan itu, mereka pasti pada mau, gitu kan, dengan sistemnya seperti apa. Tapi pemerintah yang menciptakan pekerjaan itu, gitu. Jadi kita tidak susah-susah keluar daerah untuk nyari pekerjaan. Ada dengan berjualan ikan saja mungkin daerah kita bisa makmur loh. Kadang-kadang omongan kita ini mungkin sepertinya tidak pernah didengar gitu. Tapi terbukti kok pedagang-pedagang apa saudagar-saudagar ikan itu kaya mereka dari dulu. Dari mulai kapalnya satu sampai kapalnya sekian. Hanya apa jualan ikan. Nah, kenapa pemerintah daerah kok nggak mau gitu? Itu yang sampai sekarang saya nggak tahu jalan pemikiran mereka. Malah menghutang uang dibuat sesuatu yang tidak produktif. Lalu siapa yang bayar utangnya? Kita kan? Nah, jadi pada kesempatan ini, inilah salah satu masukan untuk pemerintah daerah kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih untuk masukannya tadi Pak Sarman dari Jalan Insinyur Sutami tadi pendengar ya. Pukul 7.48 waktu Indonesia Barat, untuk penelpon selanjutnya masih akan terus kami tunggu sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlis, silakan Pak Marlis.
2: Terima kasih atas alokasi waktunya. Semoga penyiar dan pendengar Pos 1 di mana saja mendengar dan berada diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, murah rezeki,
1: ya, Pak.
2: Dan nikmat bersama-sama bagaimana tip-tip yang disampaikan oleh baik Pak Rasino, Pak Umar, dan Bapak yang lainnya. Intinya bagaimana menciptakan manajemen sejahterakan rakyat Riau ini yang terdiri dari 5 kabupaten 2 kota. Sesungguhnya kita berpisah dengan Riau, itulah tema sentralnya untuk sejahterakan rakyat Riau ini. Tapi pada seiring perjalanan waktu, seperti yang disampaikan Bapak lainnya, ingin kita selalu sampaikan baik sembang kabupaten kota dan provinsi bahwa uang rakyat ini kita belanjakan yang tepat guna, tepat azas, tepat sasaran.

0: Itu yang selalu kita dengung-dengungkan. Tapi kadangkala kenyataannya, ya, seperti yang dikeluhkan oleh teman-teman penyapa publik yang lainnya, memang kita dialog publik secara terbuka di tanah lapang mungkin perlu itu. Tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan. Contoh, pakaian anak-anak sekolah. Kenapa harus dijahit oleh orang-orang pabrik-pabrik di Jakarta? Kalau memang sesungguh-sungguhnya kita punya niat untuk mesejahterakan rakyat Riau ini kan untuk meminimalisir. Supaya tukang-tukang jahit itu dijahit di Tanjung Pinang. Yang Pinang di Pinang, Batam di Batam, Bintan di Bintan, dan seterusnya. Uang itu beredar di Kepulauan Riau ini, tidak beredar di Jakarta. Kalau dijahit di Jakarta, kapan orang Jakarta waktu legu-legah ke periksa Riau itu, di mana mereka? Kita harapkan supaya ini bisa menambah pundi-pundi mesejahterakan rakyat Riau ini. Dan memang terakhir, saya prihatin juga yang dibilang oleh Pak Rasino tadi. Itu fakta, itu kenyataan. Kita harapkan supaya pusat jadi contoh untuk daerah ini. Daerah kehilangan contoh, diberi contoh yang tidak bagus oleh pusat. Dan memang tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu memang hak prerogatif Allah SWT. Tapi seiring itu, selagi masih ada kesempatan umur dan waktu diberikan oleh Maha Kuasa, berubahlah kita semuanya. Buanglah yang keruh, ambillah yang jernih. Jangan merasa dengan berbagai jabatan, aku akan menguasai segala-galanya. Ingat, kalau sampai waktunya tak bisa ditunda, tak bisa dimajukan, pasti dan pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Marlis tadi pendengar ya. Di belakangnya Pak Marlis, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bu Rika.
1: Ya, Pak Sony, silakan Pak Sony.
2: Pagi hari ini memang mendengar dari teman-teman itu sangatnya artinya masyarakat kita ini mengharapkan pasar Puan Ramah itu bermanfaat. Habis mengharapkan agar akan tenaga-tenaga penjahit dari daerah kita, jangan dari luar. Itu harapan-harapan Pak Maman, masalah tenaga kerja. Itu harapan-harapannya semua. Jadi kalau kita ini kan ibarat mau masak rendang, dagingnya sudah ada, santannya sudah ada, bumbu-bumbunya sudah ada, kompornya sudah ada.
1: Iya Pak.
2: Tapi yang tukang masaknya tak punya ilmu masak, memasak. Hingga diolahnya rendang itu jadi hambar rasanya. Nah, nyangkut dengan tadi harapan-harapan teman tadi, makanya harapannya kan pasar Puan Ramah itu menghasilkan, kata Pak Umar.
1: Betul.
2: Apa Pak Umar bilang, tenaga kerja terserap, tidak ada pengangguran. Dan Pak Marlis itu juga tukang jahit kita gitu kan, itu harapan, tapi tak terwujud. Apa yang bisa membuat keputusan itu semua? Tentu eksekutif dan legislatif. Karena dia yang kita pilih ketika pilkada dan pileg itu tadi. Nah itulah. Jadi maaf cakap aja, saya bukan menyalah-nyalahkan, tapi berdasarkan opini-opini yang disampaikan teman-teman kita, itulah kondisinya. Apakah mereka mendengar? Sekarang itu eksekutif dan legislatif. Tak mendengar radio atau dibiarkan saja. Tapi kalau gitu kan ada dinas-dinas komunikasi informasi yang dulu harus sering mendengar kata Pak Kepala Daerah kita kan. Lalu informasi-informasi dari kami-kami ini nanti disampaikan dan dibahas, dicari solusinya. Kan gitu. Tapi mungkin karena terlalu banyak pekerjaan dan sebagainya sehingga masalah-masalah ini dianggap kecil gitu, tak penting. Mungkin itulah kondisinya Mbak Rika. Jadi kita ya sampai selama kapanpun baik pusat, daerah, orang-orang kita ini mengharapkan dari pusat. Tapi pusat pun tak kunjung memberi bantuan. Seharusnya kan memberi bantuan. Jadi kita banyak berpikir gitu terus, lama-lama kita sakit. Besok paginya kita semua mati Mbak Rika. Tak terwujud keinginan kita. Siapa yang berdosa? Maaf cakap aja, saya bukan nyalah-nyalahkan pemimpin. Pemimpinlah yang berdosa Mbak Rika. Tanggung jawab. Ibarat kita kepala rumah tangga nih. Kalau anak kita tak makan, kita berdosa. Nah itu, jadi kadang-kadang agama itu, sekali lagi saya menekankan agama itu penting Mbak Rika. Jadi pemimpin itu tak punya agama, iman, dan takwa. Ya ginilah jadinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sony. Terima kasih Pak Sony. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
3: Buah jambu masak setangkai jatuh satu ketika subuh.
1: Ya, saya.
3: Saya Pak Batu, kembali sampai.
1: Iya Pak.
3: Pak Batu dari Batu 10.
1: Pak Batu, terima kasih Pak Batu Bara. Silakan Pak Batu Bara.
3: Dulu ada pepatah orang tua tua kita, kalau mau 1000 jalan, kalau tak mau 1000 dalih. Nah inilah yang terkadang-kadang ada di tengah-tengah masyarakat.
1: Yeah.
3: Soal kerja, saya rasa Puan Rika, jangankan di negeri orang, di kampung sendiri berubuh kerja. Kalau mau, pengalaman saya Puan Rika, saya masuk ke Tanjung Pinang tahun 69. Hanya ada ijazah SLTA jurusan elektro. Nak masuk PLN, PLN pun waktu itu di sini pendam celik, pendam celik. Tak boleh nerima kami. Tapi kami nak makan. Akhirnya kami kerja apa Pak Nika?
1: Iya Pak.
3: Cuci motor di depan kelenteng tu, Jalan Merdeka. Pagi sampai jam 12. Ketika itu memang Tanjung Pinang jalan masih berlumpur merah. Jadi orang banyak memerlukan cuci motor. Motor pun waktu itu bukan motor bagus-bagus, motor second dari Singapura. Itulah yang kami cuci setiap hari untuk makan.
1: Iya. Yeah.
3: Untuk beli nasi ramas. Ada 5 orang kami itu. Ambil air dekat kelenteng itu, cuci motor. Dari masyarakat yang datang. Itu karena kami mau. Kalau mau 1000 jalan, tak mau 1000 dali. Suatu saat, ada seorang bos cuci motor di tempat kami. Dia tanya sama saya, awak ni kayaknya lain. Sekolahnya apa?
1: Yeah.
3: Saya bilang, saya jurusan elektro dari Pekanbaru. Ah, betul ke? Kata beliau, betul Pak. Besok engkau datang ke kantor kami, ya, hadap saya. Kami memerlukan tenaga seperti awak. Disitulah saya mulai masuk sebagai tenaga honorer di kantor Departemen Perhubungan Laut sampai sekarang, sampai pensiun. Jadi kerja itu ada Puan Rika, bukan tak ada. Yang penting kita awal dulu apa kemampuan kita sambil mencari informasi. Kalau kita nyebrang ke negeri orang, malu. Kita di sana, di negara-negara orang itu, kita bukan di bidang orang Indonesia Puan Rika, orang Indon.
1: Indun?
3: Kau orang Indun ya, kata dia. Ya, Cik. Kau pergi ke sana, beres getah. Masya Allah. Sedih bukan? Itu juga ada negara Singapura. Engkau orang Indun. Ya, Mister. Kau jangan berdiri-berdiri lama dekat kedai kami.
1: Astagfirullah. Yeah.
3: Ini bukan tontonan. Ini tempat orang belanja, kata dia kan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Sedih tak?
1: Sedih dong, Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Batu Bara Peringer ya, dari Batu 10. Di belakang Pak Batu Bara, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Pertiwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sehat selalu Mbak Rika. Tetap semangat menjalankan tugas di hari libur ini Mbak Rika ya. Sampai selesai nanti.
1: Amin, iya Pak.
4: Saya hanya ingin menyoroti apa yang disampaikan pada teman-teman tadi ya, berkaitan dengan pasar Puan Perak ya Mbak Rika ya. Kenapa pasar Puan Perak ya dibangun sedemikian rupa sepi ya. Mungkin itu dari pihak pemerintah untuk dapat memikirkan kenapa bisa sepi begitu. Yang keduanya mungkin barangkali Mbak Rika, kita ketahui saat ini di kota Tanjung Pinang ini pasar sudah mulai banyak dibangun ya. Salah satu contoh pasar yang diminati oleh masyarakat Tanjung Pinang ini adalah pasar Grand Center. Ya, pasar Grand Center ini tatkala musim hari-hari libur seperti ini, Sabtu dan Minggu tuh banyak dikunjungi masyarakat berbelanja di sana, artinya pasar situ sudah mulai lengkap dengan apa yang disajikan penjual-penjualnya untuk kebutuhan rumah tangga. Apalagi ini saat ini kita ketahui hari ini ada promo lagi Mbak Rika, Pasar Sejati.
1: Dimana?
4: Pasar Sejati yang dibuat di kilometer 8 depan Pasar Buah itu ya.
1: Oh,
4: hari
1: iya.
4: Ini membuat promo untuk lo apa jalan santai berhadiah Mbak Rika. Mungkin hal semacam ini mungkin perlu diadakan juga di pasar Puan Perak itu, pemerintah daerah mungkin melalui Prusda Kota Tanjung Pinang untuk dapat menarik minat para pembeli di pasar sana. Namun kalau hemat saya memang agak sulit lah di sana itu, karena pemukiman itu banyaknya sudah di Batu 8, Batu 9, dan Batu 10, Batu 12 sana pemukiman masyarakat. Tentunya akan ke bawah sini masyarakat yang ingin membutuhkan belanja tentunya sudah terpotong di Bintang Center, lebih dekat lagi kan.
1: Iya.
4: Apalagi saat ini dibangun lagi pasar Pasar Sejati yang saat ini hari ini tanggal 12 ini sedang mengadakan jalan santai mungkin Mbak Rika ya. Jadi semoga saja nanti menjadi momen-momen tertentu untuk menarik minat membelanja ke pasar. Apalagi di pasar Puan Perak itu sudah terpotong dengan di daerah Osaku. Masyarakat sudah berjualan di Osaku itu lebih nyaman lagi di bawah itu Mbak Rika ya. Jadi mereka saya tanya enggan berpindah, kenapa tempatnya kecil katanya gitu. Itu aja mungkin Mbak Rika informasi di saya. Yang keduanya Mbak Rika saya ingin nyampaikan, mungkin para penyapa-penyapa ini waktunya dapat disingkatkan untuk menyampaikan dengan terlalu banyak, karena kan kita menyampaikan singkat padat, jangan kita bercerita sebagai narasumber. Itu aja Mbak Rika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Kadir, terima kasih Pak Abdul Kadir. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Rika.
1: Iya, selamat pagi Pak Tan.
5: Tolonde kamu pulang.
1: Tolonde. Oh, ya Tolonde. Salah. Silakan Tolonde.
5: Iya, semua yang salah kita maafkan. Saya hanya setiap hari mendengar opini publik ini. Kalau saya tidak mendengar opini publik, mungkin sakit perut saya bukan sakit perut mau buang air, tetapi pikirkan bagaimana maksud dan tujuan masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Nah, apa yang kita dengar dan apa kita lihat sama ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah membuat satu program baru, yaitu pemilihan RT serentak semua ke Kota Tanjung Pinang, dan sekaligus nanti mungkin ada pemilihan RW. Harapan kita sebenarnya supaya apa yang kita pilih itu bisa melaksanakan apa yang kita mau sekarang ini. Seperti Pak Resino yang lain-lain tadi berbicara untuk kemajuan Kota Tanjung Pinang. Namun saya sendiri menunggu pelantikan RW itu supaya nantinya beliau-beliau wakil dari masyarakat itu bisa kerja yang baik. Jangan hanya aku hanya jadi RW, aku jadi RT, tapi pelaksanaannya semua tidak betul seperti yang sudah-sudah. Mudah-mudahan RT yang baru dipilih ini bisa bekerja dan melaksanakan tugasnya selaku dipilih masyarakat. Contohnya kalau memang harus ada pekerjaan, tidak harus lari ke Malaysia. Yeah. Itu kita beritahu sebaik-baik mungkin. Kalau ke Malaysia misalnya, kita ajar dia pakai permit supaya di sana tak dikejar-kejar. Nah sekarang selama ini kita lihat masyarakat Kota Tanjung Pinang ini yang kerja ke Malaysia itu, dia punya surat menyuratnya tuh hanya turis. Turis itu dia dapat 27 hari berangkat ke sana. Dan pakai pula uang kelancaran di kapal. Nah, ongkos pulang pergi dari Tanjung Pinang ini ke sana, itu pulang perginya tuh habis lebih kurang 2 juta rupiah. Bukan duit itu bisa dicari dapat mengganti. Kadang-kadang pulangnya pas-pasan lagi. Nah, ini seharusnya harapan kami dari RT yang baru, RW yang baru, Kota Tanjung Pinang ini bisa menyelesaikan masalah yang paling kecil ini. Karena berita tadi saya dengar Indonesia Elit Tanjung Pinang ini belum ada setahun sudah 2,000 orang yang dikembalikan oleh surat-suratnya tidak laku di Malaysia. Ini harapan kami. Dan harapan bapak-bapak mungkin seperti itu juga. Karena bapak-bapak itu tinggal di rukun tetangga, di rukun warga. Jadi kita harapkan yang rukun tetangga dan rukun warga itu bisa bekerja untuk membantu masyarakat itu sendiri. Tak usah membantu wali kota ataupun bupati gubernur, tapi membantu masyarakat sekitar dia. Baik, alhamdulillah.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Terima kasih tadi untuk harapannya Pak Tok Londe tadi pendengar ya. Tok Londe, kenapa harus ada bapak lagi ya? Tok Londe, terima kasih Tok Londe dari Kampung Bulang di belakangnya Tok Londe. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Oke, terputus tadi sepertinya Pak Atan ya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Rika.
1: Bu Erna.
6: Ya, ya.
1: Ya, silakan Bu Erna.
6: Silakan. Saya juga akan menginformasikan tentang tenaga kerja kita yang bekerja ke luar negeri. Ini adalah merupakan suatu keinginan oleh masyarakat agar ekonomi mereka ini dalam keadaan yang seperti ini bisa terbantu. Tapi kebanyakan pekerja ini tidak punya identitas yang baik, identitas yang lengkap maksudnya, permitnya misalnya. Kalau kita kerja di Malaysia aja lah yang dekat ya, kita harus ada permit Bapak Ibu, karena dengan adanya permit ini kita merasa aman di suatu daerah, di suatu negara lain. Karena sebentar-sebentar ada razia, sebentar-sebentar ada apa pemeriksaan gitu. Tapi kalau kita memang lengkap kan kita nggak perlu takut. Tapi dengan tidak adanya permit yang mereka masuk sebulan sekali ini, mereka berkejar-kejaran dengan polisi, dengan imigrasi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang tidak mau bekerja di luar, usahakanlah bekerja di negara kita sendiri. Bak kata pepatah orang, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Seperti itulah contohnya. Jadi kita bukannya enak aja kerja di situ, orang tuh memang memberikan informasi yang bagus-bagus, yang enak-enak, gajinya yang besar, tapi kenyataannya sampai di sana mensengsarakan kita. Nah, kita di sini kita bekerja apa saja, misalnya bengkel ke, pedagang ke, tukang ojek, tak pernah di uber-uber sama polisi, tak pernah di uber-uber sama imigrasi kan. Nah, jadi kita seperti itulah contohnya. Jadi kita mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bekerja di luar negeri, silakan. Pemerintah juga memberikan jaminan dengan adanya permit izin kerja di suatu negara. pergunakanlah hal yang seperti itu, karena itu adalah merupakan suatu suatu jaminan untuk diri kita di negeri orang. Hanya itu aja Rika. Di Tanjung Pinang ini gak susah lah cari kerja Rika, asalkan kita rajin. Dari zaman dulu tuh enak tengah, orang jualan goreng pisang, jualan bengkel, sepeda, mobil atau apa, semuanya bisa kok menghasilkan uang. Ngapa kita harus keluar negeri? Bagusan kita di daerah, di negeri kita sendiri ya. Hanya itu saja, mudah-mudahan nasihat dari kawan-kawan kita ini yang sudah dari tadi mengeluarkan pendapat yang baik, semoga keluarga-keluarga yang ingin keluar negeri uruslah dengan baik, kemudian jangan sampai tidak punya izin bekerja di luar negeri. Hanya itu aja Rika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, terima kasih dari kilometer 5 bawah tadi. Pendengar ya, pukul 8.10 menit waktu Indonesia Barat. Program siaran opini publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jika masih ada penelpon, kami masih akan terus terima pendengar ya. Kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Oke, baik tadi, terima kasih untuk Bu Erna, karena masih banyak ya pekerja yang berangkat tanpa dokumen ketenaga kerjaan yang lengkap ya. Bahkan sebagian hanya menggunakan paspor pelancong, tidak memiliki izin kerja atau work permit yang sah. Nah, kondisi inilah yang buat mereka itu rentannya menghadapi berbagai permasalahan di sana. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
7: Halo, Mbak Rita.
1: Iya, Pak Sony.
7: Boleh masuk sedikit lagi, Mbak Rita?
1: Boleh, Pak. Silakan, Pak.
7: Nambahkan apa yang sampaikan Bu Erna.
1: Permit tadi ya.
7: Memang pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Itu artinya kan kita lebih baik kena hujan batu, itu maksudnya kan. Tapi pepatah itu sudah kuno itu menurut saya, Mbak Rika. Kalau saya, hujan emas di negeri orang kan nilai emas lebih tinggi daripada batu. Jadi begitu hari hujan, hujan emas itu saya sembunyi di belindung di tempat yang sampai kepala saya tak tertimpa emas. Begitu hujannya udah berhenti, emas itu saya ambil masukkan dalam goni. Begitu juga hujan batu. Hujan batu, begitu batunya turun, saya pun belindung juga, jangan sampai ketimpa batu. Habis batu itu hujannya berhenti, batu itu saya kumpulkan, saya jual. Jadi tidak ada ruginya itu, Mbak Rika. Yang enak hujan emas lah. Hujan emas tuh nilainya lebih mahal lagi. Apalagi emas sekarang 1 gram udah 3 juta, Mbak Rika. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, terima kasih Pak Sony dari Jalan Sungai Jang, pendengar ya. Penelpon selanjutnya, silakan pendengar. Halo, selamat pagi.
8: Iya, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atan, Pulau Penyengat, silakan Pak Atan.
8: Ya, gimana saya timbul lagi ya? Dulu saya pernah jadi pendengar. Jadi, yang teman-teman kita, kawan-kawan kita, bapak-bapak kita, abang-abang kita itu sudah ngobrol berbuih mulut. Kalau dulu sebelum COVID dulu, sebentar muncul respon-responnya dari pejabat kita ada respon. Sekarang apa sebabnya ini berbuih mulai kita? Kalau saya ngomong kita, aduh, gimana, apa Gendro nggak mau dengar, apa dia dengar nggak mau tahu, bagaimana ya? Kadang-kadang mau jadi apa, inilah saya bilang Gunung 12, apabila perut sudah terlalu penuh, pikirlah akal yang tidak senonoh. Nah, ini itu Pak Sony cukuplah ngobrol macam-macam komennya gini-gini, tapi tetap juga membantu, nggak ada yang respon, nggak ada. Kenapa ini? Sebelum COVID kemarin, sedikit aja kita ada yang respon, sedikit. Sekarang ini,
1: baik, Pak.
8: Apa tuh? Dunia padang pasir luas terbentang, tempat tawanan anak kuda 10 tahun yang akan datang, nggak tahu lagi lah bagaimana cara rupanya. Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Atan dari Pulau Penyengat tadi ya. Oke, jika dulu itu pemerintah sering menanggapi aspirasi masyarakat sampaikan dari siaran opini di RRI, namun saat ini respon seperti itu sudah jarang terlihat katanya ya. Oke, tapi perlu diketahui pendengar, tentunya kita akan meneruskan kepada yang bersangkutan dan ada yang bisa diselesaikan, ada yang tidak bisa diselesaikan tentunya bagi OPD yang terkait pendengar ya. Oke, halo, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duha ya.
9: Di Jalan Sulaiman Abdullah, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang. Ya. Nah, menyangkut masalah inilah, transportasi, pengembangan wilayah, seperti untuk pedagang-pedagang KM, tenaga kerja yang bisa kita tunjukkan, kita bagi-bagikan wilayah seperti wilayah Tanjung Monco. Tanjung Monco itu pelabuhannya kan sudah ada, tolonglah dikembangkan agar pedagang bisa berjualan di sana, tapi ditata dan disusunlah agar mereka bisa berjualan seperti porter, bisa membuka lapangan kerja juga. Pembagian-pembagian wilayah untuk kapal tuh nggak semestinya di satu titik. Nah, itu kalau di satu titik di daerah situ aja berkembang. Tanjung Bocor itu pelabuhannya ada. Rencana pemerintah tuh bagus dan baik, tinggal dikembangkan aja dan dijalankan dan diarahkan, dikasih tahu. Nah, ini dipindahkan sini. Ya. Seperti di Pelabuhan Dompak tuh, Bu. Kalau Dompak di depan apa nih? Depan Masjid Agung tuh ya. Nah, di Dompak seberang tuh kan itu Pelabuhan Peri itu kan enggak ada. Nah, tinggal kita apalah bagi baguskan dan kita inilah kembangkan lah. Nah, itu bisa membuka lapangan kerja porter di daerah-daerah Dompak, anak-anak Dompak bisa bekerja situ, pedagang-pedagang yang mau berjualan kita tata, kita susun agar di daerah situ akan maju dan ramai. Habis itu masalah Pelabuhan Roro, masalah Pelabuhan Roro juga ini seperti di Tanjung Uban itu menumpuk di situ semua. Ya. Apa Pelabuhan Roro yang tujuannya Roro tujuannya Letung, Letung pulau-pulau sekitarnya. Ya, ah, coba diarahkan rencana katanya mau dipindahkan ke Dompak itu. Pelabuhan Roro kan enggak ada. Itu Roro itu kan agak sepi. Kalau diarahkan situ masyarakat pun terbantu. Transportasi dari Tanjung Pinang ke Uban itu udah berapa biayanya? Kalau masyarakat yang Pulau Tujuh ini kebanyakan tinggalnya kan di kota Tanjung Pinang, bukan tinggal di Uban. Nah, coba tolonglah diperhatikan. Harapan-harapan saya, program-program perminta itu tolonglah berjalan dengan baik. Dan yang direncanakan itu baik sekali. Cuma apa sistemnya tolonglah diperbaikan, dibenah agar kota Tanjung Pinang dapat tenaga-tenaga dapat disalurkan, diarahkan di suatu titik-titik yang akan berkembang. Itu dapat saya sampaikan. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Duha. Dan selanjutnya ada Pak Udin di Teluk Keriting ya. Assalamualaikum, saya warga masyarakat Teluk Keriting menginformasikan pohon yang terletak di Usman Harun, tepatnya dekat parit besar, galon air sangat membahayakan bagi masyarakat yang melewati jalan tersebut. Dimohon kepada Perkim Provinsi bisa menebang pohon ya sebelum ada korban jiwa. Baik, terima kasih untuk Pak Udin informasinya. Pohon yang ada di Jalan Usman Harun katanya pendengar ya, dekat parit besar itu sudah tua tadi katanya. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi Mbak Rika ya.
1: Iya Pak Yanto, silakan Pak Yanto.
10: Terima kasih Mbak Rika. Itu menanggapi tentang pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bintan ya. Sudah mau 3 tahun Sungai Pola itu, yang janjinya Ketua DPRD Ibu Pepen ya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda lampu itu untuk diperbaiki ya. Enggak banyak, padahal hanya 3 titik ya. Namun sampai ini dalam mau 3 tahun saya menunggu jawabannya sampai sekarang belum ada jawabannya Ibu Pepen yang katanya mau diperbaiki, mau ditinjau, namun nggak ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Emang lampu itu mati, bangkainya itu masih lengket di situ.
1: Yeah.
10: Apa sih salahnya untuk masyarakat? Masyarakat udah bayar pajak, ya. Di sini memang tempat gelap, dari Tanjung Pinang mau ke Kijang langsung blank itu ya, perbatasan itu. Dari Sungai Pola itu, karena 3-4 titik, entah 3 titik di situ yang mati. Kedepannya itu sudah terang benderang semua untuk ke Kijang. Baik. Namun kenapa pemerintah Kabupaten Bintan sampai saat ini enggak mau mendengarkan ya keluhan-keluhan masyarakat untuk kepentingan orang semuanya, bukan pribadi, untuk kepentingan orang semuanya. Padahal pajak sudah bayar. Apa alasannya? Itulah tadi, pemerintah tidak ada tanggapannya. Betul kata bapak-bapak tadi, pemerintah tidak ada tanggapannya. Assalamualaikum.
1: Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto dari Simpang Korindo tadi peringat ya, harapannya penerangan di kawasan Sungai Pulai sudah hampir 3 tahun itu tidak ada diperbaiki. Kondisi juga gelap di sana, jadi pemerintah diharapkan segera melakukan perbaikan lampu penerangan tersebut ya. Oke, Pak Yanto, terima kasih Pak Yanto dari Simpang Sungai Pulai tadi ya, penelpon yang terakhir tentunya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan untuk kesiapan menyambut kunjungan dari Ketua Umum Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih, Seruni KMP Selvi Ananda yang dijadwalkan berlangsung pada 23 sampai dengan tanggal 24 Juli 2026. Selvi Ananda yang juga merupakan istri dari Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka ini akan menghadiri sejumlah agenda dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kepulauan Riau. Sekda Provinsi Keprimisni mengatakan seluruh perangkat daerah telah berkoordinasi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan juga lancar. Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap seluruh agenda tersebut sebagai bagian dari sinergi mensukseskan Hari Anak Nasional, dan puncak kegiatan Main Raya Hari Anak Nasional akan dipusatkan di kawasan Tugu Siri Gurindam 12 pada Kamis 23 Juli 2026. Dalam kegiatan itu nanti Pemprov juga menyiapkan berbagai layanan publik bagi masyarakat. Di antaranya nanti ada stand pojok posyandu, layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melayani penerbitan kartu identitas anak. Selain kegiatan di Tugu Siri, pemerintah juga menyiapkan agenda kunjungan ke gedung Dekranasda Provinsi Kepri hingga ke Pulau Penyengat. Berdasarkan agenda yang telah disusun, Selvi Ananda dijadwalkan tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang pada Kamis tanggal 23 Juli sebelum menghadiri Main Raya Hari Anak Nasional. Dan rombongan nanti akan melanjutkan kegiatan ke Gedung Dekranasda Provinsi Kepri serta Pantai Dugong, Trikora, Kabupaten Bintan untuk mengikuti transplantasi terumbu karang, pelepasan tukik, dan deklarasi laut bebas sampah. Dan pada Jumat 24 Juli, Selvi Ananda bersama dengan rombongan dijadwalkan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat

Dengan informasi terkait dengan laga Prancis ya, bersama dengan timnas Inggris, ini digelar di Hard Rock Stadium Miami Gardens, Amerika Serikat, untuk berebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 pada pagi tadi pendengar, Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, ini memang dianggap sebagai laga hiburan ya, setelah gagal lolos ke final, pertandingan ini tetap memiliki arti yang penting pendengar. Selain memperebutkan medali perunggu, kedua tim bersaing mendapatkan hadiah uang dengan nilai fantastis dari FIFA, dan tim pemenang dalam laga Prancis melawan Inggris itu adalah Inggris, yang akan membawa pulang hadiah sebesar $29 juta Amerika Serikat atau sekitar 520 miliar rupiah lebih pendengar. Nah, sementara itu tim yang kalah tetap memperoleh hadiah $27 juta Amerika Serikat atau setara dengan 484 miliar lebih. Artinya terdapat selisih hadiah sekitar $2 juta Amerika Serikat atau sekitar 35 lebih miliar rupiah antara tim peringkat ketiga dan juga keempat. Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi dengan total hadiah terbesar di sepanjang sejarah. Yang pasti, FIFA ini menyiapkan total hadiah sebesar $655 juta Amerika Serikat, meningkat 50% dibandingkan Piala Dunia 2022 di Qatar. FM

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Dah, uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Peringat pukul 9.31 menit waktu Indonesia Barat. Informasi dari RRI.co.id Bintan ya. Seorang wisatawan asal Kazakhstan dilaporkan meninggal dunia diduga tenggelam ketika berenang di kawasan Pantai Lagoy Bay, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dan perempuan itu diketahui bernama Bahyakul Baizanova, peringat usia 56 tahun, perempuan berkewarganegaraan Kazakhstan itu tengah menghabiskan waktu liburan bersama dengan keluarga di kawasan wisata Lagoy ketika insiden terjadi. Kasih Humas Polres Bintan, AKP Bako, membenarkan peristiwa itu berdasarkan hasil penanganan awal. Korban diduga mengalami kesulitan ketika berenang saat kondisi air laut mulai pasang. Dari keterangan sejumlah saksi, korban bersama 3 anggota keluarga sempat berada di tengah laut dan mengalami kesulitan. Keluarga kemudian meminta bantuan kepada petugas water sport yang berjaga di sekitar lokasi, dan petugas melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan pertama berupa resusitasi jantung paru. Setelah itu korban dibawa ke klinik pariwisata Lagoy untuk mendapatkan penanganan medis. Hasil pemeriksaan awal oleh tenaga medis tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Meski telah mendapatkan penanganan, nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah.

Persatuan Republik Indonesia, Tanji Pinang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 9.43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati waktu libur Anda, pendengar ya. Nah, bagi Anda yang akan berlibur ke pantai pada hari Minggu ini, sebaiknya tidak sendirian, karena lebih aman kalau kita berenang bersama dengan teman atau keluarga, sehingga bisa saling bantu jika terjadi keadaan yang darurat, dan tidak berenang terlalu jauh, pendengar ya. Tetap berada di area yang dangkal atau masih bisa berdiri jika memungkinkan, dan gunakan pelindungan dari matahari. Jadi sebelum berenang, oleskan dulu nih tabir surya tahan air ya, SPF 30 atau lebih, pendengar. Gunakan topi dan pakaian pelindung ketika tidak berada di air, serta minum air yang cukup agar tidak terhidrasi. Berenang perhatikan juga dasar lautnya ya, karena hati-hati nih terhadap batu karang, pecahan benda tajam, ubur-ubur atau juga hewan laut lainnya, dan awasi anak-anak setiap saat ya, karena anak-anak ini harus selalu berada dalam jangkauan kita sebagai orang dewasa meskipun menggunakan pelampung, pendengar. Jika

Pendengar, hingga pertengahan tahun 2026 ya, untuk realisasi investasi Kabupaten Lingga itu sudah mencapai sekitar 57,8 miliar rupiah atau 116%. Jadi capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah Kepri. Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga, Widi Satoto, ketika usai mengikuti ekspos laporan akhir peta potensi investasi di Provinsi Kepulauan Riau, menurutnya keberhasilan melampaui target menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Lingga. Nilai investasi itu berasal dari gabungan penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri. Dijelaskannya, pencapaian itu tidak lepas dari komitmen Pemda dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang cepat dan transparan, tentunya sesuai dengan regulasi, sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Saat ini investasi terbesar di Lingga itu masih didominasi dengan sektor perkebunan dan juga pertambangan. Meski demikian, pemerintah terus mempromosikan berbagai potensi unggulan lainnya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menjaga stabilitas dan keamanan daerah agar kepercayaan investor tetap terjaga. Informasi dari rri.co.id tadi pendengar menjadi informasi yang terakhir ya, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang sekali kembali dapat menyapa Anda kali ini di Tanjung Pinang Siang untuk edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Ardian Huta Barat. Dan untuk itu pendengar, saya akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum nanti kami akan mengisi kebersamaan kita dengan acara selanjutnya, salah satunya di antaranya adalah siaran radio kecil yang nanti akan diisi oleh adik-adik kita dari TK Mustika. Namun terlebih dahulu akan kita dengarkan bersama dengan Kilau Pancasila.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
8: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola,
0: khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, khususnya kepada adik-adik kita di kesempatan pagi jelang siang hari ini ya, di segmen kita di Tanjung Pinang Siang. Dan untuk itu pendengar dan juga adik-adik semua dimanapun berada, kita dengarkan terlebih dahulu ya, ada sajian program kita di Radio Kecil yang diisi oleh TK Mustika.
1: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Selamat pagi teman-teman yang ada di rumah dan di studio. Kami dari TK Mustika yang beralamat di Jalan Yusuf Kahar nomor 1 Tanjung Pinang, di bawah naungan Yayasan Buddha Amitabha Tanjung Pinang, dan kepala sekolah kami yang bernama Mr. Charlie. Di sini saya bersama pendidik TK Mustika, ada Miss Vera, Miss Aulia, Miss Nadia, Miss Yani, Miss Mira, Mr. Panji, dan saya sendiri, Miss Yaya. Semoga para pendengar setia RRI terus mengikuti siaran kami ini ya. Baiklah anak-anakku yang ada di rumah dan di studio, acara selanjutnya akan dipandu oleh anak kami, Herlin. Silahkan Herlin.
1: Hello, my name is Herlin.
2: Hello, Herlin.
1: Hi, my friend. How are you today?

0: 想好，我想好。
1: Selamat pagi, Hana mengucapkan kepada teman-teman semuanya yang ada studio, di rumah dan di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Taman Kanak-kanak yang pagi hari ini diisi oleh kami, teman-teman dari TK Mustika. Teman-teman, sekolah di TK Mustika itu menyenangkan loh. Selain pelajaran Tice, Kui, budi pekerti seorang anak, kami juga dikenalkan dengan pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Mandarin juga loh. Keren kan? Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita awali acara ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Marson dan Harvey. Silakan Marson dan Harvey.
2: Nama saya Marson.
3: Nama saya Harvey.
4: Kak.

0: untuk menjadi seorang anak yang berbakti dan hebat. Semoga semua makhluk berbahagia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin.
2: Berdoa selesai.
3: Terima kasih Marsan dan Harvey. Sebelum kita lanjutkan, kita tepuk semangat dulu yuk.
2: Ayo.
3: Tepuk semangat. Teman-teman di studio dan di rumah, marilah kita dengarkan teman kita Luna dan saya sendiri, Halim, yang akan membacakan pantun. Silakan Luna.
4: Nama saya Luna.
2: Kami akan membacakan pantun.
4: Bunga mawar hinggap kumbang, sarinya enak rasa manis. Kalau hutan terus ditebang, harimau sedih gajah pun menangis.
3: Setelah hujan terbitlah pelangi, pelangi indah cantik rupawan. Mari menjaga hutan dan melindungi demi hidup di masa depan.
5: Terima kasih Luna dan Herlin. Teman-teman, marilah kita dengarkan teman kita Jolicia yang akan membacakan Ticekui beserta artinya dan dilanjutkan menyanyikan lagu Ticekui bersama-sama teman-teman semua. Silakan Jolicia.
6: Nama saya Jolicia. Saya akan membacakan Ticekui beserta artinya. Ticekui zhong xi, Ticekui fen ren xin, zou xiao ti che jing xin. 泛爱众，而听闻有一例哲学文。 Artinya, ini adalah pedoman menjadi anak yang berbudi, bakti kepada orang tua, dan menyayangi saudara. Awas diri, tepati janji, cinta sesama tanpa beda. Bersikap santun, panuti orang bijaksana. Sebabkan itu selalu tekuni ilmu dan perluas wawasan.

0: Terima kasih Julisia dan anak-anak Miss semua. Nah, anak-anak Miss, tadi kita sudah dengarkan teman kita yang membacakan Tice Kui, Budi Pekerti Seorang Anak, yang mana pada isi buku tersebut bermaksud agar anak-anak Miss selalu berbakti kepada orang tua. Mulai sekarang anak-anak Miss harus rajin belajar biar besar nanti menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Bisa anak-anak Miss?
1: Bisa, Miss!
2: Baiklah teman-teman sekalian, acara selanjutnya, marilah kita belajar bahasa Inggris yang akan dipandu oleh Mr. Panji dan teman-teman kita. Silakan Mr. Panji.
3: Hi students, today we are in RRI, Radio Republik Indonesia. Is it fun here?
1: Yes, mister, we love RRI.
3: Are you ready to learn English together with RRI's listeners?
1: Of course, mister.
4: Mister, we know how to sing ABC song.
3: Alright, let's start singing ABC song.

0: That's all for today in RRE. See you next English lesson. Bye-bye.
1: Bye.
2: Terima kasih Mr. Panji dan anak-anak Miss semua.
3: Selanjutnya, setelah belajar bahasa Inggris tentang hewan, marilah kita dengarkan teman kita yang akan menyanyikan lagu Kucingku dan menyanyi lagu Suara Hewan. Silakan Jenner dan Julisia.
4: Nama saya Jenner.
5: Nama saya Julisia.
6: Kami akan menyanyikan lagu Kucingku.

0: Selanjutnya, marilah kita dengarkan anak-anak kami semua yang akan menyanyikan lagu Suara Hewan.
1: Ada.

0: Chang de Hen Pang. Jadi anak-anak, kita harus sama-sama belajar dari lebah ya. Mereka rajin loh menyiapkan makanan-makanan mereka agar nanti pas musim dingin mereka tidak kesusahan. Nimen hayao xue yi shou dong wu de ge ma?
1: Seme ge, lao shi?
0: Wo men lai chang yi shou liang zhi lao hu. Zhi dao seme shi lao hu ma?
1: Lao hu shi harimau.
0: Lao hu shi harimau, pintar sekali. Lai, wo men yi qi chang. Yeah.

0: Selanjutnya, marilah kita dengarkan teman kita yang akan membacakan puisi yang akan dibacakan oleh teman kita, Harvey, Gladys, dan Casey. Silakan teman-teman.
1: Nama saya Harvey.
2: Nama saya Gladys.
3: Nama saya Casey.
4: Kami akan membacakan puisi
1: Kelinci. Binatang yang menggemaskan, membuat semua orang suka padanya. Giginya lucu, bulunya halus, dan suka melompat. Ingin sekali kupelihara kelinci dan memeluknya setiap hari.
2: Kupu-kupu, cantik bentukmu, indah sayapmu, penuh dengan warna dan senang melihatnya.
5: Kupu-kupu ingin sekali memegangmu, namun tinggi terbangmu hingga sesukamu. Kupu-kupuku yang cantik.
0: Terima kasih Harvey, Gladys, dan Casey. Setelah mendengarkan puisi tentang kupu-kupu, kita akan lanjut dengarkan teman kita yang akan menyanyikan lagu kupu-kupu. Silakan Zafan dan Luna.
6: Nama saya Zafan.
7: Nama saya Luna.
4: Kami akan menyanyikan lagu kupu-kupu.

0: Selanjutnya kita dengarkan teman kita yang akan menyanyikan lagu Heli Guguk. Silakan Gladys, Felicia, dan Gresel.
1: Nama saya Gladys.

0: Miss Felicia dan Gesel.
1: Selanjutnya anak-anak Miss, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Sekolah-Sekolah, TK Musika, Taman yang Paling Indah, dan Di Sini Senang, Di Sana Senang.
2: Sampai.

Baiklah teman-teman yang ada di rumah dan di studio, dengan berakhirnya lagu tadi, maka berakhir pula lah siaran kami dari TK Mustika. Demikian siaran kami pada hari ini, dan marilah kita tutup siaran ini dengan membaca doa. Membaca doa bersama-sama dipimpin oleh Marson dan Harvey. Silakan Marson dan Harvey.

0: Kami dari TK Mustika yang beralamat di Jalan Yusuf Kahal nomor 1 Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih kepada RRI atas kesempatan yang telah diberikan kepada TK Mustika.
1: Pergi ke pasar membeli roti, tak lupa membeli buah pepaya. Anak TK Mustika siaran di RRI, hati gembira penuh bahagia.
2: Burung merpati terbang ke sana kemari, hinggap di sebelah bunga kamboja. Anak TK Mustika senang siaran di RRI. Terima kasih dan

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebut

menyajikan kurma, gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti warta berita olahraga yang dirangkum dalam Dinamika Olahraga.
1: Pro 1.

0: dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu taman pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: juga sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup, ya cuma juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik misalnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Basa Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit Skiprodi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 14 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus bila tapi yang penting buat saya ini bagaimana mereka pilih gitu. Nah kita juga ada untuk jaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Tombol seperti ini. Tapi itu semuanya punya peluang. Tergantung kita bagaimana jangan mengapa lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita latih bagaimana kita menjadi lebih baik untuk lebih jauh dengan itu. Saya nggak buat itu satu tantangan buat saya. Kalau aja dari Sumsel saya harus jadi juara juara di Medan juga bisa. Yang penting kan kita kalau menghasilkan kita nggak tahu ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau rugi dong. Oh bonus ya itu tantangan. Dan itu kan kerja bukan kerja saya, kerja tim, simpati, pemain, manajemen. Soal, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang tidak sombong marah bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournament.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis.

untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan nanti pendengar, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat juga akan kami sajikan informasi informasi parlemen yang dirangkum dalam parlementaria pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan informasi untuk Anda. Kita menuju ke Kabupaten Bintan yang kejadiannya itu terjadi pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin. Seorang wisatawan asal Kazakhstan dilaporkan meninggal dunia, diduga tenggelam saat berenang di kawasan Pantai Lagoy Bay, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan. Korban diketahui bernama Bakhitul Baizanova, 56 tahun, perempuan berkewarganegaraan Kazakhstan, di mana sedang menghabiskan waktu liburan bersama keluarga di kawasan wisata Lagoy ketika insiden terjadi. Kasih Humas Polres Bintan AKP Baku membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil penanganan awal, korban diduga mengalami kesulitan saat berenang ketika kondisi air laut mulai pasang. Dari keterangan sejumlah saksi, korban bersama tiga anggota keluarganya sempat berada di tengah laut dan mengalami kesulitan. Keluarga kemudian meminta bantuan kepada petugas water sport yang berjaga di sekitar lokasi. Petugas segera melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan pertama berupa resusitasi jantung paru atau RJP. Dan setelah itu korban dibawa ke klinik pariwisata Lagoy untuk mendapatkan penanganan medis. Hasil pemeriksaan awal oleh tenaga medis tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Meski telah mendapat penanganan, nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis. Dan saat ini atau kemarin, korban berada di RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepri untuk proses penanganan lebih lanjut. Sementara itu pihak keluarga bersama instansi terkait sedang mengurus administrasi pemulangan jenazah ke Kazakhstan. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi saya, RRI bukan hanya menyampaikan hasil pertandingan, tetapi mampu menghadirkan suasana pertandingan itu sendiri. Sejak dulu, ketika televisi belum mudah dijangkau, saya mengikuti Piala Dunia melalui siaran RRI. Gaya reportase yang hidup membuat pendengar seolah berada langsung di stadion. Pengalaman itu menjadi bagian dari kenangan yang sulit dilupakan. Saya, Wibowo Pancaputra, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2,

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena

menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saat sekarang pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita bersama mendengarkan tanda waktu sholat fardu zuhur dengan seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda, sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia, hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pendengar, istirahat yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kesiapan seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama sebelum memulai hari kerja. Tidur yang cukup dan nyenyak memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk memulihkan energi, memperbaiki sel-sel yang rusak, serta menjaga keseimbangan fungsi organ. Dengan kondisi tubuh yang segar, seseorang akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan pekerjaan. Selain berdampak pada kondisi fisik, istirahat yang berkualitas juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mental kita. Kurang tidur tentunya dapat menyebabkan suasana hati menjadi mudah berubah, tingkat stres meningkat, dan kemampuan mengendalikan emosi menurun. Sebaliknya, tidur yang cukup membantu meningkatkan suasana hati, menjaga kestabilan emosi, serta membuat seseorang lebih percaya diri dalam menyelesaikan berbagai tugas di tempat kerja. Produktivitas kerja juga sangat dipengaruhi oleh kualitas istirahat kita. Saat tubuh dan pikiran mendapatkan waktu istirahat yang optimal, kemampuan berkonsentrasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan akan meningkat. Hal ini membuat pekerjaan kita dapat diselesaikan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Namun sebaliknya, kurang tidur seringkali menyebabkan kesalahan kerja, menurunnya fokus, dan berkurangnya kreativitas. Istirahat yang baik juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Tidur yang cukup membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta mengurangi risiko berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan gangguan metabolisme. Dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat bekerja secara konsisten tanpa terganggu oleh masalah-masalah kesehatan yang tentunya dapat menghambat produktivitas. Tetaplah bersama kami.

0: tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Diana Manubutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti sajian aneka informasi mengenai tentang parlemen yang kami rangkum dalam parlementaria.

0: Parlamentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Parlamentaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan setujui rancangan peraturan daerah LKPJ tahun 2025. DPRD Kepulauan Riau gelar paripurna tentang ranperda pengelolaan barang milik daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah ranperda LKPJ tahun anggaran 2025.
2: Paripurna DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan diberikan setelah pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Meski telah disepakati, DPRD masih memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan, salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembayaran pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar sekitar 51 juta rupiah. DPRD meminta agar kewajiban tersebut segera diselesaikan sesuai komitmen pemerintah daerah.
3: Dari LHPBPK itu setelah kita bahas bersama tim pemerintah daerah dan banggar itu masih ada yang belum diselesaikan, yaitu pembayaran pemanfaatan dana BOS. Itu ada sekitar 51 juta yang beliau sudah menyanggupi itu untuk dibayar. Kita minta untuk diselesaikan secepatnya.
2: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyatakan seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
4: Apa yang menjadi masukan, ya tentu ini nanti menjadi evaluasi kita. Evaluasi kita di tahun ini, tahun berjalan, sehingga apa yang harus dimaksimalkan dari tahun sebelumnya bisa terus kita evaluasi.
2: Dengan disetujuinya ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat paripurna masa sidang ketiga tahun anggaran 2026 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, saat memimpin rapat paripurna mengatakan, penyampaian ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah Propemperda Provinsi Kepri tahun 2026 sebagaimana ditetapkan melalui keputusan DPRD Provinsi Kepri nomor 18 tahun 2025. DPRD Provinsi Kepri memiliki komitmen untuk terus mendukung hadirnya regulasi yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan aset daerah yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan fungsi legislasi yang berjalan secara sinergis antara DPRD dan pemerintah Provinsi Kepri, diharapkan ranperda ini mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kepri. Di akhir parlamentaria pekan ini, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan kini tengah memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi kinerja sejumlah badan usaha milik daerah BUMD di Kabupaten Bintan. Langkah taktis ini diambil guna memastikan BUMD dapat berkontribusi secara signifikan dan nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengungkapkan saat ini Kabupaten Bintan memiliki dua BUMD yang sudah lama beroperasi, yaitu Bank Perkreditan Rakyat, BPR Bintan, dan PT Bintan Sejahtera, PT BIS. Teranyar, Bintan juga telah merampungkan peraturan daerah atau perda pembentukan BUMD baru, yakni PT Bintan Karya Bahari, yang diproyeksikan bergerak sebagai badan usaha pelabuhan BUP. Di sisi lain, sorotan tajam juga diarahkan kepada PT BIS. Diketahui sejumlah aset strategis milik PT BIS telah habis masa kontrak sewa-menyewa yang berjalan selama 25 tahun dan salah satu aset vital yang berlokasi di Kabupaten Karimun. Saat ini proses penilaian ulang atau parsial atas nilai kerjasama tersebut sedang berjalan intensif pasca penutupan kontrak kerjasama lama.
5: Ya, masih dalam pembahasan karena kemarin waktu kita diskusi sama Direktur PT BIS, sekarang lagi diapresial nilai kerjasama selanjutnya. Setelah tutup kontrak kerjasama kan, sedang diapresial, maka mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita mau DRDT untuk memastikan apa hasilnya, sehingga segera bisa dicarikan penyewa baru untuk aset kita di Karimun, sehingga bisa jadiin pendapatan kan untuk kita, Bonwal. Yang jelas jangan nyampe rugi kan, UMJ-nya. Insya Allah,
1: Okay. Depan. Direktur PT BIS Kabupaten Bintan Muhammad Rofiq mengaku siap mendongkrak keuntungan pada tahun 2007 mendatang untuk menyumbang PAD. Karena sempat mengalami kerugian pada tahun 2024 lalu dan kini mulai mengalami peningkatan keuntungan.
6: Kemampuan merubah dari posisi merugi 5 miliar menjadi saat ini untung dalam 390 juta sampai dengan bulan Mei berkat dukungan pemegang saham atas kekompakan tim dari PT Bintan Inti Sukses Persirida BUMD Kabupaten Bintan.
1: Guna mengawal transparansi serta memastikan nilai kerjasama baru yang lebih menguntungkan bagi kas daerah Kabupaten Bintan, Komisi 2 DPRD Bintan berencana menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama PT BIS yang dijadwalkan pada pekan depan. RDP ini diharapkan mampu melahirkan keputusan taktis agar aset tersebut dapat segera dikelola oleh penyewa baru dengan nilai sewa yang representatif dan tidak merugikan daerah.
0: Demikian, Parlamentaria, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dan untuk selanjutnya akan kami ajak Anda untuk menuju ke Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita kembali berjumpa dalam acara Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang, 100% Indonesia. Seperti biasa, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami bisa melalui line telepon 0771-27100 ya. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Dan selamat siang buat Maharani Kartika Putri ya. Ya, selamat menikmati suasana liburannya bersama keluarga ya. Dan juga mohon maaf apabila layarnya tiba-tiba kedip-kedip ya. Ini adalah pengaruh dari listrik kita di studio ya. Jadi harap dimaklumi ya. Baik, happy weekend buat Maharani Kartika Putri dan juga buat Nurul Karangan ya. Oh ya, oke. Baik, di line WhatsApp kita sudah tersambung dengan Mak Dani. 100% Indonesia, Persada Indonesia.
3: Assalamualaikum Persada Indonesia, 100% Indonesia. Sehat Mas Ardian.
2: Sehat juga alhamdulillah. Mak Dani, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Sudah lama enggak mengudara bersama Mak Dani ya?
3: Iya, kangen juga sih.
2: Iya, makanya udah lama sepertinya ya. Iya. Baik, Mak Dani sehat ya? Mak Dani?
3: Alhamdulillah sehat. Nih sehat. Kepanasan.
2: Iya, nih kepanasan. Benar banget, tapi kan angin kencang nih. Lumayan.
3: Angin lumayan lah di kebun Mas Satya.
2: Iya, lumayan lah di kebun. Kan angin sepoi-sepoi, apalagi duduk di bawah pohon di siang hari pasti menyenangkan.
3: Sambil menikmati cempedak ya.
2: Luar biasa itu. Apalagi kalau udah digoreng itu sedap.
3: Oi, pas ditanya lagi Mas Satya.
2: Iya.
3: Kopinya lagi ya.
2: Sama kopi. Itulah, saya pun sampai saya stok di kulkas. Jadi kapan-kapan bisa digoreng gitu kan?
3: Betul.
2: Oh, iya baik. Mak Dani, siang ini kita Indonesia lagu apa?
3: Lagu apa yang enak Mas Ardian?
2: Lagu-lagu yang apa namanya tuh? Kalau bisa sih di luar dari Ruang Rindu gitu, karena Ruang Rindu kan ada acara khusus nih.
3: Khusus untuk hari siang ya?
2: Iya, untuk Ruang Rindu. Kalau Persada ini kita lagunya agak lebih lawas gitu, lawas ke atas. Oke,
3: lagu Mas Ardian.
2: Kenapa?
3: Mumpung masih suasana ulang tahunnya Bung Ayet, tidak apa-apa, sudah lewat harinya pun tak apa-apa, khusus untuk dia aja.
2: Iya, lagunya dari siapa?
3: Terserah Mas Ardian lah, yang penting happy lah untuk Bung Ayet. Oh, memang sudah di beliau Uta. Iya, mesti suasana.
2: Iya, ulang tahunnya kapan kemarin?
3: Tanggal 17.
2: Oh, tanggal 17. Oh, 2 hari yang lalu berarti kan?
3: Tidak apa-apa lah, kan mesti suasana untuk
2: ya, kita
3: semangatkan.
2: Iya, kita temanya lagu panjang umur ya, selama ulang tahun gitu ya.
3: Nah, terserah Mas Adit, yang penting
2: lagunya gitu.
3: Ingatkan Bung Aye, semoga menjalankan tugas dengan selamat.
2: Iya.
3: Dikasih saran, itu aja yang kita
2: ingin. Semoga ya.
3: Keluar kita mesti. Yang mesti ingat kepikiran kita ya, kita selalu mengucapkan juga.
2: Iya,
3: baik. Walaupun radio kita di rumah ya, mudah-mudahan dikasih kesehatan panjang umur, dilancarkan segala pekerjaannya ya kan.
2: Iya. Salamnya Mak Dani buat siapa aja?
3: Nah, salamnya terutama buat Mas Ardian, selamat bertugas, pulang baik. Hati-hati, simpang siur, jaga keselamatan. Terus buat Bunda Sulami, buatnya Kak Uya, masuk Kak Uya.
2: Ditunggu nih Kak Uya.
3: Kak, ya. Buatnya Kak Deli.
2: Iya, Mak Dani panggilnya Kak Uya ya?
3: Kak Uya ya.
2: Oh, Kak Uya. Kenapa?
3: Nah, sekarang promosikan Kak Uya.
2: Oh, Kak Uya. Bukan Bang Uya. Berarti saya harus panggil Kak Uya juga dong ya?
3: Iya kan dari Mas Hardian juga Kak Uya.
2: Enggak, katanya maunya dipanggil Abang katanya.
3: panggil AA aja lah.
2: Oh gitu. Maunya bagusnya sih Kak Uya aja ya.
3: Kak Uya atau Mas Uya.
2: Mas Uya.
3: Kerennya,
2: nama kerennya itu Mas Mas Uya Kayang.
3: Oh, Mas Uya Kayang.
2: Iyalah. Kan Uya Kuya kan sudah ada.
3: Bercanda aja ya Mas Uya ya.
2: Iya, bercanda Mak Dani.
3: Enggak apa-apa. Di kebon.
2: Iya.
3: Ini Bang Udin.
2: Iya.
3: Buatnya Mbak Epa, buatnya Putih Merica, Kak Ani.
2: Iya.
3: Arif. Buat satu semua tanpa terkecuali ya Mas Ardian ya.
2: Baik.
3: Mas Ardian, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madani ya. Baik. Di line telepon barangkali silakan ya. Di 27100 juga bisa melalui live chat ya. Yang ingin salam-salam dan juga merequest lagu silakan ya. Kita menuju ke Yudo Winangun ya. Akhirnya panjang umur. Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Persada Indonesia.
0: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
2: Luar biasa, jadi dari tadi nguping lah ya.
0: Ya, digosok-gosok 3 kali, keluar kan.
2: Itulah. Jadi si John dong berarti.
0: Orang lagi enak-enak kayang malah.
2: Itulah, ngangguin ya, Madani itulah, gangguin. Katanya gangguin kakak Uya tadi ya, kakak Uya Kayang.
0: Bentar.
2: Oke. Agak lebih menjauh 100 meter gitu, Bung. Silakan nih. Oke, 100 meter atau bisa di samping sumur boleh, sambil jemuran.
0: Ini lagi di atas genteng ini.
2: Oh, di atas genteng. Itu ide bagus tuh.
0: Lagi makan ubi goreng Ardian.
2: Oh, sedap. Tapi cempedak udah pernah cempedak gimana?
0: Cempedak udah semalam, udah habis.
2: Udah habis ya.
0: Pokoknya yang lucu tak kasih. Jadi kami beli sendiri.
2: Ah, enggak apa-apalah. Ya penting usaha gitu ya. Baik. Oke, ini saya bingung nih. Bagusnya gimana? Tadi Mak Dani panggilnya kakak. Kalau saya panggilnya abang nih, jadi
0: enggak apa aja lah.
2: Apa aja.
0: Di mana bumi dipijak situ lagi dijunjung.
2: Bener banget. Yang penting tetap tampan ya.
0: Orangnya sama kan.
2: Orangnya sama, baik.
0: Kayak lagu tadi.
2: Oke. Yang mana tuh lagu
0: biar
2: tadi?
0: Biar jelek, yang penting sombong.
2: Iya, enggak apa-apa jelek ya, yang penting sombong. Oke,
0: sama Ardian ketawa terus.
2: Itulah. Tapi saya tahu nih pasti nelponnya sambil kayang kan?
0: Kan udah dibilang tadi lagi kayang. Digosipin terus jadi langsung nongol.
2: Langsung nongol ya. Tapi pastinya seneng lah kan di, namanya dipanggilin, disebut.
0: Iya.
2: Baik.
0: Enjoy aja. Enjoy. Biasa.
2: Jadi lagu kita hari ini Indonesia?
0: Lagunya... Nah ini lagu kesukaannya itu Batu Lima.
2: Kesukaannya Kak Deli berarti dong.
0: Paramita.
2: Paramita ya. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan?
0: Jangan ada air mata.
2: Oke, judulnya apa tadi?
0: Jangan ada air mata.
2: Oh, jangan ada air mata.
0: Biar bahagia terus lah.
2: Air mata. Oke, biar bahagia terus. Baik, ditunggu aja lagunya ya. Jangan ada air mata. Tapi air mata aja kan, bukan air yang lain ya?
0: Ah, jangan bela-bela Ardia. Panas terik ini.
2: Oh iya itulah.
0: Lurus air kelapa.
2: Iya dong. Oke, jangan ada air mata. Oke, lanjut.
0: Salamnya banyak apa sih, Git?
2: Paling ya dari RT itu ya 2% lah dari se-RT. Jumlah kakak
0: RT kami persen? Banyak.
2: Oh banyak ya, 2% aja.
0: Banyak lah itu.
2: Oh banyak ya.
0: Wah, gawat. Berapa ratus kakak sini? 200 lebih.
2: Oke, kalau gitu bisa lah 5 orang.
0: Oke.
2: Oke, lanjut.
0: Bu Ardian, selamat bertugas.
2: Iya.
0: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
0: Berkeluarga juga sehat selalu.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Murah rezeki.
2: Amin.
0: Terus tadi Mama Dani, santai aja Mama Dani.
2: Santai aja Mak Dani.
0: Iya, kita gurau-gurau aja kita biasa.
2: Gurau-gurau biasa.
0: Oh, Dani lagi di mana? Di kebun ya?
2: Di kebun dia lagi
0: lagi panen apa lagi nanam?
2: Lagi menunggu hasil panen, duduk di atas pohon gitu, di atas pohon.
0: Menjengkol. Iya. Kalau Mbak Dani tetap semangat, panas-panas. Kalau ada panen bilang-bilang.
2: Iya.
0: Nanti kita kita serbu ke sana.
2: Serbu, iya nanti kita serbu ya, Bang Buya. Iya. Serbu nanti kita.
0: Gak tau panennya apa ya, semoga hasilnya bagus semua. Iya. Semoga sehat terus Mama Dani ya.
2: Iya, amin.
0: Terus Balalamin. Bang Ilek juga, iya. Yang di Kijang semuanya. Iya. Yang di Batu Lima, iya. Kakak Delima.
2: Kakak Delima, Delima.
0: Delima namanya.
2: Oh Delima ya.
0: Nah.
2: Oh gitu.
0: Marah nanti dia. Kak Deli, Delima, Deli Batu Lima. Betul kan?
2: Betul, betul banget tuh, pas banget.
0: Iya.
2: Itu jadi kenangan tuh Delima, Kak Deli Batu Lima.
0: Jalan Delima.
2: Oh iya iya iya, pas banget.
0: Oke oke, buat Pak Demang juga.
2: Iya.
0: Jangan lupa Pak Demang, bola nanti malam.
2: Bola. Oke. Okay. Lanjut.
0: Siapa lagi ya buat dari Bang Ayu juga, Mas Prabu, semua Yusuf, Pak Hamzah Yusuf.
2: Iya.
0: Siapa lagi? Semua-semuanya aja lah. Eh, Mucu, ya. Bunda okay, Permata.
2: Ya.
0: Mak Rosi, Mak Berlian semua.
2: Ya.
0: Semoga sehat semua.
2: Iya.
0: Siapanya? Ya, selamat menikmati makan siang.
2: Oke. Ya. Baik, Bang Uya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bang Uya di Yudo Minangun ya. Di seputaran Jalan Bayangkara. Juga selamat siang jelang sore nih buat Mak Wu dari Melayu. Ngeping dia ya. Iya, sesekali ngeping lah kan. Ping kan bukan berarti bernuansa kaum perempuan aja. Ya sekarang para pria udah lebih maju nih. Baju pink pun dipakai. Juga selamat siang jalan sore buat Kak Alzaira. Waalaikumsalam Kakak. Selamat siang, bajunya pink loh. Iya, sesekali bajunya pink ya. Biar lebih gimana nih suasana momennya gitu ya, biar terbawa-bawa romantisme gitu ya. Kita terima line telepon dahulu ya. Ya, halo Persada Indonesia.
4: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
4: Baik. Apa kabar Bang Ardia?
2: Kabarnya alhamdulillah wa syukrillah. Kalau Bang Yusuf bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah ya. Baik. Kalau di sini kita suasananya cerah, angin
4: sama
2: kencang,
4: juga
2: angin
4: cerah.
2: Sama juga di Jambi ya.
4: Sama. Satu lagi Bang Ardian.
2: Iya iya, kenapa tuh?
4: Istilahnya satu langit. Jadi sama lah. Kalau di sana cuaca cerah, di sini juga cerah.
2: Iya begitulah.
4: Iya, tadi yang barusan ada Bang Uya ya.
2: Iya, ada Bang Uya. Nanti selanjutnya nanti ada Bang Bayu nih di kilometer 5, tapi ditunggu buat Bang Bayu ya. Oke, lanjut.
4: Iya, lagunya Bang Ardi, Tangan dari Dewa 19.
2: Ngerih, lagunya tuh dahsyat banget ya. Lagunya kangen gitu ya.
4: Kangen lah dengan pen-pen pro satu Tanjung Pinang. Iya.
2: Luar biasa memang lagunya.
4: Iya, okay. Salam-salamnya. Pertama sekali untuknya Bang Ardian, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
2: Baik.
4: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, tadi ya, selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga di kebun ya,
2: yeah.
4: Bang Mama. Kebun apa? Kebun cepet

0: Selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Ada Bang Ele, Bang
1: Bang
0: Yais,
1: Ile,
0: Mama
1: oke.
0: Lana, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Nikmah Berlian juga, ada Kak Tawir,
1: Iya.
0: adiknya Manora, Mak Sindun ya, selamat siang, semoga sehat selalu, Mak
1: Baik.
0: Nor, Mak Nenek Anjang, Mak Rosi,
1: Ya. Yeah.
0: Manda, ada Mak Handa ya, ada Basis, ada juga Mak Nga Aida, Siska, Kak Dili, Bang Yusuf, ada Bang Uya tadi ya,
1: Bang Uya,
0: selamat
1: oke, baik.
0: siang, ada Kak Hani, ada Pak Mang, ada Ahmad Irwan ya, ada Bang Ahmad Irwan, Kak
1: Baik.
0: Sarifa,
1: Ya.
0: Kak Hiti, Mak Sulami, Bang Lokman, Lung, Mak Lung dia, untuk semua ada Mak Rika, untuk semua sempat
1: Baik, Bang
0: sempat.
1: Hamzah.
0: Tentunya Bang Ardian, selamat siang sama Bu Tinggal.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bang Bayu. 100% Indonesia, Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, 100% Indonesia, karya
1: Baik.
2: anak bangsa.
1: Karya anak bangsa, bangga menjadi
2: Orang
1: rakyat
2: Indonesia.
1: orang Indonesia,
2: Tapi
1: betul.
2: kalau ditanya Indonesia, nanti tak tahu Indonesia ini di mana.
1: Iya, ini Bang Bayu, Batu Lima di mananya nih?
2: Di putaran RRI, tak jauh dari RRI.
1: Oh, tak jauh dari RRI, dekat juga. Macam mana siaran kami nih kalau tak jauh dari RRI? Bagus ke?
2: Oh, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, wah meledak-meletup suaranya.
1: Meledak-meletup. Kemarin kan sempat ini kita ada perbaikan, tapi
2: Ya.
1: sekarang radionya udah bagus ya.
2: Ya, kemarin saya bilang gradis saya kok rusak, Pro 1 tak dapat, Pro 2 nggak dapat, Pro
1: Iya.
2: 3 nggak dapat,
1: Tapi
2: Pro
1: sekarang
2: 4 nggak dapat. Saya kotak-kotak saya banting ke radio kiri kanan, nggak mau juga. Saya
1: Iya.
2: biarin, ternyata hidup sendiri, bagus
1: Iya.
2: semua jadinya.
1: Kemarin kita kan perbaikan gitu kan. Tapi sekarang udah clear ya.
2: Oh, udah clear sekali.
1: Ya meledak-meletup ya. Loh, menyala
2: Jauh
1: lah
2: sekali,
1: berarti.
2: pokoknya siapa yang
1: Mantap.
2: nelpon suaranya, pokoknya di luar radio.
1: Di luar radio ya, bisa jarak jauh lah dengar radio dia.
2: Bukan jarak jauh lagi. Nah, orang bola aja tadi pesta ini apa namanya dia punya pesta gol aja golnya sampai keluar ini bolanya.
1: Luar biasa, bisa dengar dalam air lah tuh.
2: Bukan dalam air lagi. Kalau Bang Gapar ya nggak dengar dia nelpon di ini dalam drum. Jadi suaranya nggak dengar Bang Gapar
1: Oh,
2: tuh
1: gitu.
2: nelpon di dalam drum atau di
1: Oh,
2: mana tuh heran
1: iya
2: gimana.
1: iya iyalah, maklum lah kita, iyalah. Baik, kalau gitu Bang Bayu, lagu dia lagu apa nak dengar nih?
2: Saya minta lagu dari Sultan bisa.
1: Dari Sultan bisa. Oh, dia orang Indonesia kan?
2: Ya, betul.
1: Sultan tuh yang mana satu?
2: Lagunya Berpisah di Ujung Jalan.
1: Berpisah di ujung jalan, sedihnya lagu tuh
2: Jadi
1: lah.
2: ada salingan sedikit sama Bang Uya tadi.
1: Iya, kenapa pula?
2: Dia kan minta lagu apa tadi?
1: Jangan ada
2: Tanpa
1: air
2: Air
1: mata.
2: Mata.
1: Jangan ada air mata.
2: Jangan ada air mata. Agak tergeser sedikit aja. Dia kan berpisah di ujung jalan.
1: Oh iya. Berpisah di ujung jalan dia sampai ngeluar air mata lah nih.
2: Dia tak keluar air mata, cuma ditahan dia aja. Kalau bikin buang dia gimana sehat buang dia?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, pastilah pasti
2: Alhamdulillah
1: sehat.
2: wa syukurillah benar-benar buang dia sehat selalu sekeluarga. Panjang
1: Alhamdulillah.
2: untuk keluarga si dan hidayah paling terbaiklah untuk Bang Ardian sekeluarga.
1: Iya.
2: Allah selalu melindungi Bung Ardian sekeluarga.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Tadi ada Pak Hamzah Yusuf, terima kasih. Bukan Pak Hamzah Yusuf, Pak Hamzahnya aja. Pak Hamzah ada di Jambi.
1: Iya.
2: Yusufnya ada di Batam.
1: Iya betul juga.
2: Jadi kalau dua-dua sebut nanti Yusufnya dua kali.
1: Soal nama lengkap dia kan Hamzah Yusuf ya. Jadi dipisah aja Hamzah di Jambi, Yusuf di Batam.
2: Di Batam ya. Untuk Mas Prabu yang pendiam, yang kalem, yang wibawa itu di Batam.
1: Ya.
2: Mudah-mudahan dia sehat selalu.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Untuk Bang Gapar di Tanjung Balai sehat selalu Bang Gapar. Untuk Kak Ria yang ada di Babel di Bangka Belitung, mudah-mudahan sehat selalu Kak Ria sekeluarga.
1: Iya, kalau Bangka tuh iya Bang Bayu, kalau Pulau Bangka tuh kampung waktu saya masih kecil.
2: Ya betul, saya pun pernah dengar juga kemarin Bung Ardi yang ngomong sama siapa tuh kan.
1: Itu ngomong sama pohon.
2: Enggak lah, pernah sama dia tuh penyiar di swasta juga yang di Jambi itu.

0: Iya, saya bergurau aja tadi.
1: Betul.
0: Iyalah.
1: Habis itu sama untuk Bang Nabil yang ada di Donggala, Sulawesi ya.
0: Iya, Bang Nabil.
1: Mudah-mudahan sehat
0: Oke.
1: selalu, Bok, Bang Nabil. Untuk Mas Ayu, untuk Kang Irwan, maaf Kang Irwan. It Prancis harus dapat 2-4, jadilah Bang ini Kang Irwan.
0: Jadilah ya.
1: Teh Linda di Bogor sehat selalu, Teh Linda.
0: Amin.
1: Untuk Mamak Dani tadi sehat selalu, Mak Dani.
0: Baik.
1: Untuk Ule dan untuk Uya tadi,
0: Iya.
1: untuk Bang Udung, untuk Mak Rosi sekeluarga, untuk Mak Berlian sehat
0: Iya,
1: selalu,
0: baik.
1: untuk Mak Ucu Tumbling Tanjung, untuk Mak ini Mak Cik Mah yang di
0: Makcik mah ya.
1: Balai Rejo sehat selalu, Mak Cik
0: Oke.
1: Mah. Untuk Kak Deli sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur murah
0: Amin
1: rezeki.
0: ya robbal alamin.
1: Mudah-mudahan Kak Deli sehat selalu, Kak Deli ya, jangan banyak makan rambutan, nanti tumbuh rambutan lu di dalam perut. Iya betul lah, saya bilang aja untuk Kak Pak Demang ya,
0: baik baik
1: untuk
0: baik.
1: semua lah Bintan ini ya, Pak Tanjung Pinang Pro 1 di mana saya berada, saya senggol semua tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Oh iya untuk Oma Sulami kita mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur murah rezeki Oma Sulami.
0: Amin.
1: Untuk Mak, untuk Bunda Nafiah juga di Kijang sehat selalu ya. Oke lah. RRI Pro 1 di mana saya yang mendengarkan, saya senggol semua tanpa terkecuali. Dengan ucapan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal
1: Bang
0: alamin.
1: Ardian, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Bang Ardian sehat selalu sekeluarga Bang Ardian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Bayu ya di kilometer 5. Saya selalu buat Bang Bayu ya. Baik, kita bacakan di live chat kita. Di sini ada Bang Alfa Rizki. Assalamualaikum, boleh request lagu untuk Marosi nanti ya, Mak ya. Sudah banyak nih penelpon udah kita terima nih. Ada nanti ya di sesi berikutnya ya buat Marosi ya. Tadi ada Bang Alfa Rizki. Waalaikumsalam, Bang. Katanya mau request lagu dari Joker, Kapan Kau Kembali. Oke. Salam, ini belum selesai ya, mungkin karena terketik gitu ya. Maksudnya terenter jadi langsung tertulis ya. Tanpa sambungan. Tapi katanya mungkin ini salam untuk semua pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang Pro 1 ya. Oke, nanti kita usahakan lagunya. Kemudian siapa lagi nih? Mas Teo ya. Mas Teo. Oke, nanti kita usahakan lagunya ya. Dari Tulus ya. Hati-hati di jalan. Juga Yuk Via Bubble, Yuk Sofia Bubble. Waalaikumsalam buat Yuk Sofia Bubble ya. Oke, kami kalau biasa kalau di Bangka itu panggil kakak tuh Ayu ya. Ya. Nah, biasanya juga di Palembang juga begitu, di Belitung juga sama ya, panggilnya Ayu. Ada juga sih yang panggil kakak gitu ya, tapi biasa dipanggil Ayu ya. Baik, kalau gitu kita langsung saja menuju ke lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Nanti kita bacakan aja yang ada di live chat ya. Kita dengarkan lagu dari Kahitna, Selamat Ulang Tahun ya, dibingkiskan untuk Bang Aye ya, dari Mak Dani ya. Kemudian juga lagu dari Bang Uya, dari Paramita Rusadi dengan Jangan Ada Air Mata.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia. Baik, ini memang sangat luar biasa penelpon kita di Persada kali ini ya. Sudah tersambung dengan Kak Berlian di Ganet. Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia. Persada Indonesia siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Berlian apa kabar?
1: Kabar baik. Ada ya. Nelpon nomor biasa tak aktif.
0: Kenapa?
1: Nelpon sini lah cepat-cepat.
0: Oh iya ke? Iyalah itu pokoknya sini pendengar
1: rebutan.
0: Rebutan. Luar biasa.
1: Siapa cepat duluan dia dapat.
0: Ah, siapa cepat dia dapat nih. Luar biasa. Harga-harga terjangkau soalnya.
1: Iya. Lagunya apa gitu ya?
0: Lagunya kita lagu Indonesia pokoknya, lagu-lagu yang
1: lagu Bang Ucok aja lah.
0: Bang Ucok, Ucok mana?
1: Ucok Ucok Ardian.
0: Lagu saya?
1: Iya.
0: Lagu saya
1: ya kita... yang berduet aja lah.
0: Oh, yang duet itu ada tapi kita ada yang duet tuh, ada yang judul dia ada Arti Rasa, Semua Demi Cinta, kemudian
1: Semua Demi Cinta aja lah.
0: Yang Cinta Terindah belum, udah dengar belum? Cinta Terindah.
1: Cinta Terindah.
0: Udah dengar belum?
1: Boleh, barang aja lah.
0: Kita putar yang Cinta Terindah aja ya, jarang diputar nih.
1: Iya, boleh. Nak dengar kan?
0: Nak dengar juga
1: ya. Ayolah. Salam ya. Baik. Bagi waktu nanti takut tak terputar lagu kan?
0: Itu masalahnya. Itulah masalahnya.
1: Iya, buat Mak Dani tadi ya. Ada ya. Bang Bayu, makasih senggolannya. Semoga Bang Bayu terkabar sehat juga. Ada Kak Deli, ada Pak Amsa Yusuf tadi, ada Yusuf juga di Batam, Kak Sarinah Kiu-Kiu, Mas Prabu. Fotokopi aja Pak Amsa Yusuf tadi itu, Bang Ucok. Udah lengkap dia tuh, kalau dia masuk lengkap tuh. Ada itu aja, pertama sampai terakhir.
0: Iyalah, Bang Hamzah tadi tuh satu RW dia dah.
1: Bener, satu kabupaten. Udah lengkap kalau dia masuk sama Bang Udin sama tuh. Fotokopi aja lah. Ayolah buat penempat pertama sampai terakhir. Baik. Buat Bang Ucup, makasih. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kepanjangan nanti lagu tak terputar ya. Itulah, kalau singkat bisa kita putar lagu. Oh iya, Bang Uya juga katanya salam kenal buat Bang Bayu ya di kilometer 5 ya. Bang Uya tadi, Bang Bayu ya, kirim salam ya buat Bang Bayu. Oke. Di line telepon berikutnya nih. Halo. Persada Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Panjang umur kan? Dengan Kak Deli. Kak Deli Ma ya?
2: Jangan diperpanjang.
0: Enggak usah diperpanjang. Katanya biasanya Baliba nih.
2: Iya. Mulai kartu lagi terbuka satu-satu ya.
0: Itulah. Ini lah gara-gara Kakak Uya nih.
2: Iya, dia kan tukang bongkar itu.
0: Suka bongkar dia.
2: Bongkar itu.
0: Dia bongkar berapa B itu banyaknya?
2: Itulah, tanya dia lah. Ai, jangan ketawa, minta lagu dulu.
0: Oke, lanjut Kak Deli. Kak Deli.
2: Lagunya Sal Priadi.
0: Dari
2: Sal Priadi yang ini.
0: Oh, Sal Priadi.
2: Judul dia ada titik-titik di ujung doa.
0: Ada titik-titik. Gitulah pokoknya lagunya, saya pun lupa. Pokoknya gitulah. Titik doa.
2: Pokoknya gitulah.
0: Iya. Okay. Lanjut.
2: Tadi Kakak Uya kan ngasih lagu tuh memang. Aku minggu ini suka Paramita. Kalau minggu 3 hari ini putar lagu itu. Jadi lagu ini aku bingkiskan juga untuk Bang Uya ya.
0: Oke.
2: Semoga Bang Uya suka.
0: Semoga Bang Uya suka ya. Iya. Dia enggak suka titik doa, titik saundora dia biasa.
2: Titik sado.
0: Kenapa?
2: Sado.
0: Dia titik saundora. Kalau enggak titik saundora?
2: Titik
0: saundora. Iya. Sama titik Puspa. Sama titik DJ.
2: Titik DJ. Oh, tiga ya?
0: Banyak tuh.
2: Kita carikan lah ya.
0: Iya, lanjut.
2: Iya, salam untuk Bang Adrian lah ya. Sukses selalu Bang Adrian.
0: Amin.
2: Nah, keluarga juga lah ya. Perlu hati-hati lah ya.
0: Iya.
2: Ada Om Madani.
0: Madani, oke.
2: Okay. Thank you buat kakakku ya. Kakakku. Yeah. Pak Dovan tadi katanya mau tanya lauk si malam.
0: Ah, iya ya.
2: Aku masuk RW, jadi mau antar, tak tahu pula rumah Pak Dovan kan.
0: Baik, baik, baik.
2: Untuk Bang Bayu terima kasih.
0: Iya. Oh, luar biasa. Oke.
2: Ada Mak Berlian.
0: Mak Berlian.
2: Ikut Pak Hamzah juga tadi, sudah banyak sekali salamnya.
0: Luar biasa.
2: Lupa juga nih, Dongkalan, Bang Nabil.
0: Bang Nabil.
2: Bang Nabil sama Alfariski dan Bu Barida. Oke, makasih lah ya Bang Adrian ya.
0: Sama-sama.
2: Lagunya ada kan?
0: Iya.
2: Oke, thank you, bye-bye.
0: Bye-bye, luar biasa nih. Yang Ucu udah menunggu, menanti, mendambakan ya. Baik, udah masuk nih. Assalamualaikum, Persada Indonesia.
3: Halo.
0: Halo.

0: tu.
1: Asyik.
0: Ha, lengkap hari ni.
1: Lengkap. Luar biasa.
0: Adian.
1: Ya, apa khabar ni, Ayang?
0: Alhamdulillah, dah habis cuti dah.
1: Dah, kita sehari aja tak mahu wajar banyak. Sayang pula.
0: Yelah.
1: Saya nak kerja terus ni.
0: Satu hari aja pun jadilah. Dian, ya?
1: Tak apa-apa. Yalah. Nanti tanggal 24 juga saya cuti.
0: Macam mana, Dian?
1: Tanggal 24 nanti cuti lagi sehari.
0: Oh, nanti cuti lagi?
1: Sehari.
0: Cuti apa lagi? Cuti nak bersalin?
1: Cuti nak berperang.
0: Macam-macam aja. Yalah. Ardian tadi kan?
1: Apa tu?
0: Ardian dah diminta sama Nyemak Belian, yeah, kan? Lagu Bang Bayu tadi apa di ujung jalan?
1: Cinta berpisah di ujung jalan.
0: Jadi sesuai dengan yang di ujung jalan, jangan ditinggal di tengah jalan, sudah Ardian ya.
1: Iya juga.
0: Jadi pula. mungkin Bang Bayu menunggu seseorang di ujung, yeah, jalan. Jadi menunggumu ajalah Ardian.
1: Menunggumu dari
0: Noah.
1: Noah ya.
0: Mungkin ada seseorang yang ditunggu Bang Bayu eh.
1: Iya juga.
0: Iyalah.
1: Menunggu ya.
0: Iyalah. Yang salam udah banyak itu kata Ardian, Pak Amza tadi.
1: Udah
0: sekelurahan Ardian tadi ya. Bukan se-RT lagi.
1: Sekabupaten.
0: Jadi di belakang kan ini Ardian yang di live kan banyak yang belum diputar lagunya kan.
1: Iya,
0: Bang Ardian kan.
1: Iya.
0: Jadi ikut Kak Deli aja tadi ya. Ikut Bang Bayu.
1: Iya.
0: Ikut Madani tadi awal ya.
1: Iya.
0: Yalah seterusnya nanti di belakang tuh. Dari jam 1:30 tadi udah ngantri ya, Ardian ya.
1: Ngantri semua nih. Panjang.
0: Iyalah, buat Ardian sama petugas ya.
1: Yeah.
0: Sehat keluarga Ardian ya.
1: Insyaallah Ayang Uci juga bersama keluarga.
0: Gitu aja Ardian.
1: Yeah, baik.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ardian.
1: Tetap semangat pastinya dari Ayang Uci di Tembeling Tanjung ya. Oke, yang ingin bergabung bisa di 0811-778-9830 ya, tapi kita bacakan dahulu nih di live chat kita di sini yang sudah oke. Kita lanjut dari user 817 panjang nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang penyiar radio Pro 1 Tanjung Pinang. Selamat siang. Selamat siang juga ya. Kemudian juga Bang John. Waalaikumsalam Bang John. Salam kenal dari Karimun. Tanjung Balai Karimun ya Bang John ya. Oke, cerah pastinya di Tanjung Balai Karimun ya. Juga Kak Nurul Karangan 01. Baik. Ya, semoga semua pendengar Abang happy semua. Amin ya rabbal alamin. Juga Dian Putra. Oke. Kita di RRI Pro 1 Tanjung Pinang ya. Iya, kalau Wulan masih siaran di Pro 2 ya. Cuman saat ini masih cuti ya. Ya, kita doakan semoga pernikahannya diberkati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Kemudian Siti Niah ya. Waalaikumsalam Kak Siti. Selamat siang dan selamat bertugas. Terima kasih. Ada Bus Ray. Salam kenal dari Malaysia, Bang. Salam kenal juga buat Abang Bus Ray ya dari Malaysia ya, luar biasa ya. Buat Bang Busrai tak berpusing-pusing ke hari ini? Liburan kan? Tapi mungkin berbeda ya liburannya kalau di Malaysia ya. Bukan hari Minggu kalau gak salah. Tapi tak tahulah ya. Biasanya katanya hari Jumat ya. Betul tak ya? Cuti, oh macam tu. Cuti juga kalau hari Minggu. Bukannya hari Jumat ya? Oke, ini Bang Hamzah Yusuf. Iyalah, kalau di Palembang itu oke, kalau penyiar dia panggilan dia Cik Sisi ya, Cik Eli, Cik Aisa, penyiarnya Cik Gaya. Apalagi nih? Cik apa ya? Cik Mita di Palembang. Oke, dari Hamzah Yusuf di Jambi ya. Ada Cik, ada Cak ya. Kalau Cak itu di Bali ya atau di mana tuh ya? Oke, kalau Bang Alfarizki katanya salam kenal buat Ardian. Salam untuk Kak Deli dari Parimo Sulteng. Oh, ini Bang Nabil ya? Kalau betul ya, nanti sebutkan aja. Iya gitu ya. Kita lanjutkan ya nanti bersama pendengar kita untuk menyapa di line telepon dan juga di line WhatsApp ya. Kita dengarkan lagi lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Ada dari Dewa 19 dengan Kangen dan juga dari Joker nih. Oke. Kapan kau kembali?

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dan juga selamat siang ya, salam sejahtera untuk teman-teman ya semua ya, kawan-kawan pendengar dan saudara-saudari yang baru saja bergabung ya di acara Persada Indonesia kita di kesempatan kali ini. Kita baca dahulu ya dari Oma Sulami ini. Oma Sulami ya. Selamat siang Mas Ardian ya. Salam Persada Indonesia, 100% Indonesia, lagunya dari The Massive ya. The Massive, Cinta Ini Membunuhku ya judulnya. Nanti ditunggu insya Allah kalau ada waktu kita putarkan ya. Mau senggol-senggol buat Mama Dani, Yusuf ya, buat Ile, Pak Kumis, Kang Irwan, Bang Udin, Kak Deli, Teh Dinda. Salam juga buat pendengar radio Persada Indonesia. Salam sehat buat Mas Ardian sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan selamat bertugas. Baik, kata Oma juga terima kasih doanya dari Bang Bayu ya. Baik, kita lanjutkan, kita buka line telepon ya. Dan juga bisa di line WhatsApp kita. Dan mudah-mudahan di hari ini ya lagu-lagunya dapat kita tuntaskan semuanya. Ya, 100% Indonesia, Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia, bangsa dan 100% Indonesia.
0: Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, itu. Mm-hmm. Kalau itu anak bangsa,
0: iya, boleh. Pokoknya kita tagline-nya 100% Indonesia. Indonesia kan? Bangga Bang menjadi orang Indonesia, boleh.
1: Bang Dian.
0: Oke.
1: Okay. Informasi mana nih?
0: Ah, informasi silakan nih.
1: Ini siaran radio. Mm-hmm. Kalau malam bagus malam, semalam udah mulai bagus aku ya kan?
0: Nah, semalam udah mulai bagus, jadi sekarang?
1: Hari ini berubah udah kan?
0: Gitu.
1: Ini sekarang kan kalau sekarang Pinang lu 9,8 nih?
0: Iya, di 103,5 kalau di Kijang, 103,5.
1: Kalau di Pinang?
0: Di Pinang 98,3.
1: Nah, itu 0,3, tapi dia berubah 0,5, beda lah sekarangnya.
0: Kalau 103,5?
1: Ya, 103,5 dia hilang. Nah, dia sudah pas 103.
0: Iya, kalau dia kalau kawasan Kijang sekitarnya tuh di 103.50. Nah, ya betul. 50.
1: Ah. Dia hilang di WA kan 98 kan?
0: Heeh. Ah.
1: 0,30 kan?
0: Iya.
1: Nah, itu kalau 93,35 hilang.
0: Iya, dia 98,35 hilang lah, berarti dia harus 98,30.
1: Ya, kalau ngomong seluruh malam sampai 98,3,5 bisa dapat.
0: Iya. Kita frekuensinya 98,3 tepat titik. Nah, gitu.
1: Terus yang pas itu terima enggak semalamnya Bang Dian beda-beda sedikit kita dapat terima.
0: Oh gitu. Ya. Berarti
1: kalau Kijang kan dia bisa banyak sampai 3 atau 4 itu dia terima.
0: Iya, bisa juga di 98,3 sama 103,5. Tapi yang ya, yang paling jelas di 103,5.
1: Berusia, Mang.
0: Iya,
1: tapi
0: iya,
1: ini 98,35 hilang habis total.
0: 100 berapa 98,35?
1: Nah,
0: kita 30 enggak 35.
1: Ini betul enggak maksudnya bilang kalau malam dulu 35 siapa tahu terimanya kan? Kalau 30 pas.
0: Oke, okay, iya 98,30 kita.
1: Ah, iya betul. Makanya ini heran kok. Jadi gadik 3,5 kok hilang enggak?
0: Iya, kalau dia 93,35 itu nah, udah berbeda kan frekuensi.
1: Itu udah. Tapi kan malamnya terima sedikit, cuma lawar kan, siapa kok hilang. Heeh. Dan ini memang dari ini kan.
0: Iya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang lewat frekuensi apa?
1: Aku biasa.
0: Oke, okay, tapi siarannya udah bagus.
1: Tapi siaran lagi berangin.
0: Oh, berangin. Iya, lagi malam musim. Beti. Memang lagi musim ya, nih.
1: Lagi pun Bang Dian, aku nyari radio, bisa empat siaran dapat empat channel dapat.
0: Empat channel luar biasa ya.
1: Makanya heran.
0: Iya.
1: Beda hari malam.
0: Itulah kita di Pro 1 hanya 2 FM dia.
1: 2 FM kan?
0: Iya. Dan
1: sama 103 kan?
0: Iya.
1: Ini 4 dapatnya aku.
0: Oh, 4 ya, luar biasa.
1: Kira, dok aja.
0: Terpecah-pecah ini akibat angin nih mungkin ya.
1: Lagipun sekarang beda-beda sedikit bisa ngelihat. Terpas.
0: Gitu ya. Iya. Baik, kalau gitu nih. Oke, okay, lanjut nih. Kalau kita bicarakan nih panjang ceritanya. Oke, okay, Bang Ile, lagu pilihannya. Lagu pilihan kita kalau memang ada waktu, kalau kita kepanjangan.
1: Kalau enggak,
0: ngobrol, kalau ya, nanti lagunya enggak bisa diputar.
1: Kalau aku ikut aja.
0: Lagunya ikutan. Ya. Salamnya ikut.
1: Okay. Itu penelpon. Mm-hmm. Yang bersama aku buat makasih salamnya.
0: Yeah.
1: Ya kan? Pendengar persatu. Aku doakan semoga sehat batin.
0: Iya.
1: Umur panjang, umur sehati buat ini.
0: Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Terima kasih aku ini. Itu kalian.
0: Iya.
1: Ya,
0: benar, masih sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, sehat selalu buat Bang Ile ya di Kijang. Baik, untuk penelpon dan juga pemirsa selanjutnya ya, silakan yang mau kirim-kirim salam ya di live chat juga bisa ya. Nanti lagunya kita usahakan nanti ya. Yang ingin bergabung dan juga berkirim-kirim salam ya di acara kita di 100% Indonesia. Persada Indonesia. Baik, kita lanjutkan putarkan lagu berikutnya nih ya. Kita mengejar waktu karena keterbatasan waktu. Kita tuntaskan lagu selanjutnya nih. Ada dari Sultan dengan Berpisah di Ujung Jalan.

Ya, baik pendengar, silakan yang ingin bergabung di line telepon kita buka kembali ya di 0771 27100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778. Ya, kita berikan kesempatan untuk Anda, dan juga selamat siang untuk Mbak Rosi ya. Mungkin barangkali bisa dicoba kembali nih untuk bisa menghubungi kami ya. Dan harapannya nanti sebaiknya jangan sampai lagunya sudah diputar baru nelpon ya. Terutama di line telepon 27100 nih. Ya, selamat siang yang masih saja monitor ya. Ada Bang Alfa Rizky, ada Gali, ada Saiful Bahri, ada Kak Ayu Boru Ginting ya, Bre Jawa ya. Kemudian juga ada Bunda Fashion, ada Bang Arno Arno, dan juga Bang Amar. Oke, terima kasih yang sampai saat ini masih monitor siaran kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik itu melalui aplikasi RRI Digital atau melalui terestrial kita di 98,3 MHz dan juga di 103,5 MHz maupun di live chat kita di siang hari ini ya. Oke, nanti ketika saya putarkan lagu baru ada yang nelpon nih ya. Tapi saat ini tidak ada nih yang berani-berani nelpon. Biasa ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja putarkan lagu selanjutnya nih. Permintaan dari Kak Berlian di Ganet ya, dengan judul Cinta Terindah, karya cipta dari Ardian Huta Barat. Dari Angkasa Kru, Cinta Terindah.

0: Iya, itu tadi ya lagu dari Angkasa Crew ya, berjudul Cinta Terindah ya. Requestan dari Kak Berlian ya, yang biasa nge-request lagu yang berjudul Semua Demi Cinta, tapi ada juga lagunya bertajuk Cinta Terindah dari Angkasa Crew, karya saya sendiri ya. Sekalian promosi. Ya baik, juga selamat siang buat Kakak Maria Hanam ya. Waalaikumsalam Kak. Selamat beraktivitas buat Kak Maria Hanam ya. Oke, yang di line telepon kemana nih? Oke, ada line telepon ya. Persada Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam panjang. Ah, kau panjang umur. Dari kemarin telepon saya nih, Bunda, katanya mana nih siaran radio? Kami tak dapat dengar.
1: Ah, itulah. Alhamdulillah.
0: Akhirnya bisa dengar sekarang ya.
1: Iya, betul.
0: Tadi
1: keluar masuk mana lah siaran radio.
0: Itu gelisah lah ya.
1: Duduk ke depan salah, duduk dapur salah. Biasa duduk ke dapur kan dengarkan lagu, dengarkan orang berbual.
0: Iya, sampai ketawa-ketawa dengar orang berbual ya.
1: Itulah, dengan orang buat sendiri, sekarang jadi happy.
0: Iya, betul, ada kawan. Baik, pokoknya sekarang Alhamdulillah udah bisa dengar ya di penyengat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau demikian.
1: Alhamdulillah. Lagu masih apa ya?
0: Lagunya nanti kita usahakan nanti kalau cukup waktu nih, Bunda.
1: Lagu dia ini yang...
0: Apa tuh?
1: Ada kan yang versi baru tuh. Apa namanya, Aku Rindu kan ada.
0: Dari siapa tuh Bunda?
1: Aku Rindu, katakan padanya.
0: Oh, pokoknya lagu itu ya, Ini Rindu versi baru ya. Oh iya.
1: Ada yang cewek tuh yang.
0: Oh, yang cewek ya. Oke. Baik.
1: Alamnya untuk yeah. Ardia mau bertugas, Jali keluarga nak. Untuk udah masuk Mak Berli udah masuk
0: Mak Berli, Mak Berli yang tadi udah masuk duluan tadi.
1: Ada masuk dekat dengan Ardian, terus dekat Mas Apro masuk juga tuh dengan luar. Mama dengan tuh dekat di dekat luar.
0: Oh, luar biasa ya.
1: Aduh, luar biasa dia kemana aja tuh sampai.
0: Sampai pokoknya ya. Iya.
1: Bang Andi dah lama tak dengar suara Bang Andi. Bang Andi yang nonton bola tadi tuh mungkin. Jadi anu ngantuk dah tidur kayaknya. Kak ini Deli.
0: Oke.
1: Untuk siapa lagi tuh? Ilek sama Mak Dami.
0: Iya.
1: Yeah. Mas Prabu. Bang Jaik. Bang anu Bang Gapar. Untuk semuanya lah, Bang Udin salam mesra.
0: Iya.
1: Dan Merdu dengan Sarana Kecil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Putri Permata tadi ya, sudah bergabung bersama kita di acara Persada Indonesia. Kita menuju ke Pak Demang. Oke.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, bisa jadi.
1: Iya, itulah. Itu di penyengat aja udah bisa dengar tuh.
0: Oh, iya ya.
1: Iya, itu
0: kena. Apalagi ini di pinggir jalan di Ganet Center.
1: Iya, itulah. Itu banyak gula tumpah tuh.
0: Saya di pinggir jalan. Nanti kalau di tengah jalan nanti tabrak putri berlian nanti.
1: Ah, itulah bahaya.
0: Oh, bahaya.
1: Bahayalah.
0: Nah, jadi salamnya ikut fotokopi siapa yang banyak tadi ya?
1: Inilah Bang Hamzah Yusuf.
0: Ikut fotokopi dan numpang aja.
1: Banyak tuh tadi.
0: Kriwia udah masuk.
1: Udah masuk, udah kayang dia tadi. Tinggal Pak Demang belum salto.
0: Lewat pintu mana?
1: Pintu belakang dia.
0: Jadi nyongkel pula.
1: Itu Kak Deli masak apa tadi kan? Mau tanya tuh.
0: Masak apa dia?
1: Tadi lah udah saya WA kan, Kak Deli masak apa?
0: Oh, yang itu tadi ya?
1: Iya, nanti tanya balik lah sama Kak Deli nanti.
0: Hanya baunya aja nggak nyampe.
1: Itulah.
0: Uya, untuk Uya ya? Udah minum kopi atau lagi kayang?
1: Dia minum kopi sambil kayang.
0: Bisa ketelan?
1: Bisa. Kan pakai ini, pakai pipet ya, apa namanya tuh?
0: Selang pipet.
1: Gitu, bisa lah.
0: Ya, mudah-mudahan nggak mumet lagi, Bang ya.
1: Iya, mudah-mudahan nggak ruwet ya.
0: Nggak ruwet. Oke, Bang ya, untuk semuanya yang lagi monitor adalah salam sehat selalu.
1: Baik gitu. Pada Mas.
0: Lagunya nggak kebagian ulang, nggak dapat lagu, nggak apa-apa, penting dapat.
1: Iya, walaupun nggak dapat nanti kita nyanyi bareng ya.
0: Nyanyi bareng, ngopi bareng.
1: Itu yang belum.
0: Makan rambutan bareng.
1: Itu yang belum kesampaian tuh.
0: Makan sambal bareng.
1: Iya.
0: Sambalnya baunya aja nggak nyampe.
1: Iya.
0: Oke, itu aja Bang ya.
1: Terima kasih. Bang.
0: Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 100% Indonesia.
2: Indonesia 100%.
1: Ini lagi nih Indonesia 100%.
2: Dari Mister Tali-Tali
1: Mister, di 66. Di kilometer dari Mister Tali-Tali di
2: 66.
1: Di kilometer 66. Itu
2: bagus nih suara Bapak hari ini, tak ada suara ya.
1: Jadi sekarang udah bagus di kilometer 66.
2: Bagus.
1: Iya, alhamdulillah kalau macam tuh. Memang ini
2: udah berapa hari tak ada, heran.
1: Iya, kita ada perbaikan listrik. Makanya dia tak gitu. Tak bisa dengar. Sudah kami umumkan juga mungkin Mr. Tali-Tali tak baca, tak dengar kali ya. Karena radio memang tak bisa dengar waktu itu ya. Kalau sekarang udah macam biasa lagi.
2: Mantap.
1: Udah mantap ya, alhamdulillah. Tapi ada juga yang belum dapat rezeki, tak bisa dengar radio nih.
2: Di mana tuh?
1: Tadilah ada beberapa tadi. Katanya ada yang kresek-kresek suara dia.
2: Itu mungkin ada semut-semut tuh.
1: Ada semut-semut dia, itu kena gula.
2: Ini jelas nih.
1: Alhamdulillah di kilometer 66 ya.
2: Di 66 dekat Simpang Lagoy.
1: Simpang. Tak jauh lah. Tak jauh ya. Itu kemarin
2: kawan.
1: Oh begitu. Oke lah kalau begitu ya, baik.
2: Jelas.
1: Jelas ya.
2: Bapak hari yang lalu tak ada.
1: Baik, terima kasih infonya. Iya.
2: Lagu lah kalau bisa.
1: Iya, kalau bisa ya, kita waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih.
2: Iya. Lagu Gali-Gali.
1: Dari?
2: Yali-Yali.
1: Yali-Yali?
2: Yali-Yali.
1: Lagu dia, lagu-lagu nostalgia tuh. Kita biasa nostalgia tuh jam 9 malam.
2: Ikutan aja ya.
1: Baik.
2: Terima kasih, Bang.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mr. Tali-Tali di kilometer 66. Terima kasih infonya ya. Kalau di arah sana siaran radio sudah lancar dan bagus seperti biasanya ya. Kalau gitu kita dengarkan lagu selanjutnya ya. Mudah-mudahan Mas Teo mendengarkan nih ya. Nanti ada lagu yang berjudul Hati-Hati di Jalan, tapi kita tunaikan dari Kak Deli. Ada titik-titik di ujung doa Sal Priadi.

Ya, baik mendengar, sesembari mengiringi kebersamaan kita ya di acara Persada Indonesia ya. Dan ini merupakan di sesi kita yang terakhir, ada lagu dari Tulus ya dengan Hati-hati di Jalan. Ya, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, semoga sampai dengan selamat ke tujuan. Dan sekaligus saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada lagu yang belum dapat kita tunaikan di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang dapat kita tunaikan lagunya. Karena memang berhubung ya, waktu kita tidak panjang ya, hanya kurang lebih 1 jam 30 menit ya. Ya, baik pendengar, sekali lagi saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang Siang edisi hari ini. Dan terus bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kita menuju ke Tanjung Pinang sore nanti bersama Kak Rima Melati.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat ya. Nah, untuk hari ini di Kota Tanjung Pinang cuacanya lumayan cerah dan panas ya. Semoga aktivitasnya lancar saja, apalagi untuk hari Minggu mungkin Anda ingin keluar ya bersama keluarga tercinta, rekreasi atau pergi ke pantai. Semoga tetap waspada dan hati-hati. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini mengawali kebersamaan kita di hari ini ya, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026, bersama saya Rima Melati. Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Pinang Tanjung Uban mencatat peringkatan kinerja pelayanan keimigrasian sepanjang semester 1 tahun 2026. Langkah ini menunjukkan keseriusan dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan efektivitas sistem pelayanan yang terus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan layanan berbasis digital. Pendengar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Pinang Tanjung Uban, Adi Hari Pianto, menegaskan seluruh capaian kinerja pada pertengahan tahun ini merupakan pondasi dalam mewujudkan target organisasi sepanjang tahun 2026. Kantor Imigrasi Tanjung Uban secara konsisten terus memperkuat fungsi pelayanan publik, fasilitator pembangunan ekonomi serta penegakan hukum dan keamanan di wilayah kerjanya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dokumen perjalanan masyarakat pendengar, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mencatatkan tren positif dengan menerbitkan total sebanyak 3.169 paspor sepanjang semester 1 2026. Dan jumlah tersebut pendengar terdiri atas permohonan paspor baru itu sebanyak 1.761 dokumen dan permohonan penggantian paspor itu sebanyak 1.389 dokumen serta layanan perubahan data itu sebesar 19 permohonan. Baiklah pendengar, kami informasikan juga untuk hari ini masuknya fardu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu, yaitu pada pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah menunjukkan pukul 15.21 menit waktu Indonesia Barat. Ya, lagunya Winner ya, pusing, tapi saya yakin Anda tidak pusing lah ya. Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa rekreasi bersama keluarga. Hilangkan rasa pusing Anda dengan Anda bisa mungkin ya menyempatkan waktu di hari Minggu ini liburan lah ya, liburan kecil-kecil ya. Bisa ke Taman Gurinda, bisa ke Trikora mungkin ya, atau ke Lagoy juga, atau ke pantai-pantai yang ada di Kota Tanjung Pinang ya.

Ya, selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat atau juga yang mendengarkan lewat RRI Digital ya. Ada Kak Yesi dari Senggarang. Selamat sore Kak Yesi, sehat selalu ya. Ada Ivan Kumis, sekali di udara tetap di udara. Iya ya, sekali di udara tetap di udara ya. Itulah penyiar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Terima kasih ya semuanya yang saat ini sedang mendengarkan. Dan semoga saja untuk hari ini adalah hari yang menyenangkan, hari yang membahagiakan, sehingga Anda punya ide-ide untuk bisa membahagiakan keluarga Anda. Misalnya jalan-jalan sore ya. Kalau untuk daerah Tanjung Pinang bisa ke Taman Gurindam, tepi laut Tanjung Pinang ya, atau di Jembatan Dompa juga bisa ya. Kalau sore-sore pasti enak sekali ya untuk mengabadikannya, berfoto bersama keluarga. Baiklah pendengar, kita simak pula untuk lagu berikut ini ya. Ada Setia Ben Asmara. Ada Mulyanti, assalamualaikum, selamat sore ya.

Ya, selamat sore buat Bu Erna ya. Selamat sore Mbak Rima. Selamat menjalankan tugas. Iya, terima kasih ya Bu Erna. Ada Pak Dedi, sekali di udara tetap di udara. Salam dari Jogja. Baik, makasih ya. Mendengar setiap hari rumah tangga, pasar ya hingga kawasan industri ini menghasilkan limbah ya dalam jumlah yang tidak sedikit. Jika tidak dikelola dengan baik, pendengar, limbah ini dapat mencemari lingkungan, menimbulkan bau yang tidak enak, bahkan ini menjadi sumber berbagai penyakit. Namun di balik itu, pendengar semua, limbah sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi apabila dimanfaatkan secara tepat. Dikutip dari greenia.id, pendengar, limbah organik itu seperti sisa makanan, ya, daun kering dan kulit buah. Ini dapat diolah menjadi kompos yang sangat bermanfaat ya untuk menyuburkan tanaman. Bahkan limbah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau diolah menjadi biogas sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, sementara itu pendengar, limbah anorganik seperti botol plastik ya, kemudian kertas kaca dan kaleng ini bisa didaur ulang ya menjadi berbagai produk baru. Selain mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, pendengar, kegiatan daur ulang juga membuka peluang usaha dan juga menambah penghasilan bagi masyarakat melalui bank sampah maupun industri kreatif. Di wilayah Kepulauan Riau, seperti Kepulauan Riau ya, pemanfaatan limbah memiliki peran penting ya dalam menjaga kebersihan lingkungan, lingkungan pesisir dan juga laut. Sampah plastik yang tidak terkelola, pendengar, ini dapat terbawa arus hingga bisa mencemari pantai dan juga mengganggu kehidupan biota laut. Nah, oleh karena itu, pendengar, mengurangi kemudian kita memilah ya dan mendaur ulang sampah ini menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Pemanfaatan limbah ini bukan hanya tanggung jawab ya, tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan juga membiasakan memilah sampah dari rumah. Ini menggunakan kembali misalnya barang yang masih layak pakai serta mendukung produk hasil daur ulang merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus juga investasi bagi masa depan. Baik pendengar, kita simak ya lagu islami jelang pukul 15.36 waktu Indonesia Barat.

Iya, ada Kak, ada Ibu Jamilah Sarhan. Ya, selamat sore Dek Rima. Selamat sore juga semuanya ya. Dan tentunya pada saat ini yang sedang mendengarkan Pro 1, selamat sore semuanya. Ada Pak Demang juga. Selamat sore Pak Demang, sehat selalu. Baiklah pendengar, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat

yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Bugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Ya, pendengar, kita ke Lingga ya, penyelenggara zakat dan wakaf kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Alfi Santi bersama staf melaksanakan pendampingan pengukuran tanah wakaf pada 17 titik masjid dan musola di Kabupaten Lingga. Kegiatan itu pendengar berlangsung selama 5 hari bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lingga. Pendampingan dilakukan di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Selatan, Kepulauan Posek dan Selayar. Kegiatan ini pendengar merupakan bagian dari upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf. Selama pelaksanaan, tim melakukan pendampingan terhadap proses pengukuran lapangan bersama petugas BPN Kabupaten Lingga, di mana pengukuran itu dilakukan pada tanah wakaf yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai tahapan dalam proses penerbitan sertifikat tanah wakaf. Dan pendengar, Alfi Santi menyebut bahwa sinergi antara Kementerian Agama dan juga BPN ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan wakaf di Kabupaten Lingga. Kemudian pendampingan ini pendengar tentu bertujuan memastikan seluruh proses pengukuran tanah wakaf berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Dan ia menjelaskan sertifikasi tanah wakaf ini merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap aset keagamaan agar terhindar dari potensi sengketa maupun peralihan kepemilikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Baiklah pendengar, untuk saat ini sudah pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda dapat menyimak ragam informasi ya dalam lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Untuk lagu berikut ini kita simak ya, dari Wayang Damai. Semoga hati kita damai untuk hari ini dan seterusnya, apalagi dengan memanfaatkan waktu ya untuk hari ini di akhir pekan di hari Minggu. Kita merasa bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih Anda tetap stay tune ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Berger, saatnya kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Kita akan mengikuti informasi dari RRI Pekanbaru, RRI Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi, Batam, dan studio produksi Bengkalis.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar terus merubah mindset pola pikirnya untuk terus mencintai alam dan lingkungan.
1: Pada prinsipnya ini adalah ikhtiar saya selaku kepala daerah untuk bisa betul-betul menyampaikan apa yang menjadi persoalan di daerah.

Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil sumber daya alam kepada Wakil Presiden Raka Buming Raka disampaikan secara singkat oleh Bupati Siak saat berkesempatan bertemu di sela kunjungan kerja Wapres di Riau, dan Bupati meminta untuk kesempatan waktu khusus. Event Riau Bayangkara Run 2026 sukses digelar, 15.000 peserta lari dari lokal hingga mancanegara ikut meramaikan. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Menuju informasi pertama, aspirasi pemerintah Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil sumber daya alam kepada Wakil Presiden Raka Buming Raka disampaikan secara singkat oleh Bupati Siak saat berkesempatan bertemu di sela kunjungan kerja Wapres di Riau, dan Bupati meminta untuk kesempatan waktu khusus. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza RRI SP Bengkalis.
1: Bupati Siak Dr.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1 Henry Munif menyampaikan panitia.
1: Dr. Afni Zulkifli menyampaikan langsung aspirasi pemerintah Kabupaten Siak kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka terkait dampak pemangkasan dana bagi hasil atau DBH bagi daerah penghasil sumber daya alam atau SDA. Penyampaian aspirasi tersebut dilakukan dalam kesempatan bertemu dengan Wakil Presiden RI di Pekanbaru. Bupati Afni mengatakan pengurangan dana bagi hasil memberikan dampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu pemerintah daerah berharap persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat.
3: Pada prinsipnya ini adalah ikhtiar saya selaku kepala daerah untuk bisa betul-betul menyampaikan apa-apa yang menjadi persoalan di daerah. Dan kami selaku kepala daerah berharap, karena ada statement-statement dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa DBH itu baru akan diberikan kalau daerah melakukan ini, dan ini gitu. Jadi seolah-olah DBH itu menjadi opsional, menjadi kebijakan opsional.
1: Menanggapi keinginan Bupati Siak untuk audiensi, Wapres juga sempat menyatakan bahwa ia juga mantan wali kota atau kepala daerah.
3: Mungkin mohon waktu untuk daerah penghasil, Pak.
4: Oke,
3: Pak.
4: Saya kan mantan wali kota juga.
3: Alhamdulillah, Bapak.
1: Selain menyampaikan kondisi yang dihadapi daerah, Bupati Afni juga berharap dapat memperoleh kesempatan berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, dialog tersebut penting agar pemerintah pusat dapat mengetahui kondisi real yang dihadapi daerah penghasil sumber daya alam. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, perkuat pembangunan kawasan perbatasan, anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif dorong Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan RRI Pekanbaru.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1 Henry Munif menyampaikan panitia khusus Pansus RUU Daerah Kepulauan yang turut melibatkan perwakilan fraksi PKS tengah membahas rancangan undang-undang tersebut. Dalam proses pembahasan, pihaknya mengusulkan agar Kabupaten Kepulauan Meranti dimasukkan ke dalam draft RUU karena sebelumnya belum tercantum dalam daftar daerah yang diusulkan. Menurut Henry Munif, usulan tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak. Hal itu ditandai dengan audiensi antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD setempat dengan Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan. Pembahasan juga telah dikoordinasikan dengan sejumlah kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia menilai Kepulauan Meranti memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama komoditas sagu dan kopi liberika. Namun hingga kini program hilirisasi dan industrialisasi dinilai belum berjalan maksimal sehingga manfaat ekonominya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
5: Kembali saya menyuarakan tentang hal ini dan saya menyampaikan bahwa potensi Kepulauan Meranti dengan sagunya ya, industrinya, hilirisasi belum ada yang optimal untuk kita bisa perankan masyarakat. Ini akan saya akan coba berdayakan dan kita usulkan untuk masuk dalam program kementerian. Dan kemudian juga kita punya kopi liberika ya di sana. Dan yang menarik, memang kondisi dari Riau ternyata dari yang termiskin ekstrim itu adanya di Kepulauan Meranti. Oleh karena saya katakan ini menjadi tugas yang sangat besar bagi kita.
2: Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar menyampaikan dukungannya terhadap usulan tersebut. Ia mengapresiasi langkah Pansus dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau yang terus memperjuangkan agar Kepulauan Meranti masuk dalam RUU Daerah Kepulauan.
6: Jadi ya udah ditindaklanjuti, insya Allah kita tinggal menunggu aja. Insya Allah diperjuangkan dengan Ketua Pansus ya. Insya Allah ya, kita akan telusuri juga dan sering kita komunikasi di sana.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat memberikan hasil yang berpihak pada daerah-daerah kepulauan. Melalui regulasi tersebut diharapkan pembangunan, hilirisasi potensi unggulan, serta kesejahteraan masyarakat Meranti semakin meningkat sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai kawasan strategis di wilayah perbatasan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan optimalisasi kinerja sejumlah badan usaha milik daerah di Kabupaten Bintan. Selengkapnya, laporan dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah.
7: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan kini tengah memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi kinerja sejumlah badan usaha milik daerah BUMD di Kabupaten Bintan. Langkah taktis ini diambil guna memastikan BUMD dapat berkontribusi secara signifikan dan nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengungkapkan saat ini Kabupaten Bintan memiliki dua BUMD yang sudah lama beroperasi, yaitu Bank Perkreditan Rakyat, BPR Bintan, dan PT Bintan Sejahtera, PT BIS. Teranyar, Bintan juga telah merampungkan peraturan daerah atau perda pembentukan BUMD baru, yakni PT Bintan Karya Bahari, yang diproyeksikan bergerak sebagai badan usaha pelabuhan BUP. Di sisi lain, sorotan tajam juga diarahkan kepada PT BIS. Diketahui sejumlah aset strategis milik PT BIS telah habis masa kontrak sewa-menyewa yang berjalan selama 25 tahun dan salah satu aset vital yang berlokasi di Kabupaten Karimun. Saat ini proses penilaian ulang atau parsial atas nilai kerjasama tersebut sedang berjalan intensif pasca penutupan kontrak kerjasama lama.
8: Ya, masih dalam pembahasan karena kemarin waktu kita diskusi sama Direktur PT BIS, sekarang lagi diapresial nilai kerjasama selanjutnya. Setelah tutup kontrak kerjasama kan, sedang diapresial, maka mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita mau DRDT untuk memastikan apa hasilnya, sehingga segera bisa dicarikan penyewa baru untuk aset kita di Karimun, sehingga bisa jadiin pendapatan kan untuk kita, Bonal. Yang jelas jangan nyampe rugi kan, BUMD-nya. Insya Allah,
7: pekan depan. Direktur PT BIS Kabupaten Bintan, Muhammad Rofiq, mengaku siap mendongkrak keuntungan pada tahun 2007 mendatang untuk menyumbang PAD. Karena sempat mengalami kerugian pada tahun 2024 lalu dan kini mulai mengalami peningkatan keuntungan.
9: Kemampuan merubah dari posisi merugi 5 miliar menjadi saat ini untung dalam 390 juta sampai dengan bulan Mei berkat dukungan pemegang saham atas kekompakan tim dari PT Bintan Inti Sukses Persirida BUMD Kabupaten Bintan.
7: Guna mengawal transparansi serta memastikan nilai kerjasama baru yang lebih menguntungkan bagi kas daerah Kabupaten Bintan, Komisi 2 DPRD Bintan berencana menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama PT BIS yang dijadwalkan pada pekan depan. RDP ini diharapkan mampu melahirkan keputusan taktis agar aset tersebut dapat segera dikelola oleh penyewa baru dengan nilai sewa yang representatif dan tidak merugikan daerah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dengan informasi selanjutnya dari RRI Batam, meluangkan waktu untuk membaca bersama antara ibu dan anak sejak usia dini dapat mempererat ikatan emosional, sekaligus mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak. Selengkapnya, Meta Fajar Melinda melaporkan.
10: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, mengajak seluruh kader PKK meluangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk membaca, sebagai upaya meningkatkan wawasan ibu agar lebih siap mendampingi anak pada masa emas tumbuh kembangnya. Erlita menegaskan, peran ibu dalam keluarga sangat menentukan pembentukan karakter dan perkembangan anak, mulai dari kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, hingga kemampuan menghadapi tantangan atau adversitas. Menurutnya, kebiasaan membaca akan memperkaya pengetahuan orang tua sehingga mampu memberikan pengasuhan yang lebih berkualitas. Dalam situasi seperti ini, peran ibu menjadi semakin penting untuk memastikan kebutuhan emosional dan pendidikan anak tetap terpenuhi secara optimal. Konselor anak Tengku Rizka As-Sa'adah menjelaskan bahwa kecerdasan emosional yang tidak berkembang dengan baik dapat berdampak pada perilaku anak.
11: Banyak sering gadget, sehingga anak-anak ini terpapar konten negatif. Itu entah itu bicara kasar, entah itu juga hal yang kurang bermanfaat, atau keyakinan-keyakinan yang merusak mental. Terus adanya sulit mengontrol keinginan. Karena serba instan, serba cepat, serba dapat, anak tidak belajar sabar. Dan ini adalah isu-isu kesehatan mental saat ini. Kemudian masalah emosi dan gangguan mood, seperti kecemasan dan stres.
10: Salah satu cara sederhana yang dapat diterapkan di rumah adalah membiasakan anak membaca melalui metode read aloud atau membaca nyaring. Teknik ini dilakukan dengan membacakan buku, menggunakan suara yang jelas dan ekspresif sehingga anak lebih mudah memahami isi cerita sekaligus memperkaya kosakata. Perwakilan Read Aloud Batam Masita Ulfah mengatakan, kebiasaan membaca sebaiknya diperkenalkan sejak anak masih berusia dini.
12: Memperkenalkan aktivitas membacakan nyaring bagi orang tua agar orang tua mau melakukannya. Ya, karena membacakan nyaring itu banyak manfaatnya ya. Jadi dibacakan buku untuk anaknya. Yang membacakan siapa? Ibunya gitu ya. Kemudian menjadikan membacakan nyaring sebagai kegiatan rutin untuk menumbuhkan kegemaran membaca pada anak.
10: Untuk mendukung gerakan literasi keluarga, Dinas Perpustakaan Kota Batam menyediakan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti keanggotaan perpustakaan secara daring, taman bacaan, pojok baca, hingga perpustakaan keliling. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengan informasi selanjutnya, kita menuju RRI Bukit Tinggi. Gerak cepat perbaikan jembatan Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat apresiasi dari pemerintah Nagari Talua hingga masyarakat setempat. Berikut laporan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
14: Pemerintah Nagari dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari Taluk Fendi Aswil menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Nagari Taluk itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berarti bagi masyarakat, apalagi menurutnya jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
15: Kepada Gubernur Sumatera Barat beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, alhamdulillah jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar tepatnya di Nagari Taluk telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang pasang beli oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Nagari Taluk.
14: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempatnya sehari-hari sebagai pedagang keliling Rustam mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus, ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
16: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur. Kami di masyarakat Nagari Talua bersyukur atas adanya bantuan Golda. Selamanya kami berputar berjalan untuk menuju ke Lintau untuk keputusan mau baik umum. Kini kondisinya terbaik dan lancar jalan dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
14: Sebagaimana diketahui, jembatan Titian Putih di Nagari Talua, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintau Buo, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, pemerataan bidan di Natuna terus diperkuat sebanyak 48 tenaga kesehatan tempuh pendidikan S1. Berikut laporan Yusvianti, RRI Ranai.
17: Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan pemerataan tenaga bidan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan hingga di wilayah terpencil. Meski jumlah bidan dinilai mencukupi, penyebarannya di beberapa kecamatan masih belum sepenuhnya merata. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah mengatakan ketimpangan penempatan bidan hanya terjadi di beberapa wilayah dengan selisih yang tidak terlalu besar. Menurutnya, kondisi tersebut masih dapat diatasi melalui penataan sumber daya manusia kesehatan. Hikmat menjelaskan jumlah bidan di Bunguran Timur memang lebih banyak dibandingkan kecamatan lain. Hal itu disebabkan Bunguran Timur memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Natuna, serta menjadi pusat pelayanan kesehatan melalui RSUD Natuna yang membutuhkan lebih banyak tenaga bidan. Lain faktor kebutuhan pelayanan, penempatan bidan di Bunguran Timur juga dipengaruhi kondisi keluarga. Banyak bidan yang bertugas di wilayah tersebut merupakan istri dari aparatur atau pegawai yang bekerja di Ranai dan sekitarnya. Kompetensi tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terus mendorong bidan melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, kebidanan, dan profesi. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
18: Kenapa di situ banyak? Memang untuk dari segi jumlah penduduk, Kabupaten Timur juga paling banyak. Kemudian di RSUD juga perlu tenaga banyak karena memang pelayanan juga banyak di sana. Nah, kemudian kebanyakan dari bidan-bidan yang ada di Kabupaten Timur dan di RSUD itu adalah suami-suaminya yang bertugas juga di Ranai atau di
17: kan pemerintah pusat juga memiliki program penugasan khusus bagi tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Namun minat tenaga kesehatan dari luar daerah untuk mengikuti program kesehatan masih terbatas. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Natuna Firdian Francisca mengatakan IBI Natuna saat ini memiliki 16 ranting yang tersebar di 15 kecamatan. Firdian menyebutkan jumlah anggota IBI Kabupaten Natuna yang telah terdata dalam sistem kartu tanda anggota online mencapai 280 orang. Angka tersebut menunjukkan peran besar bidan dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak di Natuna.
19: Saat ini sebanyak 42 orang yang terus belakang, tetap meninggalkan tempat. Dan sebanyak 6 orang yang meninggalkan tempat. Total keseluruhan bidan yang sedang berkuliah saat ini adalah 40 bidan yang sedang berkuliah S1 dan
17: Ia juga mengungkapkan saat ini sebanyak 48 bidan sedang menempuh pendidikan S1 kebidanan dan profesi. Demikian Yuswianti melaporkan.
0: Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang salurkan zakat program Padang Panjang Makmur untuk dukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri RRI Bukit Tinggi.
20: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang kembali menyalurkan dana zakat melalui program Padang Panjang Makmur kepada para mustahik sektor pertanian pada Kamis kemarin di halaman kantor Lurah Ekor Lubu. Sebanyak 14 mustahik menerima bantuan dengan total nilai Rp21 juta. Yang tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa sarana pertanian yang dibelanjakan langsung di toko sesuai kebutuhan penerima. Pembayaran atas barang tersebut kemudian dilakukan oleh Basnas Kota Padang Panjang kepada pihak penyedia. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Ketua Basnas Kota Padang Panjang bersama perwakilan kantor Kementerian Agama dan para lurah yang hadir. Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendi menyampaikan bahwa program Padang Panjang Makmur merupakan upaya Basnas untuk memberdayakan ekonomi mustahik melalui sektor produktif. Dirinya mengatakan bantuan sarana produksi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan penerima manfaat. Noviendi juga menjelaskan penyaluran bantuan dalam bentuk barang bertujuan memastikan bantuan sesuai kebutuhan usaha mustahik sekaligus menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.
21: Sesuai dengan SOP yang ada di Basnas Kota Padang Panjang, kita membantu ya, pada meringankan, yaitu kita bantu masing-masing itu Rp15 juta. Ya, kita distribusikan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang penerima bantuan ini tidak dalam bentuk uang tunai. Jadi ini dalam bentuk bahan. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu ya, kebutuhannya apa? Ya, mau beli bahannya di mana? Kita yang dari Basnas yang akan membayarkannya seharga nilai yang 15 juta itu.
20: Ketua Basnas Kota Padang Panjang Nufiandi berharap melalui program Padang Panjang Makmur, zakat dapat menjadi instrumen yang mendorong peningkatan pendapatan mustahik dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka program panggung apresiasi seni sebagai ruang ekspresi bagi komunitas dan sanggar seni di Sumatera Barat. Kegiatan yang digelar setiap Sabtu malam di Panggung Baru Taman Budaya Sumber menjadi wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karyanya. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
22: Event ini kerjasama antara
3: pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan anak-anak muda pegiat seni budaya di seluruh Sumatera Barat.
4: Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, kepada RRI malam tadi mengatakan panggung apresiasi seni merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dengan para pegiat seni budaya di Sumatera Barat. Pemerintah menyediakan panggung beserta seluruh fasilitas pendukung, sementara komunitas seni mengisi pertunjukan secara bergiliran. Ia mengajak seluruh komunitas sanggar maupun grup musik yang memiliki karya untuk mendaftarkan diri melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, program tersebut diharapkan menjadi agenda rutin yang mampu menghidupkan ekosistem seni di daerah.
3: Jadi pemerintah menyiapkan wadahnya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan panggungnya, lain-lainnya semua. Tapi yang isi di sini, nanti akan ada band-band terbaik dari seluruh Sumatera Barat yang bagus boleh tampil di sini. Ya, kita ramaikan. Nanti di sekeliling ada UMKM-UMKM bisa jualan juga. Jadi ekonomi berputar, setuju?
4: Fasko mengatakan selain menjadi ruang berkesenian, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk berjualan di sekitar kegiatan berlangsung sehingga terjadi perputaran ekonomi. Sementara itu, pelaku seni dari Sanggar Benteng Ombak Badabua Kota Padang, Uncu Edi, ia menyambut baik adanya panggung apresiasi seni. Menurutnya, panggung terbuka seperti ini menjadi kesempatan bagi komunitas baru dan generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang seni. Ia berharap program dimaksud dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak komunitas seni yang memperoleh kesempatan tampil dan meningkatkan kualitasnya.
22: Bagus kalau untuk istilahnya komunitas-komunitas baru atau untuk generasi muda gitu, yang untuk mau beraktivitas dalam bidang seni gitu, untuk membangun potensinya gitu.
4: Program panggung apresiasi seni dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu di UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Seluruh komunitas dan sanggar seni di Sumatera Barat dapat mengikuti kegiatan tersebut tanpa dipungut biaya sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem seni dan pelestarian budaya daerah. Febian Capitra melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis kembali membuka kesempatan bagi warga binaan untuk mendapatkan ijazah paket mulai dari SD hingga SMA. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesempatan bagi warga binaan memiliki ijazah. Reporter Muhammad Iqbal RRI SP Bengkalis melaporkan.
23: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis kembali menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak pendidikan bagi warga binaan. Bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al-Bantani, Lapas Bengkalis resmi membuka program pendidikan non-formal jenjang paket A, paket B, dan paket C bagi warga binaan. Program tersebut menjadi salah satu upaya pembinaan kepribadian yang bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti, sekaligus mempersiapkan mereka agar lebih baik kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana. Sebanyak 32 warga binaan mengikuti program tersebut, terdiri dari 3 peserta paket A setara sekolah dasar, 12 peserta paket B setara sekolah menengah pertama, dan 17 peserta paket C setara dengan sekolah menengah atas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Prio Tri Laksono melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Binadik Boy Fernandez mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana.
24: Jeruji besi bukanlah penghalang untuk terus belajar. Pendidikan adalah hak segala bangsa, termasuk bagi saudara-saudara kita yang sedang menjalani pembinaan di lapas. Melalui kerjasama ini, kami ingin memastikan bahwa ketika mereka bebas, nanti tidak hanya memiliki kesadaran hukum yang lebih baik lagi, tetapi juga memiliki ijazah resmi sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk mencari pekerjaan.
23: Menurutnya, program pendidikan kesetaraan tersebut merupakan bagian dari pembinaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan warga binaan, sehingga mereka memiliki peluang besar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga binaan Lapas Kelas 2A Bengkalis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lapas Bengkalis yang telah menyelenggarakan pendidikan pengambilan paket A, B, ataupun paket C tersebut untuk dimanfaatkan ketika mereka berada di luar nantinya.
25: Inisial nama saya DM, kasus saya narkoba, hukuman 6 tahun,
1: Saya merupakan salah satu warga binaan lapas kelas 2A Bengkalis yang mengikuti kegiatan pendidikan kesetaraan atau sekolah paket ini. Kegiatan ini sangat berguna bagi saya untuk bekal saya ke depannya nanti. Terima kasih kepada Kalapas Bengkalis, Bapak Priyo Tri Laksono telah memberikan kesempatan kepada saya dan warga binaan lainnya untuk mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Lapas Bengkalis hebat.
2: Prosesi pembukaan program berlangsung hikmat dan penuh semangat antusiasnya para warga binaan yang mengikuti kegiatan menjadi gambaran bahwa kesempatan untuk belajar masih menjadi harapan besar dalam memperbaiki masa depan. Melalui program ini, Lapas Kelas 2A Bengkalis juga berharap semakin banyak warga binaan yang memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bekal dan membangun kehidupan yang lebih mandiri, produktif, dan bermanfaat setelah kembali ke tengah masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Mendengar, kita ke RRI Padang. Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang fasilitasi penyandang disabilitas tunanetra belajar mengoperasikan aplikasi TalkBack yang mereka pasang di ponsel pintar. Fitur ini memudahkan mereka membalas pesan hingga mengatur pembayaran kris. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
5: Pertuni ini ke depan harus membuat program untuk dasar-dasar bagaimana kawan-kawan tunanetra ini dalam menggunakan dasar Android, ya Pak.
6: Meski mengalami keterbatasan fisik, ternyata tidak menghalangi penyandang tunanetra di Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang untuk belajar hidup mandiri layaknya aktivitas yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Mereka tampak semangat mempelajari bagaimana mengoperasikan ponsel pintar agar mereka kelak dapat hidup mandiri di era kemajuan teknologi. Salah seorang penyandang disabilitas tunanetra, Rudy, mengatakan awalnya sempat sulit beralih dari ponsel jadul dengan 15 tombol sebab ponsel jenis ini memiliki permukaan fisik yang lebih mudah untuk disentuh. Namun sejak 2013, ia mengaku sudah mulai mengoperasikan ponsel pintar sebab ada aplikasi TalkBack atau pembaca layar yang bisa memberikan umpan balik berupa suara dan getaran untuk membacakan teks di layar. Fitur ini memudahkannya sebagai penyandang tunanetra menjelajahi perambah Google hingga memesan ojek online.
8: Saya sangat membantu sekali itu Bang, kalau pembayaran pakai kris, pakai dompet digital. Selain membantu juga mengurangi risiko kita kena tipu Bang. Saya kan tunanetra total, jadi belum mempelajari cara memakainya. Tapi kalau kayak dompet digital, kayak ShopeePay, GoPay itu sudah bisa saya kuasai.
6: Sementara itu, Sekretaris Pertuni Kota Padang, Afrianto, mengatakan pelatihan tersebut merupakan cara adaptasi baru agar hidup lebih mandiri, terutama bagi mereka yang merupakan juru pijat tunanetra yang memerlukan akses digital, bantuan sosial, pembayaran kiris, hingga menjelajahi ruang digital.
5: Yang sudah menggunakan Android dan sudah bisa mengoperasikan minimal di WhatsApp. Nah, kalau kita lebih mengerucut lagi, untuk kiris, untuk M-Banking atau Dana dan GoPay segala macamnya, itu lebih kurang hanya di sekitar 20 orang. Ini menjadi PR bagi kami, Bang. Menjadi PR untuk kami ke depannya memperkenalkan teknologi ini kepada kawan-kawan tunanetra.
6: Pria penyandang disabilitas tunanetra ini menambahkan, dari total 98 anggota Pertuni Kota Padang, 60 orang diantaranya sudah bisa mengoperasikan ponsel pintar jenis Android. Bahkan saat ini beberapa penyandang disabilitas kini bisa memesan ojek online secara mandiri hingga menerima pembayaran jasa pijatnya melalui aplikasi Kiris. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, event Rio Bayangkara Run 2026 sukses digelar. 15.000 peserta lari dari lokal hingga mancanegara ikut meramaikan. Selengkapnya, Santi Yunas, RRI Pekanbaru, melaporkan.
25: Polda Riau sukses menyelenggarakan Rio Bayangkara Run 2026 yang dipusatkan di halaman Mako Polda Riau Pekanbaru Minggu pagi tadi. Ajang lari yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 itu diikuti sekitar 15.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, PLT Gubernur Riau SF Haryanto, serta jajaran Forkopimda. Selain menjadi ajang olahraga dan mempererat kebersamaan, Rio Bayangkara Run 2026 juga menjadi momentum membangun komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, antusiasme ribuan peserta menunjukkan semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Riau yang lebih baik.
26: Ini adalah rangkaian panjang dari Hari Bayangkara ke-80 bersama masyarakat dan didukung lagi dengan paroki dari Tumbin Situ. Jadi kita bersama hadir dengan seluruh masyarakat, semuanya memberikan komitmen, sekali lagi komitmen dan keseriusan kita bahwa upaya yang bisa kita lakukan saat ini di dalam masa El Nino atau Karhutla nanti, menurut BMKG nanti di bulan akhir Juli sampai Agustus, yang bisa kita lakukan adalah upaya-upaya pencegahan. Dan hari ini kita hadir bersama untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar terus merubah mindset, pola pikirnya untuk terus mencintai alam dan lingkungan.
25: Sementara itu, salah seorang peserta, Evan, mengaku kembali mengikuti Rio Bhayangkara Run yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat. Menurutnya, ajang tersebut semakin meriah dan menunjukkan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun.
7: Saat ini persiapan cukup matang ya, dan juga dari jalan sudah steril, segala macam dari panitia juga kayaknya tadi oke-oke banget, nggak ada tembakan di sini.
9: Pengalamannya seperti apa nih?
7: Menurut saya dari tahun lalu dan tahun ini jauh lebih siap dan jauh lebih matang lah dari semua persiapan dari Polda Riau lah ya, dan kalian.
25: Rio Bhayangkara Run 2026 mempertandingkan sejumlah kategori lomba, yakni kategori 5 km, 10 km, dan half marathon 21 km yang berlangsung meriah sejak pagi. Ribuan peserta memadati kawasan Mapolda Riau hingga ruas jalan yang menjadi lintasan lomba. Kehadiran peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara turut memberikan dampak positif terhadap promosi pariwisata dan perekonomian daerah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak feature dari RRI Ranai mengadopsi harapan dari dasar laut Natuna oleh Ali Arsadi.
10: Hamparan laut Natuna yang membiru menyimpan kekayaan yang tidak selalu tampak dari permukaan. Di balik riak ombaknya terbentang taman bawah laut yang menjadi rumah bagi beragam jenis ikan, kerang, penyu, hingga biota laut lainnya. Terumbu karang menjadi pondasi kehidupan di ekosistem tersebut. Namun, keindahan itu kini menghadapi ancaman. Di sejumlah lokasi, terumbu karang mengalami kerusakan, mulai dari yang ringan hingga berat. Kerusakan terumbu karang yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Rusaknya terumbu karang dimungkinkan akibat aktivitas manusia, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, jaring yang menyeret dasar laut, sampah hingga dampak perubahan iklim menjadi penyebab berkurangnya tutupan karang yang sehat. Berdasarkan kajian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna di tahun 2023 lalu, kerusakan terumbu karang menyebabkan juga terjadinya abrasi pantai. Sebelumnya pada tahun 2018, hasil monitoring yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang menyimpulkan bahwa kesehatan terumbu karang di Natuna berstatus sedang. Namun kondisi yang terjadi hingga pertengahan tahun 2026 ini semakin menuntut perhatian dari siapapun yang melihat laut sebagai aset besar yang akan diwariskan kepada anak cucu. Adalah Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir atau LPSDP sebagai salah satu LSM yang senantiasa memberikan perhatiannya terhadap ekosistem laut Natuna. Ketua LPSDP Natuna Chairman dengan rasa prihatinnya mengungkapkan hingga di pertengahan tahun 2026 ini ambang kerusakan terumbu karang di Laut Natuna sudah sangat mengkhawatirkan.
11: Bukan hanya bom bius, tetapi juga aktivitas yang lain juga banyak yang memang mempengaruhi gitu. Termasuk sampah, limbah dan segala macam, suhu, pemanasan global juga. Nah, kita masuk ke 15 meter pertama pesisir Natuna, 15 meter itu juga sudah mengalami pemutihan. Terumbu karang itu sudah banyak yang mati juga di kedalaman 15 meter, hanya jenis-jenis tertentu yang masih bertahan. Nah, kita masuk di 30 meter. Terakhir kami masuk di 40 meter, kan kita hanya bisa menyelam, peralatan kita hanya bisa 40 meter.
12: Oke.
11: Itu juga ekosistem sudah rusak.
10: Terumbu karang bukan sekedar batu berwarna-warni di dasar laut. Terumbu karang adalah tempat ikan berkembang biak, mencari makan, dan berlindung. Ketika karang rusak, kehidupan laut pun ikut terganggu. Perlu waktu yang lama untuk dapat melihat tumbuh kembangnya terumbu karang hingga masa puluhan tahun. Dampak yang dirasakan dari banyaknya kerusakan terumbu karang adalah hasil tangkapan nelayan yang terus menurun, serta terancamnya keseimbangan ekosistem di Laut Natuna.
11: Dengan kondisi Laut Natuna juga, terutama laut di bagian utara dan timur laut ya, kita udah survei kemarin, kita seminggu full di laut. Memang rata-rata di dasar laut itu, di kedalaman 60-80 itu dasarnya itu lumpur pasir. Dan itu karang-karang itu banyak jenis gorgonian yang memang gampang lepas gitu. Jenis karang lembut, gorgonian yang seperti tumbuh-tumbuhan, itu bisa dicabut. Makanya setiap troll lewat sekali saja, dan itu puluhan tahun tidak akan tumbuh. Karang itu sangat lama. 20 tahun tuh bisa jadi gorgonian itu bisa cuma 4 cm, 5 cm.
10: Di tengah tantangan akan meluasnya kerusakan terumbu karang di Laut Natuna, secercah harapan hadir dari tangan-tangan yang peduli terhadap kelestarian laut. Komunitas pecinta lingkungan bersama para relawan mulai melakukan transplantasi terumbu karang di beberapa titik perairan Natuna. Upaya ini memang tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itulah lahir program adopsi terumbu karang. Program adopsi itulah yang saat ini juga sudah mulai dirintis melalui sektor pariwisata yang dilakukan oleh Natuna Dive Resort. Natuna Dive Resort sendiri bisa dikatakan sebagai salah satu hotel dan resort yang menyadari akan perlunya keterlibatan mereka dalam mendukung berkembangnya sektor pariwisata Natuna. Menurut General Manager Natuna Dive Resort, Derry Mario, sejak beberapa tahun terakhir, dalam setiap kesempatan, pihaknya juga menawarkan kepada para tamu yang menginap untuk bersedia menjadi bapak adopsi dari terumbu-terumbu karang.
12: Kami memberikan seperti edukasi kepada tamu. Jadi bagi tamu-tamu yang ingin mendonasikan atau bahasa kami itu adopsi karang. Nah, jadi kita memberi fasilitas kepada tamu, bagi tamu yang ingin mengadopsi karang, itu nanti namanya akan ditulis, lalu bibit terumbu karang itu akan kita transplantasi ke laut.
10: Melalui program ini, baik masyarakat, pelaku usaha, instansi pemerintah, maupun siapa saja dapat menjadi bapak atau orang tua asuh bagi terumbu karang.
12: Kita bisa jelaskan kenapa program ini dilakukan. Terus terang, karena dampak ini pemanasan global, diham terumbu karang yang ada saat ini itu sudah mulai kena pemutihan, bleaching. Kita jadi perlu peran aktif, khususnya kami akan membantu mentransplantasi ulang beberapa daerah terumbu karang yang terkena dampak itu.
10: Setiap karang yang diadopsi bukan sekedar simbol kepedulian. Ia adalah investasi bagi masa depan Laut Natuna. Semakin banyak karang yang tumbuh, semakin besar peluang ikan kembali berkembang. Laut Natuna telah memberikan kehidupan bagi masyarakatnya selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Dan kini saatnya masyarakat memberikan kembali kepada laut, mengadopsi terumbu karang. Mungkin memang tampak sederhana, tetapi dari dasar laut itulah harapan baru sedang ditumbuhkan. Karena sejatinya, ketika satu terumbu karang berhasil diselamatkan, yang ikut diselamatkan bukan hanya kehidupan bawah laut, melainkan juga masa depan anak cucu kita.

informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Aspirasi pemerintah Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil sumber daya alam kepada Wakil Presiden Raka Buming Raka disampaikan secara singkat oleh Bupati Siak saat berkesempatan bertemu di sela kunjungan kerja Wapres di Riau, dan Bupati meminta untuk kesempatan waktu khusus. Event Riau Bayangkara Run 2026 sukses digelar. 15.000 peserta lari dari lokal hingga mancanegara ikut meramaikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa untuk esok hari. Kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Hayu. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, hari ini cukup panas ya cuaca di kota Tanjung Pinang dan Bintan. Nah, seperti apa untuk esok hari, apakah sama cuacanya? Silakan.
1: Baik, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang harinya berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam harinya cerah berawan dan pada dini harinya cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 93%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter atau tenang hingga rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat atau petir, terutama pada siang harinya. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Ada imbauan untuk masyarakat, Mas Hayu?
1: Untuk imbauannya, kami mengimbau pada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat dan petir, terutama pada siang harinya. Begitu, Kak.
0: Itu di daerah mana ya?
1: Oh ya, itu untuk daerah.

rawan juga, namun ada kemungkinan hujan ya, diikuti petir ya. Kemudian untuk malam harinya cerah berawan. Tetaplah stay tune ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, kami nanti juga menyampaikan informasi-informasi untuk Anda dan hiburan tentunya ya. Kami ingin menyapa pendengar kami yang ada di live chat ya. Ada Muhammad Iskandar di Batu 9. Selamat sore Pak Iskandar, sehat selalu, berkah selalu ya. Kemudian ada Kuswanto, makasih Pak, sehat selalu ya, mantap katanya ya. Baik, kita dengarkan untuk lagu berikut ini ada Ungu ya. Ungu featuring Krisa, Cinta Yang Lain. Sore juga ya, Pak Muhammad Iskandar. Apa tidak jalan-jalan ya untuk hari ini? Hari ini hari Minggu kan? Mungkin bisa bawa keluarga juga ya. Mungkin ke Taman Gurindam tepi laut ya. Biasanya kalau hari Minggu ramai ya.

Kazakhstan dilaporkan meninggal dunia diduga tenggelam saat berenang di kawasan pantai Lagoibay, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan pada Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, korban diketahui bernama Bahiyatul Baiz Hanova, umur 56, perempuan berkewarganegaraan Kazakhstan itu tengah menghabiskan waktu liburan bersama keluarganya di kawasan wisata Lagoy ketika insiden itu terjadi. Pendengar, Kasih Humas Polres Bintan AKP Bako membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil penanganan awal, korban diduga mengalami kesulitan saat berenang ketika kondisi air laut mulai pasang. Dan dari keterangan sejumlah saksi, pendengar, korban bersama tiga anggota keluarganya sempat berada di tengah laut dan mengalami kesulitan. Keluarga kemudian meminta bantuan kepada petugas watersport yang berjaga di sekitar lokasi. Petugas segera melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan pertama berupa resusitasi jantung paru atau RGP. Setelah itu, pendengar, korban dibawa ke klinik pariwisata Lagoy untuk mendapatkan penanganan medis. Hasil pemeriksaan awal oleh tenaga medis tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Meski telah mendapatkan penanganan, pendengar, nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis. Baik, pendengar, tentu dari belajar dari informasi ini, kita bagi Anda yang mungkin ya ingin rekreasi, ingin berenang di pantai, apakah di Trikora atau juga di daerah wisata lainnya seperti di Lagoy. Nah, bagi Anda yang mungkin tidak mampu berenang, ya jangan berenang ya. Tapi kalau misalnya pandai berenang juga tetap hati-hati, karena tidak tahu ya ombak, ya gelombang itu tiba-tiba saja datang. Baiklah, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan nyanyian yang kami pilihkan untuk Anda. Ada Umay Sahab ya, Luka Semesta. Ya, terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan di live chat saya ya. Pak Muhammad Iskandar, iya panas ya, jam segini masih panas ya, di RRI juga di luar panas, tapi di sini dingin ya. Ada Abang Sabil, ada Imron, terima kasih. Ada Mas Cahkino, selamat sore ya. Ada Delmer, ada Delmera, ada Udin, makasih. Ada Ratih Tantri, makasih ya.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD @MuhammadFoodOfficial. Dalam video tersebut, pendengar, Mahfud menyampaikan mengenai akan akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan head moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai AI generatif dan probabilitas 97,8%.

0: Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vektor mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya pendengar, klaim yang menyebut vaksin tersebut berbasis faktor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen menjadikan tubuh pabrik antibody atau menyebabkan kanker tidak benar. Dilansir dari tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin tersebut dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine pmc.ncbi.nlm.nih.gov menyatakan bahwa efek samping vaksin tersebut lain tetapi tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, serta kemerahan dan juga pembengkakan di tempat suntikan. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Hype Moderation mendeteksi video itu sebagai artificial intelligence AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara scan mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta rupiah memiliki probabilitas 78% dihasilkan oleh AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Ngerjain wah. Lagi ngerjain tugas kuliah eh.
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Pendengar, untuk informasi berikut ini berkaitan dengan perkembangan teknologi digital ya. Perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara masyarakat belajar, berkomunikasi, dan juga memperoleh informasi. Nah, kemajuan ini pendengar menghadirkan banyak kemudahan, namun juga membawa tantangan baru, terutama dalam membentuk karakter generasi muda. Karena itu pendengar, pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik saja, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat. Dan kita ambil, kita kutip dari kemendikdasmen.go.id, pendengar, di era digital ini anak-anak dan remaja memiliki akses yang sangat luas ya terhadap berbagai informasi melalui internet dan juga media sosial tanpa pendampingan yang tepat. Nah, mereka berisiko terpapar hoax, ujaran kebencian, dan perundungan cyber, hingga konten yang tidak sesuai ya dengan usia. Nah, kondisi ini pendengar membuat pendidikan karakter menjadi semakin penting untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis, beretika, dan juga bertanggung jawab. Nah, pendengar, transformasi pendidikan karakter ini berarti menyesuaikan cara menanamkan nilai-nilai luhur dengan perkembangan zaman. Nah, nilai seperti kejujuran, disiplin, ya tanggung jawab, gotong royong, toleransi, serta rasa hormat kepada sesama tetap menjadi fondasi utama. Namun pendengar, penyampaiannya dapat memanfaatkan teknologi digital. Guru kini dapat menggunakan media pembelajaran interaktif ya, video edukasi, hingga proyek kolaboratif yang mendorong siswa belajar sekaligus juga mempraktikkan nilai-nilai karakter. Nah, peran keluarga juga tidak kalah penting ya, di mana orang tua tentu diharapkan menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak, membangun komunikasi yang terbuka, serta mengajarkan etika berinteraksi di ruang digital, kemudian melakukan pendampingan yang konsisten. Ini akan membentuk anak memahami bahwa dunia maya tetap memiliki norma dan juga aturan yang harus dihormati sebagaimana dalam kehidupan nyata. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan lagu ya. Sebelum itu saya ingin menyapa juga ya pendengar kami yang di live chat ya saat ini. Ada Pak Leman, Singapura. Terima kasih Pak Leman yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Juga ada stay di sini, ada Bu Jamilah Sarhan ya. Sehat selalu ya Bu Jamilah. Kita dengarkan untuk lagu berikut ini. Lagunya Tulus ya, Teman Hidup. Semoga Anda suka ya.

0: Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.
1: Ya, untuk berikut ini saya menyapa pendengar lewat WhatsApp Pro 1 ya, ada Ibu Sinta di Jalan Jawa. Assalamualaikum Mbak Rima, selamat sore, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugasnya. Salam satu untuk semuanya, minta lagu judulnya Cinta Karena Cinta dari Judika. Terima kasih Mbak Rima. Iya, sama-sama ya buat Ibu Sinta di Jalan Jawa yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Pak Aleman, kemarin kesana bantu teman buka warkop, wah di Kota Piring, Batu 3 ya, depan Masjid An-Nuruddin, malam ada jual mie, wah di situ ya. Makasih ya informasinya ya Pak Leman, baik sekali ya, semoga laris manis lah ya usaha yang dijalankan oleh temannya. Baik, kita dengarkan untuk lagu berikut ini, ada Judika, Cinta Karena Cinta. Wah, ada mie Aceh. Mie Aceh itu bukannya mie miskin itu ya, bukan ya, namanya mie Aceh ya. Saya pernah kalau di Jakarta namanya mie miskin.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa yang disingkat dengan TMMD ke 129 Kodim 0315 Tanjung Pinang mulai menyiapkan lahan untuk program ketahanan pangan di Desa Busung, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan pada Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, kegiatan itu menjadi salah satu sasaran tambahan TMMD tahun anggaran 2026 dalam mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan. Persiapan lahan dilakukan melalui pembersihan semak belukar, kemudian peralatan permukaan tanah, hingga pengolahan lahan agar siap ditanam sebagai komoditas pangan. Seluruh proses dikerjakan secara bergotong royong oleh personil Satgas TMMD bersama masyarakat setempat. Pendengar, Komandan Satgas TMMD ke 129 Kodim 0315 Tanjung Pinang, Kolonel Infantri Abdul Hamid mengatakan penyiapan lahan ini menjadi tahapan penting dan hal ini untuk memastikan program ketahanan pangan ini dapat berjalan optimal hingga masa panen. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita akan hadirkan ya dari Krisa featuring Peter Pan, Menunggumu ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat RRI Digital atau juga lewat radio, selamat sore ya. Kemudian saya menyapa lagi ada Pak Leman ya. Kapan-kapan saya kesana, saya masak lontong goreng. Ya, dicoba nanti ya. Oke. Iya, jual rujak buah lontong goreng. Wah, gimana tuh ya? Ada rujak, ada lontongnya. Kayaknya sudah pernah saya rasa enak ya. Terima kasih Pak Leman ya. Ada Krisa. Nah, untuk suasana di sekitaran RRI Tanjung Pinang di Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kilometer 4 pendengar saat ini masih ramai dilewati oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ya.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Sebelum itu saya menyapa dulu ya yang ada di live chat. Ya, Pak Leman, terima kasih Pak Leman. Ya, Tanjung Pinang is the best katanya ya. Dan ia mendoakan semoga sehat selalu. Terima kasih sekali lagi ya buat Pak Leman yang saat ini domisilinya di Singapura ya. Izin Mbak mau jalan-jalan sore. Iya, silakan jalan-jalan sore, tetap hati-hati dan waspada ya. Kalau menggunakan kendaraan jangan laju-laju, santai-santai aja. Kalau sekarang ini udah santai, udah dingin, udah adem. Nah, saya lihat ya di daerah kilometer 4 Tanjung Pinang di depan RRI masih banyak ya hilir mudik kendaraan, baik itu roda 2, roda 4. Ya, sepertinya ingin jalan-jalan. Ada yang mungkin ke arah Batu 10, ada yang mungkin ke arah Batu 2 ya, atau mungkin ke tepi laut Tanjung Pinang. Baik pendengar, untuk informasi berikut ini, kita tahu bahwa semakin banyak pekerja dengan pekerjaan tetap ini masih mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat saat ini. Pendengar, fenomena ini memunculkan pertanyaan besar ya, tentang apakah satu pekerjaan itu masih cukup untuk menjamin kestabilan finansial di masa sekarang. Banyak pekerja mengaku mendapatkan pendapatan bulanannya hanya mampu menutup kebutuhan dasar tanpa menyisakan ruang untuk tabungan atau untuk investasi masa depan. Nah, kenaikan harga kebutuhan pokok serta biaya hidup ini membuat kondisi keuangan terasa semakin sempit bagi sebagian besar pekerja saat ini. Nah, sebuah studi dari Pew Research Center menunjukkan, pendengar, peningkatan jumlah pekerja yang memiliki lebih dari satu pekerjaan dalam beberapa tahun terakhir, di mana fenomena ini, pendengar, dikenal sebagai multiple job holding, yang mencerminkan kebutuhan tambahan penghasilan di tengah tekanan ekonomi global. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pekerja mengambil pekerjaan tambahan itu tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk mencapai tujuan finansial tertentu. Tujuan tersebut, pendengar, mencakup menabung, ya bisa membayar hutang, hingga memenuhi kebutuhan gaya hidup yang terus berkembang dalam masyarakat modern saat ini. Nah, di Indonesia, tren ini terlihat dari meningkatnya pekerja yang menjalankan usaha sampingan, freelance, hingga pekerjaan berbasis platform digital ya. Kemajuan teknologi memberikan peluang bagi individu untuk memperoleh penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama yang telah dimiliki. Baiklah pendengar, kita dengarkan untuk lagu berikut ini. Lagunya berjudul Aku Bisa Apa. Ya, sepertinya pesimis ya, tapi saya yakin Anda bisa melakukannya ya. Untuk pekerjaan tambahan mungkin ya, untuk tambahan rezeki, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stisipol, Raja Haji, Tanjung Binti.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik transformasi zakat melalui digital, disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, dibacakan oleh Rinawati. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita. Berselawat kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju keadaan lebih baik daripada zaman jahiliyah. Dengan berbahagia, untuk saat sekarang pengelolaan zakat sudah harusnya merubah paradigma transformasi, dan berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan profesi biasa atau bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Tentu saja ini didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini mencakup tiga perubahan mendasar atau utama dalam ekosistem zakat: pemberdayaan ekonomi, zakat produktif. Karena zakat tidak hanya dibagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif saja, tetapi disalurkan sebagai modal usaha, pengasihan, beasiswa, dan bantuan-bantuan lainnya agar si penerima atau mustahik bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat atau zakat baru. Digitalisasi layanan seperti membayar, mengelola, dan menyalurkan zakat ini bisa dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi yang lembaga resmi atau sebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat. Profesionalisme lembaga artinya pengelola zakat baik itu basnas dan lasnas di pusat maupun di daerah ini harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel, bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar bantuan tetapi adalah kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan kebahagiaan harta kepada orang lain yang miskin. Pemahaman ini, meskipun ada benarnya secara ritual, akan tetapi kurang tepat atau gagal menangkap dimensi transformasi atau transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial yang berkeadilan dan kemandirian abadi. Dan juga zakat bukan hanya sekedar bantuan secara khairiti, ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif ini adalah kunci utama untuk memahami peran fundamental dalam
penolakan zakat. Di antara lain, pertama, dari bantuan konsumtif menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, artinya memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung. Meskipun penting dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak, akan tetapi cara dan model ini tidak akan memutus rantai kemiskinan yang dialami masyarakat. Paradigma zakat produktif, lembaga amil zakat profesional saat ini seperti Badan Amil Zakat Nasional, baik itu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, Perlasnas, harus sudah berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, dana zakat dialokasikan untuk pelatihan, keterampilan, pemberian modal kerja, to set money, dan pendampingan bisnis lainnya. Yang tujuannya mengubah fungsi zakat dari subsidi istisnaat menjadi investasi pembangunan manusia ke depan. Pemirsa yang berbahagia, adapun persepsi yang keliru di masyarakat selama ini, yakni memberikan zakat karena kasihan, hak bukan balas kasihan. Zakat menegaskan bahwa orang miskin memang memiliki hak atas harta orang kaya, akan tetapi bukan sekedar menerima balas kasihan. Pengakuan hak ini memberikan martabat yang tinggi dan tanggung jawab kepada penerima atau mustahik untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depannya. Dua, mencoba mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi zakat dan lembaga pengelola zakat. Tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi status sosial bagi penerimanya yang sebelumnya hanya bisa menerima dan pada akhirnya bisa memberi, paling tidak berinfak, sedekah, bahkan kalau memang sudah mampu bisa juga berzakat. Tiga, menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras untuk mengeluarkan mustahik penerima zakat dari garis kemiskinan dan seiring berjalannya waktu akan mengubah mereka, status mereka menjadi muzaki atau pemberi zakat. Mungkin saat awalnya jadi mustahik seperti miskin dan lalu diinvestasikan zakat, berikan pemberian modal, berikan pelatihan bisnis, berikan pendampingan, maka status akhirnya berubah menjadi orang yang mampu mandiri, usaha berkembang, dan mencapai nisabnya, lalu dia menjadi muzaki baru. Bersama bahagia, siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan, keberkahan, atau virtuous circle. Kita mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya kami selalu menghimbau, mengajak kaum muslimin yang sudah sampai nisabnya dan haulnya hartanya dan penghasilan cukup, mari kita berikan zakat dan tidak infak sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Pisipan Riau. Jangan berpikir dengan pengurangan pendapatan, dengan dikurangnya gaji, dengan dikurangnya pendapatan kita per bulan, lalu membuat kita tidak berzakat. Memang untuk berzakat belum mampu, tapi kita bisa berimpak, bersedekah,
yang juga manfaatnya besar untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pemirsa yang berbahagia, barangkali ini perlu lagi ditekankan bahwa dengan kekurangan pendapatan kita, bukan berarti kita tidak bisa berzakat, bukan berarti kita tidak bisa berbedah, berinfak. Memang berzakat tidak bisa, tapi kita masih bisa berinfak. Gaji memang kurang, kepada rezeki Allah tak akan pernah berkurang. Kaum muslimin berbahagia, mudah-mudahan ini menjadikan cambuk bagi kita untuk kita tetap berinfak, bersedekah, walaupun berzakat sudah mampu. Yang melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau, insya Allah akan banyak orang-orang membutuhkan, orang-orang miskin terbantu melalui zakat, infak, sedekah yang bapak ibu titipkan di Basnas. Wallahu a'lam bittariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fatimah, ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tetaplah stay tune ya untuk mendengarkan informasi-informasi dan juga lagu hiburan. Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah menegaskan bahwa penguatan integrasi layanan primer ILP ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikannya sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan kesehatan yang masih dihadapi Kota Tanjung Pinang. Menurut Lis Darmansah, pendengar, sejumlah persoalan seperti meningkatnya penyakit tidak menular, kasus tuberkulosis TBC, masalah gizi, serta kesehatan ibu dan anak ini masih membutuhkan penanganan yang menyeluruh dan juga melibatkan berbagai pihak. Ia menjelaskan, pendengar, transformasi layanan primer ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendekatkan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat. Melalui pendekatan itu, pendengar, masyarakat diharapkan lebih mudah untuk memperoleh layanan deteksi dini, edukasi kesehatan, hingga pelayanan medis yang cepat dan mudah terjangkau.

Pendengar, gaya hidup cashless atau transaksi tanpa uang tunai kini semakin menjadi bagian ya dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai metode pembayaran digital ya seperti dompet elektronik, ada mobile banking hingga kris ini membuat aktivitas belanja dan pembayaran itu menjadi lebih cepat dan praktis ya. Kemudahan itu memberikan banyak keuntungan, mulai dari mengurangi kebutuhan membawa uang tunai hingga mempercepat proses transaksi. Selain itu, pendengar, setiap pembayaran juga dapat tercatat secara otomatis sehingga pengguna lebih mudah untuk memantau pengeluaran hariannya. Mengutip dari ekonomi keuangan, pada dasarnya banyak gaya hidup cashless atau cashless society ini adalah salah satu istilah yang menggambarkan suatu kehidupan masyarakat atau sosial yang menggunakan uang elektronik, di mana kondisi ini lahir dari adanya gerakan cashless ekonomi, yaitu suatu istilah yang lahir dari kondisi berkurangnya penggunaan uang fisik karena digeser oleh para pengguna uang digital. Nah, di sisi lain, pendengar, meningkatnya penggunaan transaksi digital juga ini diikuti dengan berbagai risiko yang perlu diwaspadai. Penipuan melalui tautan palsu, pesan singkat, hingga modus mengatasnamakan lembaga keuangan masih sering terjadi ya, dan menyasar pengguna yang kurang berhati-hati. Karena itu, pendengar, masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Jangan pernah membagikan PIN, kode OTP, maupun kata sandi ya kepada siapapun, termasuk kepada pihak yang mengaku sebagai petugas bank atau penyedia layanan pembayaran digital. Penggunaan perangkat yang aman juga menjadi faktor ya, faktor penting dalam mendukung gaya hidup cashless ini. Pastikan ponsel selalu menggunakan sistem operasi dan aplikasi versi terbaru agar mendapatkan pembaruan keamanan yang dapat melindungi dari berbagai ancaman cyber. Baiklah, pendengar, sebelum kita mengikuti warta berita, masih ada lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Harefa melaporkan selengkapnya.
8: Kan Bupati Bali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lasi SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: PNS. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan Bupati Bali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
8: Berbeda, Pak.
11: IP-nya kurang di sekolah, makanya masih jam masih menerima
10: 1.9.
11: Nah, kemarin saya sudah ngomong sama IP-nya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Ini di tahun depan kita buat aksi peraturan, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi IP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Ekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, wah malakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian, karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka, karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan dimulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibut, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
1: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali. Ya. Apa, Bang Rano?
1: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Ya, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibut begitu.
21: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
1: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
1: Dengan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu untuk hari ini pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, untuk selanjutnya khususnya bagi umat Buddha, Anda dapat mengikuti mimbar agama Buddha, merupakan siaran rekaman.
1: Selamat malam Sobat RRI, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Namo saya Adi Budaya, namo Budaya.
2: Namo Budaya.
1: Berjumpa lagi kita dalam acara seminggu sekali pada malam hari Minggu dalam acara Mimbar Agama Buddha. Malam ini di studio telah kedatangan dua orang tamu. Yang pertama adalah Romo Akid yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini, dan Romo Wei yang akan menjadi panelis pada malam hari ini.
3: Selamat malam.
1: Namo Buddhaya, selamat malam. Apa kabarnya bapak-bapak?
2: Baik.
3: Sesuai cuaca, baik selalu.
1: Cuaca baik selalu. Baik, tidak memperpanjang waktu dan tempat, kami berikan kepada Romo Akid untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami silakan.
2: Ya, terima kasih para Romo Suto, Romo Wei juga sudah hadir di sini ya. Malam ini saya akan membahas mengenai transformasi ajaran Buddha di zaman modern ini ya. Jadi kita bahas satu persatu mengenai terjadinya transformasi di sini. Ya, jadi kita awali dengan agama Buddha tradisional. Ya, golongan ini mewarisi ajaran Buddha sejati dan meneruskan tanpa tiras pigul Sakyamuni Buddha yang sebenarnya. Namun pendidikan tradisional ini sekarang sudah langka dan praktis. Pelatihan yang dilakukan golongan ini kebanyakan justru sudah berubah wujud. Agama Buddha yang religius di tangan kelompok ini, ajaran Buddha yang sebenarnya bukan agama, akhirnya berubah menjadi agama. Semuanya mengklaim agama Buddha adalah religius dan kita pun sulit menyangkalnya. Kenapa? Karena seremonial yang dilakukan nyaris sama dengan yang dilakukan oleh agama lain. Dulu dalam arama wihara, orang belajar teori dan praktis selama 16 jam setiap harinya. Ya, hal yang tidak lagi dilakukan pada masa sekarang. Waktu belajar setiap harinya di wihara ini terdiri dari belajar teori selama 8 jam dan 8 jam lagi digunakan untuk praktik pelatih diri. Ada dua cara pelatihan diri, yaitu duduk bersamadhi dan Buddha Smriti atau Ninfo di sini, atau pelafalan Buddha Amitabha. Pempelajaran selama 16 jam sehari tersebut membuat teori yang dipelajari dan praktisnya menjadi selaras. Pelajarannya teori merupakan kelas dhamma, di mana setiap orang bisa berdiskusi, bertukar pikiran. Setelah itu, melatih diri agar mencapai ketenangan jiwa serta menurunkan tentang kesadaran, kemendaran, dan kesucian. Dengan melatihan diri seperti itu, segala kekhayalan pun menjadi renda. Dan kesuksesan cepat tercapai. Tapi sekarang, setiap hari di wihara hanya mengadakan persembahan kepada Buddha dan memupuk sedikit hoki di sini ya. Inilah yang disebutkan pendirikan Buddhisme akhirnya menjadi sekedar ritual keagamaan. Ya. Ilmu pengetahuan tentang ajaran Buddha di tangan kaum intelektual, ajaran Buddha pun berubah menjadi ilmu pengetahuan atau filosofi. Bahkan sekarang ada akademi khusus yang membuka kelas pelajaran filsafat. Membuka kelas filsafat Abhidhamma. Ajaran Buddha dibahas secara ilmu filosofi. Lalu, di mana letak kesalahannya? Coba kita renungkan. Pendidikan Buddha itu maha sempurna, meliputi semua jurusan akademis. Mana boleh sempurna? Maaf. Mana boleh hanya mengakui jurusan filosofinya saja. Jangan sampai dipenggal-penggal. Disinilah letak kesalahannya. Komentar Yu Yang, seorang yang pengalaman, tepat sekali, ajaran Buddha bukan filosofi, juga bukan agama. Ajaran Buddha adalah metode pendidikan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk. Kenapa? Karena ajaran Buddha bisa membantu kita menyelesaikan semua masalah dari rutinitas sehari-hari hingga urusan hidup dan mati nantinya. Semua materi pelajarannya sangat bermutu dan detail. Jika dianggap sebagai ilmu pengetahuan, berarti ajaran Buddha sudah berubah bentuk. Ya, selanjutnya aliran sesat berkelok agama Buddha. Itu terjadi sangat berbahaya. Fenomena ini ada sejak 30-40 tahun yang lalu, ya. Mulai saat ini, ya. Semua suatu malapetaka. Kita semua harus mengetahui ajaran Buddha selalu mengajukan seorang untuk berbuat baik dan menjadi baik. Kaum intelektual Buddhis mendambakan kebenaran, memperdalam ilmu pengetahuannya, dan tidak ada efek negatifnya terhadap masyarakat. Tapi kalau sudah metamorfosis berubah bentuk menjadi aliran sesat dan jahat, memanfaatkan kelemahan sifat manusia, mengacungkan mereka merek Buddha sebagai tamengnya, membodohi dan mencerai orang banyak, mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat. Itu sudah keterlaluan namanya. Orang-orang ini seperti mempunyai kata-kata atau perbuatan untuk memikat orang lain setelah dicerumus hingga urusan menjadi berantakan. Baru kita sadar telah tertipu dan dirugikan. Namun penyesalan selalu sudah terlambat. Ya. Jadi dengan adanya empat golongan ini, kita harus melihat dengan jelas dan menganalisa dengan jernih. Kita juga harus tahu golongan mana yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Ya, ini karena terjadinya transformasi ajaran Buddha pada zaman sekarang ini. Ya,
1: ya. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Romo Akid. Nah, saya rasa agama Buddha, ajaran Buddha pada saat Buddha mengajarkan di 2000-an tahun yang lalu, beliau juga sudah memikirkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, mereka ini ajaran ini akan berkembang di kemudian hari dan berubah, mengalami perubahan-perubahan yang seperlunya mengikuti perkembangan zaman. Salah satu yang mungkin menarik di sini bagi saya itu ada terkait Buddhisme yang tadi disebut dari ajaran menjadi ritual, di mana mungkin dulu ajaran agama, ajaran Buddha itu berupa dharma seperti cuman ceramah dan lain-lain, tapi pada saat zaman modern ini sudah ada ritual-ritual dengan persembahan-persembahannya tersebut. Mungkin Romo Wei ada yang mau ditambahkan, silakan.
4: Oh ya, kalau mengenai ini ya, zaman sekarang kita bisa ini ya, apa, membandingkan ya, zaman dulu awal-awal 2500 tahun yang lalu ajaran Buddha berkembang, ya pasti sangat berbeda dengan zaman sekarang ya, karena perkembangan teknologi sekarang dan apa, daya tangkap manusia sekarang yang serba cepat ya,
1: instan.
4: Iya, instan.
1: Bahkan sudah instan.
4: Ya, bahkan untuk menonton, mendengarkan suatu sesuatu yang lebih dari 3 menit aja udah mulai bosan. Ya, istilahnya ya sekarang kan TikTok paling
1: shorts.
4: Ya, paling 30 detik sudah, kalau enggak bagus sudah lewat gitu ya. Jadi bagaimana cara kita dalam penyebaran dharma ajaran Buddha ini yang bisa beradaptasi dengan zaman yang serba cepat ini gitu.
1: Mungkin Romo ya, bisa menjawab.
2: Mungkin cepat, kecepatan seperti yang kita katakan komputer di sini atau teknologi sekarang, zaman sekarang ya, itu kita harus bisa manfaatkan loh ya. Jadi kebanyakan perkembangan seperti mempunyai, dikatakan di sini lah, televisi ya, atau radio, atau pemancar handphone segala macam di sini, kita harus bisa dimanfaatkan untuk kita melakukan hal-hal yang positif, bukan hanya untuk kita menonton hal-hal yang
1: hiburan
2: yang hiburan begini. Bukan hiburan itu yang membahayakan, tapi ada yang lebih membahayakan lagi.
1: Apa itu?
2: Ya, mungkin ada yang bisa menularkan hal-hal yang seperti penipuan, mensiarkan hal-hal yang merusak asusila.
1: Oh.
2: Ya, terus komentar atau untuk sebagai pembicaraan di sini yang hal-hal yang hasut ya, hal-hal yang bisa terjadinya suatu bentrokan satu sama yang lain. Ya. Jadi bukan perkembangan teknologi itu tidak baik, baik, tapi harus kita bisa lakukan atau kita bisa manfaatkan, ya, seperti yang dikatakan pemancar sini,
1: yeah.
2: Ya, pemancar radio di sini, kalau kita mengadakan suatu adanya suatu ceramah bimbang agama, ya, itu sudah melakukan pemancar yang sudah mempunyai menggunakan teknologi yang baik untuk mensiarkan ajaran agamanya ke semua pelosok yang mendengarkan itu, akhirnya masyarakat itu bisa melakukan hal-hal yang baik di situ.
1: Betul.
2: Ya,
1: betul.
2: Ya.
1: Betul sekali. Dengan di era modern ini, dengan adanya digitalisasi ajaran agama Buddha, yaitu digitalisasi dharma, ajaran dapat disebarkan melalui berbagai macam platform media ya, salah satunya ya lewat siaran mimbar agama Buddha ini, kemudian bisa juga melalui YouTube, podcast.

0: kita lebih fokus ya, kalau ajaran Buddha itu lebih fokusnya melalui pikiran kita ya, apakah itu bisa sah atau tidak, atau bisa diterima atau tidak sembahyangnya ya. Seperti yang pakai digital segala macam, sembahyangnya itu merupakan terjadinya suatu transformasi. Tapi transformasi itu ya, itu makanya kita tidak seperti ajaran dikatakan tadi, ada dikatakan kita mengapa transformasi perubahan di situ. Akhirnya agama Buddha itu bisa ajarannya sudah dijadikan sebagai suatu hal tradisi, melakukan ritual segala macamnya ya. Jadi kan itu sudah tidak sesuai dengan ajaran yang kita anut atau kita pelajari. Dalam masa Buddha kan mengajarkan itu kan tidak sedemikian ya, ya tidak ada seperti melakukan ritual segala macam untuk mendapatkan suatu hasil rezeki yang kita minta. Karena itu perkembangan sekarang akhirnya umat kita akhirnya tidak bisa membedakan mana itu yang lebih benar itu ya. Jadi kalau kita lebih seperti yang kita sekarang yang ini, kita mengacukan suatu ajarannya, kita memecahkan secara dari RAC ini ya, ya itu sudah dianggap sudah bisa dikatakan perkembangan agama Buddha yang benar gitu. Jadi kalau untuk sembahyang seperti yang dikatakan Romo ya, Romo Wei di situ ya, itu sebenarnya kurang tepat ya, kita melakukan ritual yang secara digital di situ ya. Kalau dapat tak dapat di situ kan menurut mereka, karena dia mungkin salah gunakan manfaat teknologi yang ada di situ ya, seperti aplikasi yang kayak gini. Kalau aplikasi di sini dikatakan bisa berhasil, otomatis aplikasi yang itu yang bisa menjadi kesuksesan itu maksudnya di situ ya, bukan orang yang melakukan aplikasi itu yang mendapatkan kesuksesan ya.
1: Ini pertanyaannya memang sangat menarik ya. Saya pengen bertanya ulang sih sebenarnya ke Romo Wei, kalau dia sudah sembahyang via aplikasi, apakah aplikasi tersebut bagi si umat itu adalah Buddha? Dengan demikian, apakah ini pembicaraan kita memang agak di luar konteks agama Buddha yang normal ya, yang biasanya ya, saya rasa nggak semua orang akan membahas pertanyaan seperti gini. Mungkin bahkan kita bisa dicap durhaka untuk membahas seperti gini. Nah, transformasi ajaran Buddha di zaman modern. Nah, bahkan kalau si umat itu sudah sembahyang di aplikasi dan dia menganggap si aplikasi tersebut adalah Buddha dengan keyakinan dia sangat kuat, saya rasa bagi saya itu bagi dia itu sah. Seorang umat itu dia merasa dia sah. Tetapi di pandangan orang lain, nah kembali lagi, pandangan orang lain yang tidak sah. Gitu. Karena tidak, kenapa tidak sah? Tidak lazim. Jarang orang melihat. Pada saat kita bandingkan aja dulu dengan beberapa sebelum masa COVID misalnya, kita Zoom lah atau istilah menelepon, video call beberapa sekian orang di telepon bisa ngobrol sekian lama. Kesannya untuk meeting misalnya, bertemu tatap maya,
0: tidak tatap muka,
1: kesannya kayak nggak masuk akal gitu. Tapi COVID mengajarkan kepada kita ini semua mungkin terjadi.
2: Ya,
1: ya. Jadi perubahan transformasi dari zaman dulu ke

0: sekarang ya, di luar tentang apakah ajaran Buddha, ajaran agama Buddha saja yang mengalami transformasi, saya rasa semua mengalami transformasi ya. Dan ajaran Buddha ini sangat mengikuti trending gitu loh. Bahkan ya sesuai dengan yang disabdakan dalam kitab suci agama Buddha, menekankan bahwa niat itu adalah inti dari karma. Jadi karma, apabila doa atau sembahyang dilakukan dengan tulus dan penuh kesadaran, tetap memiliki nilai spiritual. Walaupun medianya online, walaupun budanya gak terpampang nyata, bahkan atau budanya ada di HP dia gitu loh. Aplikasi tersebut hanyalah sebuah sarana atau cara untuk memfasilitasi si umat untuk melakukan praktek di zaman sekarang. Misalnya ibaratnya gini, dia mau ke wihara jauh, dia mau ketemu dengan biku jauh, dia mau mencari istilahnya teman yang seiman, sama-sama agama Buddha untuk mempraktikkan atau berdiskusi, tidak ada. Jadi dia hanya bisa melalui aplikasi ya chattingan ataupun bahkan video call, ataupun dia bisa membaca parita lewat aplikasi-aplikasi tersebut. Saya rasa bagi dia, suasana batin dia memberikan kedamaian kepada si umat tersebut.
1: Yeah. Gitu.
2: Betul ya. Saya ya dari pertanyaan ini dan pernyataannya saya malah membuka hati saya ya, merasa ya zaman sekarang kita susah mengajak anak-anak generasi muda untuk ke wihara ya, untuk berbaktian atau gimana gitu kan, untuk beraktivitas. Ya dari manfaat aplikasi mungkin suatu jalan juga gitu ya.
0: Namun sini ya, saya mungkin ada tambahkan sesuatu nih. Kembali lagi kepada Tri Ratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhanya sudah ada, okay, di aplikasi tersebut. Dharmanya, ajarannya ada di aplikasi. Nah, yang ketiga ini Sangha. Kita tetap butuh komunitas. Nah, berkumpul. Karena suasana berkumpul itu okay, tidak mesti harus berkumpul dengan secara fisik ya, tetap tatap muka. Berkumpul bisa dilakukan dengan tidak tatap muka, salah satu lewat media yang kita sebutkan tadi, Zoom misalnya. Karena komunitas dalam Buddhisme itu adalah bagian dari perlindungan. Jadi jika memungkinkan, tetap perlu untuk hadir secara langsung sesekali. Jadi tidak serta-merta setiap kali sendiri dia dilakukan secara individu. Tetap ada saat-saatnya harus berkumpul.
2: Ya, setuju. Ya enggak mungkin kita semua memanfaatkan HP atau alat ya, apa gadget ya, gitu ya.
0: Ya.
2: Ya manusia dengan manusia tetap harus ada komunikasi dua arah yang secara langsung tatap muka itu ya lebih bagus gitu.
0: Rasanya tetap berbeda kalau sudah bertatap muka. Teknologi mendekatkan kita, mendekatkan yang jauh, tapi terkadang menjauhkan yang dekat. Mungkin itu sebagai kata-kata penutup untuk Tata Kama Buddha pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang dan pemaparan dari Romo Akid pada malam hari ini, luar biasa. Dan juga panelis kita Romo Wei atas pertanyaan-pertanyaan yang kocak. Saya nggak pernah kebayang suatu hari ditanya, sah nggak sih sembahyang via aplikasi. Okay. Mungkin cukup sampai di sini Mimbar Agama Buddha edisi malam hari ini. Terima kasih atas dua tamu sekali lagi sudah hadir di studio. Akhir kata, sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo sangha di budaya, namo budaya.
1: Namo budaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Olahraga memiliki kemampuan menyatukan banyak orang, termasuk melalui siaran radio. Saya mengapresiasi RRI yang selama ini menyajikan siaran Piala Dunia dengan informasi yang edukatif dan sportif. Pendengar bukan hanya menikmati pertandingan, tapi juga belajar tentang semangat fair play, kerjasama, dan saling menghargai. Saya, Nurlina, sebagai dokter di Balai Kekarantinaan Kesehatan

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tanjung Pinang Malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani yang akan melanjutkan siaran menemani Anda hingga ke penghujung siaran nanti. Pendengar, bagaimana kabar Anda di hari Minggu ini di hari ke-19 bulan Juli 2026? Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan terbaik, sehat walafiat ya. Dan untuk yang malam hari ini masih menikmati libur bersama keluarga tercinta, masih menikmati kebersamaan sama orang-orang tersayang, semoga dengan hadirnya Pro 1 bisa menambah kebahagiaan Anda. Untuk yang beraktivitas di hari Minggu ini sama halnya seperti Liza, tetap semangat aktivitasnya karena ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Kita awali Tanjung Pinang Malam dengan mendengarkan mini drama. Kali ini berjudul Janji di Ujung Ombak, produksi RRI Pekanbaru.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah,
0: yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Jadi Aku Sebentar Saja. Tadi sudah kita ikuti juga mini drama ya dari RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Ombak. Hari ini mungkin sudah pada siap ya untuk nanti dini hari mengikuti pertandingan Piala Dunia. Hari ini adalah bukan hari ini ya, besok ya. Dini hari nanti adalah hari terakhir. Wah, cepat banget ya, perasa baru kemarin nih ya memulai Piala Dunia, udah mau final aja. Jadi jangan lupa untuk Anda menyaksikan Piala Dunia ya, antara Spanyol versus Argentina. Buat yang gak bisa nonton, bisa dengerin juga ya yang kami relay nanti dari jam 2 dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, pertandingan antara Spanyol dan Argentina, kira-kira siapa jagoan Anda?
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tahu tidak? Selain menular, tertawa ternyata juga dapat membakar kalori loh. Menurut penelitian dari Vanderbilt University di Amerika, jika kita tertawa selama 10-15 menit, tubuh dapat membakar sekitar 40 kalori. Tidak banyak memang, tapi bayangin aja deh, kalau sehari tertawa berkali-kali, itu sama saja dengan olahraga ringan, tapi versi senang. Kok bisa? Ya karena waktu tertawa, jantung kita berdetak lebih cepat, pernafasan meningkat, dan otot-otot tubuh ikut bergerak. Jadi secara tidak sadar, badan kita bekerja lebih ekstra, sama seperti olahraga mini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: mohon, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?

0: apa ya?
1: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: το τρενέρ.
1: I'm gonna offer you.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, malam hari ini pendengar Ruang Rindu hadir bersama saya Liza Andriani. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jam 11 alias pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin request lagu di Ruang Rindu, malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia saja ya. Lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90. Ya, untuk Anda yang mau request silakan telepon di 27100 atau di 0811-778-9830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya. Oke, selamat malam orang Jambi.
2: Selamat malam juga. Apa saja?
1: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jambi panas kah hujan?
2: Kalau di Jambi panas.
1: Panas juga ya, sama.
2: Iya. Kata orang Jambi itu panas berdengkang.
1: Berdengkang. Ya, tapi sehat kan Pak?
2: Alhamdulillah. Kalau ditanya Minang apa ya sebutnya?
1: Sama lah, panas berdengkang.
2: Apa ya?
1: Panas betul lah. Tak apa. Mau dengar lagu apa nih malam ini Bapak?
2: Kalau lagunya ini jangan sakit Rindu Arab boleh Rindu ya. Rindu bayangan masuk dan ya. Dari Tunggu bisa.
1: Rindu bayangan. Bayangan kok dirinduin sih Pak?
2: Iyalah. Masuk lah ya.
1: Rindu bayangan itu tahun
2: 90-an ya.
1: Iya. Bukan yang di batas kota ini ya. Itu soalnya masih baru itu Bapak.
2: Oh, masih baru.
1: Maksudnya
2: ya.
1: Maksudnya 99 ya tuh. Masuk udah mau 2000-an.
2: Kalau begitu katakan dengan sejujurnya dari Kristen Penjaitan.
1: Iya, saya jujur kok Bapak.
2: Ada kan? Masuk enggak ya?
1: Boleh. Masuk. 87.
2: 87 ya.
1: Okay, buat siapa Kristen Panjaitannya?
2: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Riga.
1: Terima kasih. Selamat
2: malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin. Bapak juga sehat-sehat.
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani, Bunda Selasi, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Salam Matra ya. Ada Mas Prabu, ada Ika Resianti, Putri Marika, Putri Kodondong, Kak Karina, Kiki yang lucu. Bapak Dang Merdu ya, selamat malam, semoga sehat selalu. Pangailai Bandai, sebutnya yang ini, ada Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Neng, Mak Merian. Ada Kak Kawir juga, selamat malam, ada Mak Nora, ada Mak Indun, semoga sehat selalu. Ada Neng Anjang, Mak Rofi, ada Neng Nek Anda ya, untuk nyama Anda. Ada juga Nek Basis, ada Awang jaranglah masuk di sedangkan di perempat tak masuk, belum tak pernah masuk.
1: Awang jangan Awang ya, tersesat kita, Awang tersesat
2: sudah mungkin ada 2 minggu tak pernah lagi dengar suara
1: Bang Awang. Semoga sehat.
2: Ada Makna Aida Lestari ya.
1: Keras ya.
2: Ada Kak Diri, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Eni, Hani ya.
1: Mm-hmm.
2: Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Bang Ahmad Irwan, Kak Tarifa.
1: Ya. Yeah.
2: Ada Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada Mas Sulami, ada Bang Lokman, Nek Long, ada Mak Long dia, ada juga siapa ya, Mas Rika.
1: Banyak ya, satu kampung ya. Pak, Bapak nonton bola nggak, Pak? Final loh, Pak. Nonton nggak?
2: Iya, malam ini.
1: Nonton nggak?
2: Nontonlah nanti subuh.
1: Argentina atau Spanyol? Spanyol atau Argentina?
2: Kalau aku Spanyol lah.
1: Spanyol, gitu. Baik.
2: Karena waktu berhadapan dengan Perancis, Spanyol itu 2-0 mengalahkan Perancis.
1: Keren ya.
2: Sedangkan Argentina berhadapan dengan
1: Inggris
2: hanya 2-1.
1: Ya udah, kita tunggu nanti Bapak siapa pemenangnya ya tahun ini ya.
2: Ya mudah, ya kita tunggu siapa yang pemenangnya di negara mana yang menang ya.
1: Iya, oke Bapak.
2: Untungnya Mbak Liza, selamat malam, selamat tinggal. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah Yusuf. Wah, ini kembarannya masuk juga nih. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Asik. Tadi Hamzah Yusuf, ini Yusuf aja.
3: Tapi ini Muhammad Yusuf, Kak.
1: Oh, Muhammad Yusuf. Oke. Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Serupa tetap sama.
3: Iya, betul.
1: Oke deh, Yusuf. Nanti nonton bola gak?
3: Iya, saya.
1: Nonton bola gak nanti?
3: Kami rencananya mau nobar di Alun-Alun Batam Center.
1: Oh, Alun-Alun Batam Center. Pilih siapa? Jagoin siapa nih? Spanyol atau Argentina?
3: Saya Spanyol aja, Kak.
1: Spanyol, baik. Dua suara untuk Spanyol. Oke deh, mau denger lagu apa?
3: Kalau lagu dari Pampers bisa nggak ya?
1: Pampers yang mana?
3: Yang saya minta yang Gereja Tua, cuma yang versi 2, Kak. Kan ada versi yang 1, versi 2. Dia yang versi 2 yang enak.
1: Versi 2. Mana ya? Ada nggak ya? Ntar cari dulu deh versi 2-nya. Kalau nggak ada Liza nyanyi.
3: Minta sama Bang Ardian katanya ada versi 2-nya katanya. Ya,
1: nanti Liza nyanyi kalau nggak ada.
3: Boleh.
1: Oke, buat siapa lagunya?
3: Salam yang pertama buat Mbak Liza Andriani, selamat malam sama bertugas.
1: Terima kasih.
3: Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
1: Amin.
3: Salam tadi buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu di Tembeling, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, salam mesra.
1: Iya.
3: Tadi barusan Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, buat Pak Ahmad Irwan, buat Mas Prabu, buat Mama Rosi, Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu ya, Ibu Napsia.
1: Iya.
3: Buat Teh Dinda di Bogor, buat Kak Sarina Kiu-Kiu. Buat Bunda Sulami, Bunda Permata, Bang Uya, dan buat penelpon yang ketiga sampai yang terakhir.
1: Siap.
3: Ada lagunya, Kakak?
1: Ada.
3: Oke, terima kasih banyak. Salam sehat selalu ya.
1: Siap, sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yusuf ya, yang ada di Batam sekarang ya. Wah, mau nonton di Alun-Alun Batam Center ya. Seru, pasti nonton rame-rame ya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu yang sudah di request. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, halo Ibu.
4: Ehan Balita.
1: Alhamdulillah, Mak Dani gimana, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Liza sehat.
1: Alhamdulillah, lama tak bersua ya.
4: Masa iya?
1: Iya, kayak udah seabad gitu loh gak ketemu.
4: Kangen berat ini.
1: Madani. Madani nonton bola gak?
4: Dengar bola, nonton iya. Tidak Mbak Lisa.
1: Dengar ya, iya. Tapi ngikutin atau punya jagoannya?
4: Jagoannya Mbak Liza aja lah, pro satu.
1: Enggak, nanti kan final nih Mbak Dani. Jagoin siapa, Spanyol atau Argentina?
4: Mbak Dani tuh dukung Mbak Liza aja lah, dukung pro satu.
1: Iya deh, makasih lah. Oke, mau denger lagu apa Mbak Dani?
4: Dukung Mbak Liza, dukung Pro 1 selalu tujuh setiap hari.
1: Makasih, Masya Allah, tambah sayang.
4: Sayang Pro 1.
1: Asik, makasih. Lagunya apa nih Mbak Dani?
4: Lagunya apa ya? Apa yang sudah dirilis Mbak? Aduh males gue.
1: Ari Wibowo, Bro Rima Rantika, Helen Sparinga, Ii Sugianto, Meriam Belina.
4: Kalau bulan bisa ngomong bilang Mbak Ebi. Kalau bulan bisa ngomong bisa Mbak.
1: Gak bisa, gak bisa ngomong dia.
4: Sampai ke
1: suka kali. Maksudnya bisa ngomong, bisa ngomong. Gak bisa, gak bisa ngomong dia.
4: Diam aja.
1: Iya, gak bisa ngomong dia.
4: Nah itulah, harus meneng aja dia Mbak. Meneng.
1: Suka kali okay, lagu itu ya. Suka kali lagu itu ya.
4: Nah, suka lah. Abis kalau di cara nanti dia ngomong gitu.
1: Ya udah, buat siapa lagunya?
4: Lagunya buat Mbak Liza, selamat bertugas, semoga sehat,
1: amin,
4: jaga keselamatan.
1: Iya.
4: Yang penting tujuan rumah selamat.
1: Amin. Mbak Liza. Terima kasih banyak.
4: Masalah kendaraan ramai di Tanjung Pinang.
1: Iya.
4: Tanjung Pinang banyak simpang siur. Kalau Kijang simpangnya tuh bisa dihitung.
1: Oh ya?
4: Ya iyalah.
1: Oh alah, udah lama gak ke Kijang. Oke, terus?
4: Kasihan Belu. Kasihan Belu.
1: Iya, anak rumahan.
4: Bapak mimpi aja.
1: Terus, buat siapa lagi?
4: Ada Pak Hamzah, ada Usup di Batam. Kalau disabungkan nanti Hamzah Usup pula ya kan.
1: Beda orang. Satu lagi Muhammad Yusuf katanya.
4: Oh iya, Muhammad Usup lah. Sorry Mak Dani, Muhammad Usup. Katanya tadi gak terdengar itu ya.
1: Iya.
4: Well, Muhammad Usup. Muhammad Usup di Batam, Pak Hamzah Usup di Jambi.
1: Nah lengkap.
4: Buatnya Bunda Sulami. Buatnya Pak Fiska, Pak Umar, Putih Merica, Kak Uya.
1: Iya.
4: Kak Uya jarang masuk kalau malam ya.
1: Iya, siang
4: Kak
1: dia.
4: Uya. Siang. Kak Uya, Kak Demak.
1: Iya. Yeah.
4: Terus Ibu itu 13. Buat Kak Berlian. Buat yang Ucu. Buat Bunda Serasi juga dah lama tidak monitor. Buat Nesti Ilek beserta Tante Nopi.
1: Iya.
4: Nah, buat Mbak Epa, semoga mendengarkannya.
1: Iya.
4: Mau merantau mau main ke atas dah kecapekan Mbak Liza.
1: Tidur aja udah, ada malam.
4: Capek betul Mbak Liza.
1: Iya.
4: Panas sih.
1: Iya panas. Masya Allah panasnya.
4: Alah, Mbak Liza tuh berangin enak.
1: Ais, berangin. Masuk angin kami nih. Oke.
4: Terus, salamnya buat, terutama buat Bung Ayis. Yeah. Selamat bertugas. Selamat menjalankan. Ya nih, malam ini kan final bola ya. Semangat Bung Ayis.
1: Yeah.
4: Pegang jalan yang mana mantap. Kalau Mbak Liza ya, kalau Mbak Dani pegangan pro satu di hatiku.
1: Oh, makasih.
4: Makasih Mbak Liza, pulang hati-hati.
1: Iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dani di Kijang. Ya, selamat malam juga buat Bang Nabil yang ada di Sulawesi Tengah ya. Yang katanya, assalamualaikum Mbak Liza, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, waalaikumsalam. Jagoannya apa nih, Argentina apa Spanyol? Tetap Argentina ya, walaupun banyak yang milih Spanyol dan feeling kayaknya Spanyol memang luar biasa sih ya. Tapi yaudahlah, tetap Messi pokoknya. Kita ke lagu dulu pendengar ya, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Udah 3 penelpon, jadi kita ke lagu dulu. Yang mau nelpon lagi nanti ya. Masih banyak kesempatan kita, masih panjang waktunya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request. Ada Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya. Ada Pambers, Gereja Tua 2. Dan ada Dol Sumbang featuring Nini Karlina ya, dengan judul Kalau Bulan Bisa Ngomong.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kembali kita buka line telepon ya, untuk Anda yang ingin request lagu tahun 80-90 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Mbak Liza.
0: Malam Tajudin, wih semangat sekali. Sehat ya?
1: Sehat, harus semangat kalau di udara Mbak.
0: Oh gitu, ya, jadi kalau nggak di udara nggak semangat.
1: Iya, kalau mau nggak ceria nanti setelah selesai di udara ya. Biar nggak malu didengar banyak orang gitu.
0: Kok gitu? Kirain semangat karena nanti mau nonton final Piala Dunia.
1: Oh enggak, mau tidur aja nih Mbak.
0: Mau tidur aja? Nggak suka nonton bola ya?
1: Iya, biarin aja tuh Mbak.
0: Baik. Ah, kita Judin, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Apa kabar Mbak Lisa dulu?
0: Oh, sehat alhamdulillah.
1: Lagu tahun berapa nih? Lagu apa nih?
0: 80-90 Indonesia.
1: Posisi Indonesia aja.
0: Mm-hmm.
1: Oh iya. Apa ya, dari yang 80-90 saya coba itu deh.
0: Apa?
1: Menurut sana ya.
0: Terus sana ya, yang mana tuh?
1: Apa ya?
0: Dor.
1: Lupa lagi judulnya. Hidup sementara, tapi kayaknya bukan judulnya itu deh, lupa judulnya.
0: Apa coba?
1: Iya, aku lupa judulnya itu.
0: Yang lain mungkin?
1: Ada lain aja deh. Dari itu deh. Ya.
0: Dar. Karena rusananya itu 80-an tuh ada memori, ada astaga.
1: Terus apa lagi, itu aja. Itu aja nih Mbak.
0: Apa?
1: Riza, itu deh.
0: Apa?
1: Hari Mukti.
0: Hari Mukti yang mana?
1: Satu kata.
0: Satu aja.
1: Ya, satu kata judulnya.
0: Satu kata aja.
1: Iya.
0: Apa satu katanya?
1: Malam. Selain kan.
0: Nggak asal aja deh jawabnya. Oke, siap. Buat siapa?
1: Iya, buat semuanya aja Mbak Lisa. Sampai bingung lagunya malam hari ini. Terus aja tiba-tiba kepikir kan, banyak yang ngantri. Lagunya apa gitu. Oke deh.
0: Buat siapa?
1: Terakhir udah gabung, buat semuanya aja deh. Buat Mbak Lisa.
0: Ya.
1: Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi ya Mbak Lisa ya.
0: Oke, saya juga.
1: Ya, makasih Mbak Lisa. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tajudin di Minahasa ya, di belakang Tajudin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori.
0: Ayo.
2: Aku dan kamu.
0: Ngasal aja. Memori aku dan kamu. Memori
2: daun pisang.
0: Lagu dangdut mah itu. Memori lewat lagu.
2: Iya tahu, sengaja.
0: Sengaja. Iya. Disenggol loh tadi katanya Uya kalau malam gak pernah keluar.
2: Jarang.
0: Iya, kenapa?
2: Kalau gak dipanggil-panggil gak keluar.
0: Oh, harus dipanggil dulu.
2: Tiga kali panggil baru nongol.
0: Kayak hanti.
2: Jin dan jin.
0: Sehat Bang Uya.
2: Alhamdulillah Mbak Liza sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Udah makan?
0: Jadi singkat saja nih, Spanyol atau Argentina nih?
2: Ois. Espanyola.
0: Oh, Spanyol ya.
2: Spanyol.
0: Baik. Oke, buat siapa? Kok buat siapa? Lagunya belum.
2: Kayak gimana gitu. Dibilang Spanyol.
0: Lagunya apa?
2: Masa langsung giginya rapet gitu? Biasa aja lah.
0: Enggak. Apa lagunya?
2: Lagunya dari Paramita, Buku Paramita. Harian.
0: Buku Harian?
2: Paramita. Kamu cetak sejarah kan, Spanyol?
0: Oh alah, mantap. Buku Harian.
2: Udah siapin belum? Popcornnya, kopinya.
0: Siapin bantal aja lah ya. Nunggu bantal kabar, nunggu kabar aja. Nggak tahu nih nonton atau enggak nih kalau yang kemarin.
2: Kalau kami denger di radio aja nggak bisa keluar.
0: Iya, nggak apa-apa. Sambil ngapain? Sambil kerja atau apa?
2: Enggak lah, sambil ini jamin HP denger radio.
0: Oh ya, debar, debar, denger bareng.
2: Teriaknya sendiri-sendiri aja, go.
0: Go. Oke, buat siapa?
2: Buat Mbak Liza, selamat bertugas.
0: Thank you.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezekinya.
0: Amin.
2: Lancar urusannya.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Pulang langsung pulang, jangan belok nobar ya.
0: Hah? Nobar sama siapa coba?
2: Mana tahu kan? Lurus, beli sate udah tuh. Simpang nobar.
0: Oke, terus?
2: Buat Mama Dani tadi. Mm-hmm. Semoga sehat selalu Mama Dani.
0: Amin.
2: Kapan panen ya?
0: Panen apa?
2: Dia sih buat nanam-nanam terus kan?
0: Oh panennya, iya? Iya benar, nanam apa dia?
2: Mama Dani kalau nanam cerita, tapi kalau panen senyap.
0: Iya bahaya, nanti Uya datangin nanti ya.
2: Iya nanti saya bawa karung nanti.
0: Mau ngerampok itu mah, bawa karung. Oke, terus
2: buat tadi siapa, Tajudin ya?
0: Iya Tajudin.
2: Oke, salam kenal juga ya. Terus Yusuf.
0: Mm-hmm.
2: Yang di Kijang semuanya, Bang Ilek juga.
0: Iya.
2: Buat Pak Demang. Kak Deli. Kak Deli tidur dulu, nanti baru bangun lagi jam 2.
0: Oh iya, benar.
2: Dia gak usah masuk, gak usah telepon-telepon. Langsung tidur dulu.
0: Iya, nanti gak kebangun ya. Jam 2 soalnya.
2: Buat yang di Bogor, Teh Dinda juga.
0: Mm-mm.
2: Yang di Batam semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Yang Ucu.
0: Mm-mm.
2: Berlian. Pokoknya semua-semuanya aja lah.
0: Siap.
2: Selamat menunggu.
0: Oke.
2: Okay. Piala Dunia.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Uya ya di Yudo Winangun. Lisa ke WhatsApp dulu nih, ada WhatsApp dari Oma Sulami. Waalaikumsalam Oma. Selamat malam Oma. Katanya selamat malam Mbak Liza Andriani, mau minta lagu The Lloyd, judul apa, Salah dan Dosaku. Wah itu tahun 70-an Oma. Maaf ya Oma, tahun 70-an itu soalnya. Mau senggol-senggol Mama Dani, terus ada yang Ucu, ada Kak Berlian, Bang Udin, ada Ile, Pak Kumis, Hamzah Yusuf, terus ada Teh Dinda, Kak Deli, ada Pak Demang. Salam sehat buat Bali Zandriani sekeluarga. Amin. Terima kasih buat tugas aja. Terima kasih juga Oma. Dan Pak Demang juga lagi dengerin ini ternyata. Waalaikumsalam Pak Demang. Katanya hendak ke hulu naik perahu, singgah sebentar di pasar pagi. Ruang rindu berbagi rindu bersama penyiar Liza Andriani. Makasih pantunya. Luar biasa. Salam untuk semua yang sedang monitor, kata Pak Demang. Saya dukung Argentina. Wah, sama nih ya. Tos dulu Pak Demang. Oke, terus ada juga Bang Nabil ya, yang katanya kalau aku ikut Mbak Liza aja Argentina. Kok ikut-ikut Liza ya? Oke deh Bang Nabil, selamat mendengarkan ya. Terus ada juga dari Bu Hani, Bu Hani di Sultan Sulaiman. Waalaikumsalam Ibu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Katanya request lagu Tommy J. Pisa. Salam-salamnya untuk Mbak Liza, selamat bertugas. Terus untuk Bu Farida di Palu, ada Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, ada Bu Yus, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, ada Bang Ile, Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, ada Mak Cima, ada semualah fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu, kata Bu Hani. Oke Bu Hani, lagunya ditunggu ya. Kita ke lagu dari ini dulu. Iya, lagu yang di request tadi, kita ke lagu Hari Mukti dulu ya. Hanya Satu Kata. Terus juga nanti akan ada lagu dari Paramita Rusadi, Buku Diari, dan dari Tommy J. Pisa ya, buat Bu Hani. Kita ke lagu dulu. Buat yang mau request lagi, buat telepon lagi, nanti akan Liza terima lagi di line telepon dan juga WhatsApp. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Mariana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tiga lagu sudah kita dengarkan, balik lagi ke line telepon dan juga WhatsApp ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam ruang rindu.
0: Ya,
1: ruang
0: malam.
1: Berbagi rindu,
0: iya.
1: Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Eza.
0: Waalaikumsalam Eyang Ucu. Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Bebe aja Mbak Eza.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Eza.
0: Saya.
1: Eyang kasih satu pantun buat Mbak Eza ya.
0: Eza betul.
1: Lawan Pak Demang tadi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kemarin pantun kemarin tiba-tiba kemarin ini hilang siarannya waktu dengan Mbak Rima kemarin Mbak Eza.
0: Iya, perbaikan kemarin.
1: Tapi sekarang udah alhamdulillah udah bagus lagi ya.
0: Alhamdulillah.
1: RRI Pro 1 ya. Mudah-mudahan enggak hilang lagi lah Mbak Eza ya.
0: Iya. Amin.
1: Ini bunyi pantunnya Mbak Eza. Hendak belayar ke Kota Melaka Mbak Eza ya.
0: Jauh.
1: Jangan lupa singgah ke Indragiri Mbak Eza ya.
0: Oke.
1: Okay. Eyang Ucu tetap dukung Mbak Eza. Insya Allah mudah-mudahan Argentina jadi juara yang ketiga kali Mbak Eza ya.
0: Insya Allah luar biasa.
1: Ya kan kalau itu kan dari 2022 kan.

0: Wah,
1: luar biasa ya Ngucu nih, mantap.
0: Iyalah, mudah-mudahan kan dengan ini 3 kali Mbak Zaya.
1: Iya, 10-10
0: Mbak Zaya.
1: 10.
0: Meskipun
1: sih?
0: Lawannya itu kan bukan calang-calang Mbak Zaya Spain kan.
1: Iya, yang keempat gak sih kalau tahun ini?
0: Keempat ya Mbak Zaya?
1: Iya, setahu Liza ya. Oke, yang Ngucu mau denger lagu apa?
0: Ini aja lah Mbak Eza, biar gak deg-degan kan jam 2 nanti kan. Yang minta inilah dari, udah lama tak dengar dari
1: siapa?
0: Helen Sparenga. Birunya Cintaku.
1: Cinta Birunya Cintaku.
0: Iya.
1: Cinta
0: itu 90-an kan?
1: Cinta Warna Biru ya. Tahu dari mana
0: ya,
1: Cinta Warna Biru?
0: Ya warna-warni kayak pelangi. Merah, kuning, hijau di langit yang biru kan gitu kan Mbak Eza kan?
1: Iya, siap. Tunggu lagunya. Buat siapa, Ucu?
0: Ntar malam harus satu warnanya Mbak Eza ya.
1: Warna apa? Biru.
0: Putih biru Mbak Eza ya. Kan ada birunya Mbak Eza kan?
1: Iya, pintar. Dadah aja yang Ucu nih.
0: Tadi kayaknya Bang Uya dia mendukung Spanyol Mbak Eza ya. Ataupun spin, tak apa-apa lah Mbak Eza ya. Bola bulat kita lihat aja nanti Mbak Eza ya.
1: Bola bulat.
0: Bola bulat kan?
1: Iya.
0: Kalau kotak-kotak ya sakit lah kaki nendang Mbak Eza ya.
1: Bisa aja Ucu nih ah.
0: Iyalah. Buat Pak Amza Yusuf ya.
1: Iya.
0: Buat Pak Demang, tadi ada Umar Sulami ya.
1: Iya.
0: Buat Bu Hani. Mungkin di belakang nanti ada Bang Bayu nak gabung ataupun Kang Irwan. Ini Kang Irwan tak tahu lagi lah nih. Pokoknya standby dia Mbak Eza ya.
1: Pasti nonton bola itu.
0: Iya, itu dia begadang terus dia tuh Mbak Eza. Apalagi malam ini kan.
1: Mudah-mudahan sehat.
0: Iyalah. Buat Kak Dang, buat Kak Deli, buat Mak Rosi, mungkin nanti Yusuf nak gabung,
1: Yusuf kan udah.
0: Di sana juga ada Pak Uzi.
1: Yusuf kan udah.
0: Buat Ucu. Kak Dia di Bubble ya, Bangka Belitung ya Mbak Eza ya.
1: Dengar, ya saya.
0: Ya pokoknya buat semua aja Mbak Eza ya. Udah ramai yang ngantri di belakang Mbak Eza ya. Ya, buat Mbak Eza selamat begadang ya. Insyaallah ya.
1: Iya.
0: Jadi Mbak Eza selamat malam.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Eza.
1: Masyaallah. Luar biasa yang Ucu ini tak tertanding ya semangatnya. Tetap semangat juga buat yang Ucu ya yang ada di Tembeling ya. Baik, di belakang yang Ucu masih ditunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lepas madu.
1: Gol. Belum ya.
2: Messi.
1: Oh Messi. Oh Messi.
2: Ya,
1: oh iya, kirain Spanyol loh.
2: Spanyol kan sudah diambil.
1: Oh
2: iya. Kan dari awal kan kita sudah pada final.
1: Iya.
2: Sepakat.
1: Siap. Jadi udah mantap nih mau nunggu Messi main nih.
2: Iyalah.
1: Apa bekalnya?
2: Bekalnya tadi udah buat jus.
1: Jus.
2: Baru minum sampai udah kenyang.
1: Cemil-cemilnya, kopinya?
2: Kopi no.
1: Oh, enggak ngopi.
2: Apa ya, ada roti tawar. Ada kuaci-kuaci.
1: Kuaci. Capek ngunyahnya. Oke.
2: Tapi jujur ya, selama Piala Dunia ini, baru tadi yang rasanya lucu, mau ketawa, geli, rasanya main Inggris sama Prancis tadi.
1: Kenapa?
2: Aku nggak follow dua-dua karena kan sudah jebol 3-3 kan. Sudah laju-laju nggak cetak gol.
1: Kita lihat aja nanti ya. Oke, okay, Kedeli mau denger lagu apa nih?
2: Iya tadi Mita udah turun. Kita minta apa ya?
1: Apa?
2: Meriam Belina.
1: Meriam Belina ya. Mulanya biasa saja.
2: Gak mau.
1: Kok gitu? Kok gak mau?
2: Begitu undang sayang.
1: Apa tuh?
2: Hari berlalu.
1: Aduh, lupa lagi apa tuh judulnya?
2: Begitu indah.
1: Begitu indah? Masya Allah.
2: Begitu sedih untuk dikenal. saat engkau harus memilih.
1: Bukan lagi dia menyanyi. Saya tinggal pulang ya.
2: Alirkan nanti aku yang lanjutin.
1: Oke, okay, buat siapa lagunya?
2: Aduh, banyak sekali yang masuk tadi ya.
1: Ada lah tuh kampung.
2: Iya, paham. Saya juga tadi ada itu juga Mama Dani. Tajudin.
1: Iya.
2: Ibu Minahasa mana anak kesian kita orang Minahasa. Tajudin siapa kenal dia pas senggol ke kita. Kita orang Minahasa Kita mau pantilin pengana.
1: Aduh, gak ngerti saya.
2: Dia tahu itu.
1: Iya.
2: Itu sama lap.
1: Iya, Tajudin di mananya? Mau di ajak makan ini, mau traktir.
2: Iya, Tajudin. Kita orang Minahasa, dia nak senggol-senggol.
1: Kita orang Minahasa, dia nak sebetulnya. Oke. Oke, buat siapa lagi?
2: Thank you kakakku ya. Kita nak mau tidur Pak Yuni. Nanti di kantung. Iya, ada Uya tadi, Rati. Ocu tadi. Oma Sulami juga. Putri Pondok masuk. Mak Berlian masuk. Thank you buat Nabil Sulawesi Tengah.
1: Iya, Nabil. Pergang Argentina juga dia katanya.
2: Iya, itu loh. Lalu Pak Rizky, ada monitor Pak, Bu Farida. Pak Demang, apa kabar Bapak kita ini? Tak masuk ini.
1: Oh iya, monitor aja Pak Demang kayaknya.
2: Udah berapa gelas tuh Pak ngopi tuh? Yang banyak kopi Pak.
1: Iya, jangan banyak Pak, 3 aja Pak.
2: Jangan tak satu aja ada itu kakak tuh si Messi tuh.
1: Iya.
2: Oh iya, untuk kakak Lisa kita dia baik kasih. Semoga sehat selalu. Kita ketawa-tawa. Ada waktunya ketawa.
1: Iya.
2: Ya, semuanya mendengarkan. Semoga diberikan kesehatan.
1: Amin.
2: Berlimpah. Tanggal muda, tanggal tua, tanggal tengah.
1: Tanggal tengah tuh apa? Tanggal tengah. Oke.
2: Nih. Kampung tengah harus itu. Tapi ngomong aku makan nasi ya kayaknya ya. Iya, malam aku tak makan nasi memang. Satu kali aja kayaknya makan nasi aku.
1: Aduh, enggak apa-apa.
2: Aku bilang sama Erita. Aku tuh malas kunyah loh kalau makan nasi kata Erita.
1: Malas kunyah.
2: Mau dikunyahin.
1: Makan bubur.
2: Iya, kalau makan tutur bubur kan paling enak tuh.
1: Iya, tinggal telan.
2: Iya kan.
1: Udah itu aja.
2: Iya, udah kayak Bu Hani ya, Bu. Iya, salam. Eh, Bapin, Pak Umar.
1: Iya, Pak Umar.
2: Ada Kak Wir juga lah ya.
1: Iya.
2: Semuanya di senggol. Salam sayang. Salam cinta untuk semua.
1: Masya Allah.
2: I love you.
1: Iya, love you too.
2: Bye-bye.
1: Ada Kak Deli di kilometer 5 bawah. Di bakal Kak Deli, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tidur aja lah.
1: Kenapa tidur?
3: Susah nak masuk. Lewat telepon biasa tak bisa. Lewat yang di sini tadi ada juga orang nak tidur rencana. Tak jadi pula, bisa pula masuk.
1: Alhamdulillah. Sehat Kak Berlian?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Nonton bola tak nanti jam 2?
3: Nonton di mana?
1: Dengar aja lah Kak RRI.
3: Dekat bandara tuh ada orang nonton.
1: Tak ikut.
3: Ada nonton bareng.
1: Tak ikut.
3: Malah tengah malam tuh. Di rumah aja lah nonton
1: tidur
3: di radio.
1: Aja lah ya.
3: Dengar radio aja lah.
1: Iya, dengar nanti ada tuh siaran langsungnya jam 2.
3: Iya, itulah dengar situ aja nanti malam. Biasanya kan bangun jam 1, kadang jam 2 bangun.
1: Wah, suka begadang ya. Ya, udah mau denger lagu apa?
3: Dengar selalu aja.
1: Tapi ada jagoannya enggak? Argentina sama Spanyol?
3: Adalah, Argentina.
1: Oh, Argentina, baik.
3: Iya, banyak dari yang milih Argentina lagi, ya. Dari kemarin lagi berdua sama anak nih kan. Si Bujang. Dek, adik pilih apa, Dek? Spanyol, dia bilang
1: Spanyol.
3: Kan. Mama Argentina. Yang mana menang nanti kita tengoklah bang.
1: Kita lihat mak atau anak yang menang ya.
3: Mak apa anak yang menang nanti ya. Bilang okay, itu. Nah, tu dia lagi pergi tu nak nak tak ke mana dia pergi ya. Tu tak tahu tu sebujang.
1: Ya. Okey lah. Mau dengar lagu apa
3: lagunya,
1: kabarnya?
3: Hmm, apa lagunya tuh? Cinta aja lah dari Dewi Yul.
1: Dewi Yul cinta.
3: Iya.
1: Cinta Dewi Yul.
3: Tidak.
1: Cinta Dewi Yul. Bentar ya. Okey.
3: Ada.
1: Buat siapa lagunya?
3: Nah, tadi ada Mak Dani ya, buat Mak Dani, buat Bang Uya, buat Yusof, buat Pak Mbah Yusof, yang barusan lewat ada Kak Deli, buat Kang Irwan, buat Bang Aye, buat Kak Senang QQ, Pak Kumis, Mas Prabu, Pak Umar, Pak Gapar, Bang Udin, siapa lagi, buat yang Ucu tadi. Makcik Ma, Makcik Ma jarang-jarang masuk eh.
1: Iya,
3: buat Kak Damar dulu, buat Kak Marica, buat Oma Surami, buat semua aja lah fotokopi Mak Dani aja tadi.
1: Okay.
3: Buat penipu pertama sampai terakhir, buat Riza. Selamat bertugas, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai yang jagoin Argentina ya. Oke, kita lihat aja nanti ya. Kita ke lagu dulu pendengar. Untuk Anda yang belum bisa bergabung nanti ya, kita sudah punya 3 lagu nih. Ada lagu dari Meriam Belina untuk Oma Sulmi juga nih, yang mau dengar lagu Meriam Belina juga ya. Ikutan sama yang Ucun nanti ya. Kak Deli ya. Ada Helen Sparinga juga. Ada Brori dan Dewi Yul juga. Itu ya Dewi aja atau sama Brori ya nanti ya. Ntar Reza pilihin dulu, Reza cari dulu yang cintanya. Kalau gak ada Lisa pilih puterin yang Karisma Cinta ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali kita buka di dalam telepon dan juga WhatsApp ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo. Ruang rindu.
0: Halo. Halo.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Yang bertanya?
1: Kenapa?
0: Tak. Salam kenalan ya. Dengan siapa dulu nih?
1: Comot.
0: Ya. Comot mana ya?
1: Comot.
0: Aduh, gak enak dipanggil comel. Geli-geli gimana gitu ya dipanggil comel.
1: Kayak ditimbang-timbang, alah comel-comel.
0: Ucuk. Sehat,
1: dah habis. Kayak ditimbang-timbang, alah, kata dia busuk-busuk-bucuk.
0: Bucuk-bucuk-bucuk. Aduh.
1: Kabarnya, alhamdulillah.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
1: Kenyang pun.
0: Kenyang? Makan apa tadi?
1: Ya makan nasi lah. Daripada lapar perut sakit.
0: Lauk dia apa?
1: Lah banyak kalau lapar daripada nak lauk.
0: Lauk apa petai?
1: Tahu pun. Salah timun lah petai lah. Sandin lah gitulah sederhana
0: aja. Oh, aduh.
1: Sayurnya banyak, lauknya sikit.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Bagus makan sayur banyak. Petai.
1: Ada pokoknya ada.
0: Tapi petainya jangan banyak-banyak.
1: Petainya sikit aja.
0: Oh iya.
1: Tapi kan menyedap.
0: Oh iya, siap. Atur aja lah. pilih Spanyol atau Argentina nih?
1: Gimana?
0: Pilih Spanyol atau Argentina nanti?
1: Kami tak ada pilih satu pun. Tak nonton. Pokoknya west turu lah kalau dah malam tuh.
0: Oh,
1: ntar
0: iya.
1: Lagi nak tidur dengan lagu.
0: Iyalah kalau gitu. Mau denger lagu apa dulu tuh?
1: Lagu Malaysia bisa?
0: Tak bisa, lagu Indonesia malam ini.
1: Nika dah naik?
0: Nika yang mana tuh?
1: Biasalah, aku tak kami suara, diam aja lah.
0: Nah, tuh kan? Diam aja.
1: Ya majalah, nak dekat apapun.
0: Macam mana nak dengar suara comot kalau diam aja?
1: Yalah, aku takkan bersuara lah.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat dirimu lah, pokoknya nak komel lah.
0: Ya.
1: Dirimu yang comel-comel, sini yang comot-comot. Surau aja lah ya.
0: Iya.
1: Karena WA terlalu jarang berdengar suara, makanya tak bersuara. Hari ini baru bersuara.
0: Oke.
1: Salam untuk comel sama petugas. Semoga selalu selamat sampai di rumah. Pokoknya yang mana menang aja lah, kita ikut aja lah.
0: Oh ya, siap. Atur aja lah ya.
1: Atur di bantal.
0: Tunggu kabar menang aja udah ya.
1: Betul sangat. Tak pening, ada pening kepala ni.
0: Oke.
1: Kak Sarina, kius sehat-sehat keluarga dengan takutnya. Pak Kumis, Bang Iman, terus ada Mas Prabu, Abang Lukman, Pak Hamzah Yusuf ya, Mak Rosi dia tak pernah masuk malam dia.
0: Ada
1: masuk malam dia.
0: Ada.
1: Dia masuk tadi.
0: Enggak, malam ini belum. Tapi ada masuk.
1: Jarang, mas.
0: Iya.
1: Kadang-kadang jarang-jarang rumah ada dekat-dekat dia malam ini. Rumah kami jauh.
0: Tidur mungkin.
1: Iya, betul. Lanjut ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Bu Sinta juga. Yang muncul sama Mak Perlian ya.
0: Iya.
1: Mak Lisa mau dia dengar. Terus ada Aida mau orang Karas. Mas sudah. Mak Cima sudah. Siapa yang belum? Mas Prabu? Mang Herman? Mang Udin? Sakitlah. Cari sembako.
0: Senangnya dalam hati.
1: Lah baru bersuara kan. Kak Deli ya. Yang lain-lain semua aja lah fotokopinya. Pak Hamzah sudah masuk?
0: Udah pertama.
1: Yang fotokopi dia lah.
0: Iya panjang tadi.
1: Pokoknya di mana saja. Salam sehat. Salam persahabatan. Kita sehat walau kami tak bersuara, kami dengar.
0: Macam mana lah.
1: Itulah.
0: Iyalah, atur aja lah.
1: Iyalah Pak Umar keluarga ya. Makasih ya. Cuma. Ile kececer.
0: Ile kececer.
1: Ya tak pernah lupa peti bondo. Malah kececer.
0: Kececer. Kasian kali. Ile kececer leh. Ya Allah.
1: Makasih sayang ya. Gurau aja lah.
0: Ile kececer.
1: Ile kececer. Ini ya alit juga dicacar. Makasih lah.
0: Orang dicakap kececer.
1: Okay. Makasih lah cemil.
0: Okay.
1: Assalamualaikum, gurau aja mare. Bye.
0: Waalaikumsalam, bye bye. Putri Pondo, alias Comot, alias Kak Gades, alias apa lagi ya? Banyak tuh namanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Liza.
0: Waalaikumsalam. Untung Mbak Lukman gak kececer ya.
2: Hampir kececer juga nih Mbak.
0: Sehat Mbak Lukman?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Nonton bola tak nanti?
2: Nonton.
0: Nah, pilih mana tuh? Jagoin siapa?
2: Tak ingin yang lain nama Spanyol aja.
0: Oh Spanyol, baik. Oke, okay. Mau lagu apa tuh?
2: Lagunya Tak Ingin Yang Lain juga. Tak Ingin Yang Lain juga.
0: Oh gitu maksudnya. Tak Ingin Yang Lain dari siapa ya? Lupa.
2: Ria Angelina.
0: Ria Angelina. Satu aja ya, tak mau yang lain ya.
2: Iya betul Mbak.
0: Buat siapa?
2: Salamnya teman Mbak Liza, semuanya sama tugas.
0: Ya.
2: Barusan tadi ada Dangmardu.
0: Banyak tuh nama dia emang.
2: Putri Pondok juga.
0: Dia semua tuh pokoknya.
2: Yang banyak nama dia tuh. Terus ada Bang Uden, Bang Herman juga ada Pak Kumis. Terus ada yang Ucu juga tadi. Terus ada
0: aduh nging. Jangan dekat-dekat.
2: Ada Yusuf juga. Ada Pak Amzah Yusuf.
0: Ya.
2: Terus ada Kak Dede juga tadi, ada Mak Dani, Oma Sulami, ada Ilek juga. Terus ada Teh Dinda, ada Pak Irwan, okay. Ada Bang Andi juga. Terus ada Ria juga di Bangsa Belitung. Pokoknya salam satu buat semua aja lah Mbak ya.
0: Oke.
2: Dan selamat selama sampai lahir di salam semua tempat kecuali. Mbak Liza, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman di Teluk Bakau. Dan satu lagi WhatsApp dari Bang Nabil, tadi katanya mau request lagu ya. Request lagu dari Pance yang judulnya Kau Telah Berdua. Salam untuk Kak Deli katanya. Iya nanti lagunya, tapi ya kita ke telepon lagi. Halo Ruang Rindu.
3: Judulnya Kau Telah
0: Berdua.
4: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu. Lagi berdua dirimu sama diriku.
0: Iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Liza Kiu.
0: Salam Kak Syarina Kiu Kiu.
4: Hai.
0: Sehat.
4: Apa kabar lah sayang Kiu?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Serena sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Makin dengarnya suaranya Liza itu pertama sehat. Malam hari ini kayaknya suara Liza itu beda.
0: Masa? Aduh.
4: Iya, bukan.
0: Ganti-ganti
4: kan,
0: ya.
4: Nah. Penyiar baru kak, Erika kak, atau siapa ini? Pas ada yang masuk bilang Liza, oh Liza.
0: Oh gitu, tak ingat lagi suara saya, adalah saya merajuk.
4: Bukan tak ingat, suaranya malam hari ini tuh beda, mungkin pengaruh tadi minggu lah ya.
0: Iyalah.
4: Nggak betul. Nggak, sumpah, dah keluar sumpah, memang Kak Sarina tadi nguping dulu di RRI Digital. Suara siapa ini? Imut-imut suaranya kan.
0: Ais.
4: Jadi ada amin, yang masuk amin. Bilang Mbak Liza dia bilang gitu. Sumpah gak bohong gak Kak Sarina itu. Tak pernah berbohong gak sayang.
0: Iya ya udah mau denger.
4: Ternyata Liza lah tapi bukan Ardian kan.
0: Baru mau bilang Ardian saya sebenarnya. Tak kenal sama Ardian ya. Aduh parah nih emang.
4: Kalau Ardian sama Ricky kenal. Tapi Liza
0: tak kenal. Dadah.
4: Tadi malam ini aja tadi. Tak sumpah memang betul Liza.
0: Iya udah mau denger lagu apa Kak?
4: Lagu apa kita malam hari ini sayang?
0: Tahun 80-90 Indonesia.
4: Ada tak lagu Tiada Dusta di antara kita itu Dewi Yul ya?
0: Udah nyanyi tadi.
4: Udah nyanyi.
0: Capek baru turun panggung disuruh naik lagi.
4: Lagu apa dia?
0: Cinta.
4: Kalau gitu dia lagu cinta ini dari Titik Puspa masuk tak?
0: Titik Puspa yang mana cu?
4: Cinta cukur sayang cu.
0: Tentu.
4: Cinta.
0: Cinta apa?
4: Cinta.
0: Cinta juga.
4: Tapi beda lagu dia tak pernah dinyanyikan di versi orang lain pasti Titik Puspa aja yang itu.
0: Ah gitu. Oke.
4: Ya kalau tak salah ada ke barat-barat sedikit rapnya.
0: Iya.
4: Kalau Kak Sarina karaoke itu ternyata di karaoke itu tak ada baratnya sayang Kyo. Indonesia sampai habis.
0: Kok gitu? Kok beda?
4: Beda, tapi kalau diputar dengarlah nanti. Sering Kak Sarina minta lagu itu Kak sama Ardian. Ardian tuh suka lagu itu. Dia rapnya nanti ada baratnya. Kak Sarina senang karaoke lagu itu.
0: Oke, buat siapa?
4: Walaupun suara tak seberapa gini kan, tapi hobi karaoke lah sayang Kyo. salam dia buatnya Liza Kiyo, semoga sehat selalu sekeluarga sayang ya.
0: Iya doa yang sama.
4: Tanya doa terbaik, iya doa terbaik buat Liza sekeluarga.
0: Iya kakak.
4: Tadi ada Bang Lukman ya. Lo bakal ada Dang Merdu sama Bang Jebat sehat selalu. Pas buka ini kan, Kak Sarina waktu ingat dengan suara tadi Liza itu abis itu putar lagu maaf ya Kak Sarina larinya ke Ranai. Abis ke Ranai Kak Sarina buka lagi Liza pas sedang merdu masuk. Jadi Kak Sarina bilang sama suami Kak Sarina, Dang Kak Dang dengar ya, nanti kata Kak Sarina bilang sama suami Kak Sarina kalau kapan-kapan mau ke Tanjung Pinang Kak Sarina mau main ke Batu 10 Kak Dang. Katanya Batu 10 itu di mana kata suami Kak Sarina. Kena bilang katanya dekat-dekat ini Puksal dekat-dekat gitulah. Dengarkan dia masuk kan. Insyaallah ya.
0: Oke.
4: Pokoknya malam hari ini Kak Sarina senggol tanpa kecuali yang dah masuk yang belum masuk ya senggol atau tidak kena senggol tanpa kecuali. Sayang Kiu ya.
0: Iya sayang.
4: Makasih Liza Kiu Kiu.
0: Sama kakak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kita ke lagu dulu pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setelah lagu-lagu ini nanti kita akan coba buka lagi dengan telepon dan juga WhatsApp ya.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Ya, pendengar, masih ada sedikit waktu ya di sesi terakhir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Tengah Malam, Hati Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Belum tidur, Bang Udin. Sehat?
1: Oh, kalau Bang Udin tuh biasanya jam 11, jam 12 aja tidur. Tak pernah tidur cepat.
0: Oh,
1: Apalagi tadi anak dari kawal datang kan.
0: Oh iya.
1: Radionya kan.
0: Kumpul ya. Nonton bola nanti. Nonton bola nanti.
1: Kalau Bang Udin itu tak hobi.
0: Anaknya nonton enggak?
1: Ya tak tahu lah, di rumahnya ada TV.
0: Oh iya.
1: Masih nonton lah dia kan. Oh, tapi okay. Kalau ayahnya nggak suka.
0: Nih tidur lah ya.
1: Oh pada mana pada pantun sekarang ya.
0: Iya.
1: Nah ini mulai pantun bagus juga ya. Cuaca terang bulan purnama. Bintang-bintang menghiasi alam maya. Ruang Rindu pelipur lara. Membuat hati senang gembira bersama Mak Liza.
0: Masya Allah.
1: Masih dapat lagu Mak Liza?
0: Boleh, apa tuh lagunya?
1: Kalau dari Dian Pesesa, boleh kan?
0: Yang mana tuh?
1: Habis manis, habislah sayang.
0: Oh, kirain habis manis sepah dibuang.
1: Itu, boy itu.
0: Oke, buat siapa?
1: Ini kan waktunya kan sedikit terbatas ya. Pertama salam buat Mariza lah. Terusnya salam satu di semua aja lah ya. Bagi cerita ke semuanya nanti tak keputaran lagu ya. Orang ketiduran. Tapi abang Udin ucapkan salam sehat semuanya. Bahagia dan tak lepas. Salam mesra.
0: Asik.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Udin ya, yang ada di kilometer 13. Penelpon terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Alhamdulillah, assalamualaikum Mbak Liza.
0: Terakhir, rupanya yang tercecer.
2: Kayaknya gitu.
0: Tadi Putri Pondok bilang ilek tercecer. Betulan tercecer, terakhir.
2: Ganian di pondok ngeji awak nih ganian di pondok.
0: Bro. Oke, Ilek terakhir nih, sehat alhamdulillah. Gimana Ilek, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat di Jawa nih.
0: Hah?
2: Di Jawa.
0: Kenapa?
2: Terakhir ujung teleponnya.
0: Mending lah daripada tak masuk.
2: Alhamdulillah.

0: Lidah ya, tu lah terima kasih buat Lidah ya. Yang setia dengar suara elek, elek-elek ya kan.
1: Yang tercecer.
0: Kita kan yang tercecer ni.
1: Oke deh, mau denger lagu apa, Le?
0: Lagu. Pasal lagu, apa ikut aja lah, terakhir kan. Untuk pagar kan.
1: Apa?
0: Tutup pintu pagar. Toko.
1: Jadi apa? Tutup warung.
0: Tutup warung ya. Tutup warung tuh pula, warung tutup pula.
1: Lagu, ya, lagunya apa?
0: Lagunya ini lah, bisa enggak?
1: Tak.
0: Ratipurwasi. Ini foto anjing, Ratipurwasi lah.
1: Yang mana Ratipurwasinya?
0: Jangan tangan bicara.
1: Jangan tangan bicara. Waduh, bahaya kok tangan bicara.
0: Makanya, aku ini kan orang yang kasih sayang, sabar, ya kan. Ini melembut gitu.
1: Iya kan aja lah.
0: Iya dong.
1: Buat siapa?
0: Gini Liza ya, yeah. Aku nih buru-buru anak mau nonton suatu yang dapat.
1: Ilek kececeran kata Kak Sarina.
0: Kamu tuh harus lihat kecil. Tegannya Mbak Sarina. Ilek, tentang lagi jelek.
1: Siapa yang bilang jelek? Tak ada yang bilang jelek.
0: Aku bilang kan.
1: Buat siapa? Lagi
0: ini, Liza, aku udah sampaikan tuh untuk kan lupa namanya kan.
1: Tuh kan.
0: Untuk Pak Ade. Aduh.
1: Tuh kan ya, lupa.
0: Gara-gara Liza lah.
1: Lupa kan jadinya.
0: Ini tawa terus. Ini bahasa Sanusi pula. Selipok. Tempat dia selipok nih, Liza.
1: Saya.
0: Tempat dia selipok. Pak De Budianto sama Bu De Noviani kita salam untuk Pak Selipok. Pak De Selipok. Jumpa unggit.
1: Iya
0: ya.
1: Iya.
0: Sampai kan di salamnya. Memberikan waktu. Terus mau puluh. Pernah satu yang memberi salam kepada aku baik, terima kasih ya. Nah, untuk Liza, terima kasih itu Liza, ngerti mantep telepon itu. Liza,
1: iya.
0: Terima kasih itu leh, ngerti telepon aku ya, terakhir.
1: Walaupun tercecer ya.
0: Kita juga mesti. Ini juga rumput pondok nih, putih pondok. Apa lagi nih? Putih pondok, putih gadi.
1: Iya.
0: Aduh, saya gitu deh, tak apalah waktu ini malah. Liza.
1: Iya, saya.
0: Sama ngomong lah.
1: Nggak tahu nih, lihat nanti lah. Kalau ngantuk tidur, dengar info aja. Kalau tapi kayaknya nonton sih kayaknya.
0: Jangan Liza tidur, besok pagi gue dinas kan. Ya kan? Kayak gitu kan?
1: Kayaknya nonton sih, seru terakhir soalnya.
0: Jangan Liza. Ini kan kabar pagi-pagi.
1: Iya.
0: Saya ulang ya.
1: Iya.
0: Liza ulang. Yo apa ya?
1: Eh pilih siapa? Argentina atau Spanyol?
0: Apa paling lama? Argentina kan?
1: Argentina atau Spanyol kalau Ile?
0: Ya, Argentina lah.
1: Oh Argentina lah. Baik.
0: Ya. Itu
1: ikut lo?
0: Jadi aku jadi zaman bola.
1: Dah. Hush, udah.
0: Terima kasih. Saya sudah lulus. Kau tuh lebih saya. Bisa di samping untuk bodoh tengok sama aku. Udah lah gitu.
1: Ampun. Oke lanjut.
0: Lanjut lagi jawab ya. Untuk waktu, yeah. Semua penelpon yang bisa sama aku terima kasih banyak, yeah. Ya kan? Nah, dan para penelpon mendengar waktu diberi kesehatan ya batin.
1: Amin.
0: Panjang umur berkah di akhirat.
1: Amin.
0: Ya kan?
1: Ya.
0: Yeah. Mudah-mudahan merezeki.
1: Amin. Kan? Amin.
0: Mudah-mudahan sama Rika Riza ya.
1: Amin.
0: Harus punya moni, moninya. Jadi anak utara lu iman tahun Allah. Riza ya.
1: Amin.
0: Riza, untuk Riza, ntar pulangnya malam hati ya.
1: Siap.
0: Ingat jangan ulangkan nih yang depan.
1: Ya.
0: Itu aja.
1: Oke. Okay.
0: Banyak yang.
1: Gol. Belum.
0: Nanti aku nanti di tunggu kata-kata kan.
1: Dah.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya sama-sama.
0: Assalamualaikum Mbak Liza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita udah lewat waktunya ya. Ya udah, kita akan dengarkan lagu-lagu terakhir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu untuk malam hari ini. Mohon maaf ya tidak bisa bergabung malam hari ini ya. Buat Bang Iman, ya buat Iman, ada Pak Ahmad Irwan, ada siapa lagi ya? Semua deh yang tadi mungkin udah ikut coba bergabung tapi nggak bisa masuk. Mohon maaf ya, karena memang luar biasa sekali antusias dari pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sehat selalu buat semuanya. Wah, nanti kira-kira 1, 2, 3 jam lagi. Waduh, udah gak sabar nih ya. Mau nonton mungkin ya pendengar ingin nonton antara Spanyol atau Argentina. Udah punya jagoan masing-masing mungkin. Tapi kalau yang mau tidur ya gak apa-apa, tidur aja ya. Tapi kalau ngomong tentang juara Piala Dunia terbanyak ya, Brazil memang yang sudah meraih 5 gelar ya. Liza juga dulu tuh mengidolakan Brazil ya. Brazil sama Argentina sih dulu tuh ya. Cuman belakangan udah jarang ngikutin. Tapi kalau Brazil itu udah 5 kali juara ya, tahun 58, 62, 70, 94 dan 2002. Nah kalau Jerman itu 4 kali juara ya, tahun 54, 74, 90 dan 2014. Terus kalau Italia 4 kali juara juga, tahun 34, 38, 82 dan 2006. Nah kalau Argentina itu udah 3 kali juara, tahun 78, belum lahir saya, tahun 86, aduh masih cilik, masih bayi, dan 2022. Nah kalau misalnya Argentina nanti menang, berarti yang keempat ya. Terus Prancis 2 kali menang tahun 98 dan 2018. Sedangkan Uruguay 2 kali menang tahun 30 dan tahun 50. Serta Spanyol. Spanyol tuh baru sekali menang ya tahun 2010. Kalau nanti Spanyol menang berarti ya untuk yang kedua kalinya Spanyol menang. Setelah tahun 2010, tahun 2026 menang lagi. Nah kita lihat aja nanti ya. Apakah Spanyol atau Argentina ikut deg-degan saya. Tapi nanti ya masih lama ya pendengar ya, nanti akan kita dengarkan di final Piala Dunia pukul 2 dini hari. Dua lagu terakhir di Ruang Rindu dan setelah itu masih akan kami teman dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Dian Pisesa, habis manis, habislah sayang.

Buku Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

101 Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Jangan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengesankan dari siaran Piala Dunia di RRI adalah kekuatan narasinya. Penyiar mampu membangun imajinasi pendengar melalui deskripsi pertandingan yang detail. Di era digital seperti sekarang, kemampuan RRI mempertahankan kualitas siaran radio menjadi bukti bahwa media audio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Saya Yulia Trimardani, Kepala BPS Kota.

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan luka.
1: Ini kisah tentang aku.

0: aku.
1: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

0: kejap.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

melakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kubaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

0: Pendengar Mana Saja Berada, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Dan nanti jam 2 dini hari kita akan ikuti debar final antara Spanyol dan juga Argentina ya. Untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1, tapi kita akan bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta. Sampai nanti kita akan dengarkan siaran langsung final Piala Dunia pukul 2 dini hari.
1: Pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPRI di Semarang, Bapak Babang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Babang.
2: Selamat malam.
1: Pak Babang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak? Ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Beban, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanitra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Budi.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Budi, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa, Mas?
2: Argentina dong.
1: Oke.
2: Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Yakin, Argentina akan menjadi juara.
2: Yakin banget, yakin banget.
1: Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi, ini kenapa sih, Mas?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
3: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja, Mbak, gitu. Biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu, Mbak. Gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
3: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
3: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih, Mbak. Tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari, dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, ya, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi arus lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata menggunakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Yorike, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, di mana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1:30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid, bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya, Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2020.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP.
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messias ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin, mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di jelang 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
2: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi seperti tersangka juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
2: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina, entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
2: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka alang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
2: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
2: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidak hanya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik. Apa yang perlu diwaspadai di sini?
2: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya, jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi begitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi apa ya antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Ya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
2: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan keluar sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Gitu. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus bermain mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi kemudian berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu, karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
2: Iya, saya kira lininya Messi ya dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tindakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apalagi di partai final, banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
2: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik nih Bung. Di partai, kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
2: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
2: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan coba mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya, saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali, dan imbang 2 kali, artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
2: Iya.
1: Oke, kalau kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih. Unai Simon atau Martinez?
2: Iya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di dalam ini, bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
2: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati, karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol, kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
2: Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya, ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
2: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng, apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Oke, Ari, salam olahraga.
2: Iya. Terima kasih Bung Rudi.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti, yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Ya, selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bang Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bang Ilham?
1: Ya, menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Sungguh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang

0: Meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja, tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Dengan cara terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
4: Lumayan, tapi saya kerja
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. Oh, and England are in trouble, and Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sirkuit ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Nah, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman,
2: baik, terima kasih, sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga yang sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga, panitia menyiapkan berbagai dorkles dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang ada beberapa banyak titik nobar lainnya seperti di Masjid Al-Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu, dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian. Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan, di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil, Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau Kalimantan Barat selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikong. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya. Meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya. Bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya. Meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi. Ini masyarakat sudah mulai berdatangan, dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya. Ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak, ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol. Dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya. Dan pendengar, bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPRRI, yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPRRI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya. Mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar ya, sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo, coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman,
1: kalau
0: nanti
1: sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor jadi, akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti ke 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal.
1: Ya, Jamal.
0: Lamine Yamal.
1: Ya, Lamine Yamal, ya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Ya, assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk
2: tidak
0: Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu
0: nanti. Tidak perlu perpanjangan waktu. Ya. Oke, baik. Untuk siapa yang golin nih nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih. Iya. Berapa kira-kira?
3: Ini 2-0 ini babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya?
3: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Acore kira-kira nanti?
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Sekarang ini, ya, terima kasih.
0: Salam
3: ya.
0: Olahraga. Salam olahraga, Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu. Kita bernyanyi satu lagu. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat di hari Ibu Indra.
4: Selamat ini hari Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya. Gimana? Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi nggak berantem
4: dia.
0: Nggak berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
4: Enggak. Iya. Pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2 untuk Argentina.
0: Untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God, Messi God. Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Dari Bu Indra ya. Oh ini Spanyol 3 Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga
0: Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga, oke. Spanyol banyak sekali Spanyol.
5: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang golin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri. Oh, iya. Rodri. Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono?
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya, ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol
0: 4-1. Oke, untuk nanti siapa yang gol ini kira-kira nih?
1: Wah, kalau yang itu saya tidak bisa memprediksi, semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus, kalau ini semuanya enggak, ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa-siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. Iya, semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa.
1: Ada kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya.
1: Oh, itu tambah lagi. Bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, baik deh. Saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak, Pak John ya. Ya. Kita ke pendengar ya. Terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Dukung siapa nih Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina. Kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan siapa Argentina yang ngegolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Gak bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. Ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat 1 dan peringkat 2 juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente, dua pelatih yang menurut saya

di pertandingan timnas Spanyol melawan Argentina, dan timnas Spanyol ya memenangkan 1-0 ya atas Argentina. Dan selamat nih buat timnas Spanyol beserta tim pendukungnya ya, baik itu dari Indonesia maupun ya di seluruh negara ya, pasti ada pendukung dari timnas Spanyol. Baik, pendengar, untuk mengawali jumpa kita yang di mana tadi kita sudah bergabung bersama Pro 3 Jakarta, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk selanjutnya kita bersama mendengarkan pengajian Al-Quranil Azim yang dibacakan oleh Ustaz Dudu Isyadullah, membacakan Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif, hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Dan di kesempatan pagi ini dalam Mutiara Pagi bersama saya Ardian Huta Barat telah hadir di studio. Alhamdulillah ada Ustadz Dr. Satrio MA, kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Dardian.
3: Alhamdulillah Ustaz ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, dapat kembali berjumpa kita. Amin. Ya. Mudah-mudahan cukup istirahat ya Ustaz ya. Apalagi mengawali pagi di hari Senin ini ya. Ya. Baik. Untuk tema dan topik kita hari ini adalah Tadabur Al-Qur'an Surah Al-Lahab ya. Yang tentunya nanti kita akan simak dan dengarkan bersama penyampaian dari Ustadz Dr. Satrio MA Hafizahu Ta'ala. Dan nanti Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di line telepon 0771-2700 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Terlebih dahulu kita dengarkan bersama Tadabur Al-Quran Surah Al-Lahab disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Tafadhol Ustadz.
4: Baik, terima kasih Abang Nahardian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa selalu kami doakan sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Pendengar, kita akan membahas yaitu Tadabur Al-Quran Surat Al-Lahab. Nah, pendengar dimanapun berada, adapun sebab turun Surat Al-Lahab ini, ya, histori atau latar belakang, di mana ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengundang tokoh-tokoh Quraisy waktu itu, dan beliau naik ke Bukit Safa menyampaikan kepada masyarakat Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, aku kasih tahu kepada kalian, seandainya musuh datang menghadapi kita datang dari Bukit Safa ini, kalian percaya tak? kata masyarakat Quraisy, kata tokoh-tokoh Quraisy, kami percaya karena engkau wahai Muhammad orang yang jujur, orang yang tidak berbohong. Baik, sekiranya aku katakan pada kalian, aku ini jadi utusan Allah, jadi Rasul, kalian percaya. Ketika kebenaran disampaikan, disitulah datang penolakan dan perlawanan. Kalau perlawanan dan penolakan itu bukan dari orang lain, tetapi dari paman beliau sendiri, bernama yaitu Abu Lahab, ya, atau nama aslinya itu Umar bin Hisham. Nah, apa kata Umar bin Hisham atau Abu Lahab? Wahai Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sini? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ungkapannya pedih, kata-katanya menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, ya, inilah tantangan bagi kita. Ketika menyampaikan kebenaran, ya, pasti ada tantangan. Pasti ada cobaan, ujian. Nah, itulah yang dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghadang bukan orang lain tapi paman beliau sendiri. Paman Nabi bernama Abu Lahab. Nama aslinya itu Umar bin Hisham. Umar bin Hisham, ya, adalah paman Nabi. Dia punya saudara 5 orang. Abbas, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib. Yang 5 ini punya ayah bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah Hashim. Hashim punya ayah Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah Qusay. Terus sampai ke atas, ke Adnan. Terus naik ke atas sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan terus sampai ke nasab Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu pendengar, disinilah latar belakang turunnya surat Al-Lahab ini. Satu kali Abu Lahab menyampaikan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, Allah balas dan turun surat Al-Lahab ini. Al-Lahab artinya api yang menyala. Nah, apa balasan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tabbat, celaka, yada kedua tangan, Abi Lahab wa tab, benar-benar celaka. Allah yang menjawab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Makna tangan yaitu kekuasaan. Abu Lahab punya kehormatan yang tinggi, punya keturunan nasab yang sangat mulia, ya, punya kedudukan, orang terpandang, orang terhormati. Maka karena beliau mencaci, mencela, melawan, memusuhi Nabi dan mengatakan celaka Nabi, maka kata Allah, celaka kekuasaan Abu Lahab. Maka kekuasaan Abu Lahab tak dapat memberi manfaat, tak dapat menolong dia. Kita tentu ada yang memiliki jabatan, ya, jangan seperti Abu Lahab. Jadikanlah jabatan itu sebagai dapat penolong kita, ya, mulai dengan RT, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Jadikanlah jabatan itu dapat menolong kita. Selagi berlaku jabatan itu, gunakan datangan untuk menolong agama Allah SWT. Menjadi pemimpin, jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bermufakat. Sebagaimana dalam Gurindam 12 Guban Raja Ali Haji pada pasal yang ke-12, Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja, hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat, kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Dan juga terkait kepemimpinan dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji pada pasal yang ke-11, apa kata Raja Ali Haji? Nasihat-nasihat beliau sampai hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilainya masih ada hubungan relevansi dengan kehidupan hari ini. Pasal ke-11, hendak menjadi kepala, buanglah perangai yang celah, hendak memegang amanat, buanglah khianat. Menjadi pemimpin, hendak menjadi kepala, buanglah perangai yang celah, perangai yang tak baik. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Oleh karena itu, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Seorang pemuda pemimpin bagi dirinya, seorang ibu pemimpin bagi anak-anaknya, seorang suami pemimpin bagi keluarganya, Pak RT pemimpin bagi masyarakat RT-nya, Pak Lurah, dan sampai terus ke tingkat paling tinggi, setiap kita adalah pemimpin. Maka jadikanlah pemimpin kekuasaan kita ini dapat menolong kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar di mana pun berada. Maka Abu Lahab kekuasaannya tak dapat menolong dia. Ayat kedua, ma agna anhumaluhu wa makasab. Ma agna anhumaluhu. Tidaklah berguna baginya hartanya. Mal hartanya tak berguna. Untuk apa harta tak dapat menolong kita? Harta yang dicari pagi, siang, sore, malam, gulai pagi, gulai bayam, pergi pagi, balik malam. Gulai pagi, gulai kentang, pergi pagi, balik petang, mencari nafkah, mencari uang. Fantasi rufil art setelah salat subuh bertebalah permukaan bumi ini. Kita mencari dunia, mencari harta, mencari nafkah, mencari kekayaan, mencari harta. Ya, kadang-kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Untuk itu, jadikan harta itu dapat menolong dan memberikan manfaat untuk kita. Yauma la yanfa'un wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di mana di hari kiamat harta tak ada guna, anak tak ada guna, kecuali yang sampai dan yang berguna adalah hati yang selamat. Oleh karena itu, harta yang kita miliki, maka jadikanlah dapat menolong kita. Bantu yang membutuhkan, bantu yang memerlukan, berinfak sedekah untuk pondok tahfiz, pondok Al-Quran. Maka selagi itu yang kita lakukan dapat menolong kita. Harta yang kita makan akan menjadi busuk. Harta yang ditinggal akan pindah ahli waris. Harta yang dibawa menghadap Allah, itulah harta yang diimpakkan di jalan Allah. Pendengar di mana pun berada, maka dalam gerindam 12 gubar Raja Ali Ajib berpesan pada pasal yang keempat, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim segala anggota pun rubuh, apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah, mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah janganlah dibela, nanti hilang akal di kepala. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya yang membuat kasar. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Maka kata Raja Ali Ajib, bakhil jangan diberi singgah. Orang yang kikir, orang yang semprit, orang yang tak mau menginfakkan hartanya, sesungguhnya itulah orang yang ada pada dirinya ya perampok yang amat gagah. Maka jangan terjebak dengan kenikmatan dunia ini. Jangan dikira harta ini kita bawa mati. Yang kita bawa adalah kain kapan 3 lapis, 5 lapis, yang kita bawa amal ibadah. Oleh karena itu, selagi harta yang kita miliki, maka jadikanlah harta dapat menolong kita daripada Allah. Maka Abu Lahab, hartanya tak dapat menolong dia. Maluhu, hartanya tak dapat menolong. Tak ada gunanya harta yang banyak, tetapi tidak dapat menolong. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ya, sudahlah kekuasaan tak dapat menolong, harta tak dapat pula memberi manfaat. Wa ma kasab, dan anak lagi. Kita yang ditanya pasti anak. Sudah nikah? Sudah. Sudah punya anak? Sudah. Maka yang ditanya anak. Maka anak ini mesti dapat menolong kita. Dialah yang akan mendoakan kita. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dialah yang selalu mendoakan kita nanti. Iza matal insan, apabila mati manusia, an kata amalu putus semua amal illa min salasah. Tiga tidak akan putus sampai hari kiamat. Tiga yang akan mengalir. Pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga walidun salim yad'ullah. Anak yang soleh selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka anak-anak kita, supaya dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh, maka arahkan pada pendidikan yang baik, pendidikan agama. Latih mereka dengan agama yang baik. Maka dalam pepatah lama mengatakan, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah tua terubah tidak. Maka latih anak kita solat ke masjid, beribadahnya baik, latih dari kecil. Maka dalam gurindam 12 gubar Raja Ali Ajib, beliau berpesan pada pasal yang ketujuh, apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, sudah besar bapaknya letih. Maka kata Raja Ali, apabila anak tidak dilatih, sudah besar pasti bapaknya letih. Bila capek kita dari dia kecil, arahkan ke pendidikan agama, pondok pesantren. Bila sekarang menangis kita berpisah dengan anak, asalkan mereka di kepalanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, supaya besar mereka kuat akidahnya, baik akhlaknya, husnul khulqun azim, akhlak yang baik. Oleh karena itu, latih anak kita. Supaya apa? Wa ma kasab, supaya anak itu dapat menolong kita. Jangan seperti Abu Lahab, wa ma kasab, anaknya tak dapat memberikan manfaat menolong dia. Pendengar dimanapun berada, saya sulana ronza talahab, saya sudah akan dimasukkan, kelak akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Abu Lahab pasti masuk neraka. Kalimatnya saya sudah, saya itu artinya akan dimasukkan. Kalau ada huruf sin dengan mana akan, berarti waktunya dekat, waktunya tak lama. Artinya Abu Lahab pasti masuk neraka. Abu Lahab pasti masuk neraka. Berarti dia tak baik, dia tak baik. Tapi ada tak nilai baiknya? Ada. Di mana ketika Nabi Muhammad SAW beliau mau lahir, maka Abu Lahab punya pembantu bernama Suwaibah. Wahai Suwaibah, engkau tengok kakak iparku Aminah, dia mau melahirkan. Kasih tahu aku nanti anaknya lahir laki-laki perempuan. Maka Suwaibah datanglah menjenguk Aminah. Ternyata yang lahir laki-laki. Diberi nama Muhammad SAW. Maka dia berkabar kepada tuannya, wahai tuan Abu Lahab, sudah lahir keponakanmu. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Maka senanglah Abu Lahab kelahiran keponakan yang dicintainya. Saking senangnya, wahai Suwaibah, hari ini engkau bebas dari perbudakan. Andaikan kita uangkan, misalnya biar andai-andai harga manusia 100 juta, tak terhinggalah, andaikan 1 juta, maka Abu Lahab senang lahir Nabi Muhammad, yaitu berinfak bersedekah 100 juta. Maka setiap hari Senin, Abu Lahab diringankan, ditangguhkan azab untuk dia. Kenapa? Karena senang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebentar lagi, tak lama lagi kita akan masuk bulan Maulid, di mana bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka gembira, senang kita dengan kedatangan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Abu Lahab pasti masuk neraka. Pendengar di mana pun berada, wa mar'atu hamalatal hatab, kekuasaan tak dapat menolong, kemudian harta tak dapat beri manfaat, anak juga tak dapat. Satu harapan Abu Lahab lagi, istri. Ternyata istrinya tak dapat juga beri manfaat. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar karena penyebar fitnah. Istrinya pula membawa kayu bakar untuk Abu Lahab. Tak ada tempat bergantung. Yang disayangi istri, tapi istri tak dapat beri manfaat. Maka ada istri baik, ada suami baik. Nabi Muhammad Khadijah, Nabi Ibrahim, Nabi Siti Hajar. Ada istri baik, suami tak baik. Itulah Siti Aisyah, Asiyah. Suami tak baik, Fir'aun. Ada suami baik, istri tak baik, Nabi Lut AS, istrinya tak patuh kepada dia. Dan ada istri baik dan suami tak baik, itulah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil artinya cantik. Ummu Jamil, ibu yang cantik, wajah cantik tapi hati busuk. Kenapa? Karena dendam, karena memusuhi Nabi Muhammad SAW. Saking seriusnya memusuhi Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai kalung yang ada di lehernya emas dijual untuk biaya operasional untuk memusuhi Nabi. Coba bayangkan, saking seriusnya dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, istri Abu Lahab tak dapat juga menolong dia. Fiji di hablumi masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Karena Abu Lahab ini punya istri Ummu Jamil, ya, Ummu Jamil ini penyebar fitnah, dan sampai-sampai dia menjual kekayaan hartanya, kalung emasnya, untuk mendanai, untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pendengar ini kepada, ini potret kehidupan kita hari ini. Tentu kita memiliki empat ini. Pertama, kekuasaan. Jadikanlah kekuasaan itu dapat menolong kita. Jangan seperti Abu Lahab, kekuasaannya yada tak dapat menolong dia. Yang kedua kita punya, yaitu harta, agna maluhu. Jadikanlah harta itu dapat menolong kita. Yang ketiga, wa makasab, kita punya anak. Jadikanlah anak itu dapat menolong kita. Jadi anak yang soleh. Yang keempat, istri. Jadikanlah istri pasangan kita menjadi pasangan, yaitu menjadi pasangan baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kekuasaan dapat menolong kita, harta dapat menolong kita, anak dapat menolong kita, dan juga istri. Empat komponen ini mesti kita jaga dan pelihara, jangan sampai kita terjebak. Ya, karena empat-empat ini, karena pengaruh yang mendominasi dunia ini, sehingga kita tak dapat menolong, ditolong oleh yang empat ini. Oleh karena itu, ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Ya, baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi tausiah dari Ustadz Dr. Satrio MA berjudul Tadabur Al-Quran Surah Al-Lahab. Dan kami silakan untuk Anda ingin berinteraksi bersama kami, sudah tersambung bersama Pak Rasino di Kijang. Kita sapa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Satrio. Ya. Ya, tapi kita surah Al-Lahab ya Ustadz ya.
3: Ya, Al-Lahab.
2: Ya, kalau kita mengerti surah Al-Lahab ayat 1 sabat yada abilah abil watabe, itu yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Yeah. Pertanyaan saya, ini merupakan doa Rasulullah SAW atau memang benar-benar langsung perintah atau turunnya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Yeah. Itu pertanyaan saya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Pak Rasino ya di Kijang. Kita lanjut untuk penelpon yang kedua. Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bu Erna di kilometer 5 bawah. Silakan langsung ke pertanyaan ya Bu.
4: Ya, terima kasih Pak Mas Ardian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi.
4: Saya tanyakan Pak Ustadz, apabila kita seorang hamba Allah ini Pak Ustadz, ada yang berpendapat seperti ini Pak Ustadz, sholat itu tidak begitu penting. Yang penting kan kita di nanti di akhirat itu bermacam-macam ibadah kita, kan bukan sholat saja katanya. Jadi bagaimana pendapat orang yang seperti ini Pak Ustadz, sholat itu tidak begitu penting, tetapi yang lain-lain itulah yang membawa kita nanti memberatkan amal ibadah kita di akhirat nanti. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kami cukupkan untuk dua penelpon untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya kepada pendengar kita. Silakan Ustadz ditanggapi dari pertanyaan Pak Rasino dan juga Ibu Erna di kilometer 5 bawah, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Ki Rasino dan juga Bu Haja Erna. Sehat selalu, berkah selalu untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, pertama kita ajak dari Pak Haji Rasino di Kijang, Kabupaten Bintan. Ya, apakah ayat pertama surah Al-Lahab, apakah itu merupakan doa daripada Nabi, celaka untuk Abu Lahab, kekuasaannya celaka dan juga benar betul-betul celaka untuk Abu Lahab. Nah, baik, Haji Rasino, ya, ini

0: tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan betul-betul celaka dia. Maka kekuasaan Abu Lahab ya tak bisa memberi manfaat, celaka binasa. Kenapa? Karena dia mengejek menentang Nabi. Yang kedua, ma'agna anhu maluhu, yaitu celaka hartanya tak dapat memberi manfaat. Dan juga wa ma kasab, dan juga anaknya tak dapat memberi manfaat. Sudah berapa? Tiga. Kekuasaan tak dapat memberi menolong, kemudian harta, kemudian anak, wa ma kasab, istri lagi. Ya. Wa mratu hamalatul hatab. Istrinya pun tak dapat juga beri manfaat, beri pertolongan untuk Abu Lahab. Nah, jadi ini ya jawaban dari Allah SWT karena Abu Lahab memusuhi dan mendoakan Nabi, celaka wahai engkau Muhammad. Ini adalah jawaban dari Allah SWT dan merupakan asbabun nuzul, sebab-sebab turun surah Al-Lahab. Nah, begitu Pak Haji Rasino ya. Ini bukan daripada doa Nabi, tidak. Ini merupakan ayat Al-Quran, merupakan Allah yang langsung menjawab bahwa Nabi Muhammad bukan celaka, tetapi engkau lah hai Abu Lahab yang celaka. Satu kali engkau ucapkan celaka untuk Nabi Muhammad, ta'banlaka ya Muhammad, maka empat balasannya oleh Allah. Ini potret bagi kita hari ini. Kekuasaan mudah-mudahan dapat menolong kita. Harta, anak dan juga istri. Jangan seperti Abu Lahab, empat-empatnya tak dapat memberi manfaat untuk menolong dia. Baik, ya. Itu Pak Jirasino ya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Haja Erna, ya. Yang pertama nanti ditanyakan adalah tentang salat, ya. Ibadah itu kan banyak Pak Ustaz, tidak hanya salat, betul. Ada infak, ada sedekah, ada haji, ada umrah, ada salawat, begitu ya, banyak ibadah. Di antara sekian banyaknya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, yang pertama jadi penentu adalah salat. Karena salat yang pertama kali ditanya. Ya. Hadis Nabi mengatakan, ya, hadis riwayat oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Apa kata Nabi? Awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Amal yang pertama yang akan dihisap, ditanya dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Maka kalau baik salat kita, maka baik amal ibadah yang lain. Tapi kalau salat yang tidak ditegakkan, salat tidak dikerjakan, walaupun banyak dia berinfak bersedekah, walaupun dia orang baik katanya, membantu orang, tetapi salat tidak, ibarat rumah. Rumah kalau tidak ada tiang, tidak mungkin rumah berdiri. Tidak mungkin berdiri. Maka kata Nabi, as-salatu ibaduddin, salat dan tiang agama. Maka dalam Gurindam 12 Gubar Raja Al-Yaji pada pasal yang kedua, apa kata Raja Al-Yaji? Ya, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Maka itulah ibaratnya. Oleh karena itu Bu Haja, ya, di antara amal ibadah yang lain penentu adalah solat. Maka solat kalau baik, maka solat akan maka yang lain akan ikut baik. Maka penentu adalah solat. Sebabnya pun amal ibadah yang lain, tapi kalau solat tidak tegakkan, maka seperti rumah tidak ada tiang, tak mungkin berdiri walaupun papuannya cantik, lampunya bagus. Begitu barangkali.
1: Ya baik Ustaz, terima kasih baik. Sudah hadir ke studio untuk menyampaikan tausiah pagi ini, dan memang berhubung waktu kita juga sudah cukup terbatas kali ini. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyimak dan mendengarkan siaran kami di acara Mutiara pagi ini. Saya Ardian Huta Barat dan juga Ustadz Dr. Satrio MA mohon pamit dari program kita Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam tu.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
3: FM 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Kadin Tanjung Pinang mendesak retail modern lokal dan nasional untuk memprioritaskan penyerapan produk UMKM. Masa pengendalian lingkungan sekolah MPLS tahun ini mengusung slogan MPLS Ramah. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Senin 20 Juli 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Kadin Tanjung Pinang mendesak retail modern lokal dan nasional untuk memprioritaskan penyerapan produk lokal UMKM.
1: Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Tanjung Pinang mendesak peningkatan kemitraan strategis antara pelaku UMKM dengan retail modern berskala lokal maupun nasional. Langkah ini dinilai mendesak mengingat besarnya potensi produk lokal yang bahkan telah menembus pasar ekspor Singapura seperti produk bawang goreng. Ketua Kadin Kota Tanjung Pinang Ade Angga menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi nyata berupa fasilitas kemasan atau packaging berkualitas tinggi secara gratis bagi produk unggulan. Kadin mencontohkan, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sejak lama sukses memajukan UMKM melalui pemberian insentif kemasan dan sertifikasi halal gratis.
2: Bahkan dari produk-produk UMKM itu bukan hanya bisa bersaing di tingkat lokal, bagian sudah mulai ekspor ke Singapura. Beberapa program perlu menyentuh UMKM-UMKM ini, seperti program misalnya memberikan bantuan packaging secara gratis kepada UMKM-UMKM yang diseleksi, yang memiliki kualitas makanan yang unggul. Gitu.
1: Selain masalah kemasan, Kadin Tanjung Pinang menyoroti mahalnya biaya logistik di wilayah kepulauan akibat pengetatan pengawasan barang dari Batam. Ade meminta pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Bea Cukai segera duduk bersama merumuskan tindakan afirmatif agar kasus kelangkaan pasokan seperti minyak kita tidak terulang lagi.
2: Nah ini memang ada kendala nih, kita harus akui lah ada kendala. Kemarin mungkin ikuti ada beberapa produk yang mungkin karena ada pengetatan kebijakan pengawasan dari Bea Cukai, dari Batam ke Tanjung Pinang itu mengalami kendala. Nah itu saya kira perlu ada affirmative action lah, harus ada kebijakan tersendiri untuk daerah-daerah kepulauan ini.
1: Terkait permodalan, Kadin mengungkapkan banyak pelaku usaha mikro yang gagal naik kelas akibat terganjal aturan perbankan mengenai jaminan aset dan riwayat tunggakan kredit. Sebagai solusinya, Kadin menyarankan pemerintah daerah mengalihkan bantuan modal tunai ke bentuk subsidi bahan baku impor seperti kedelai serta bantuan alat produksi berupa gerobak usaha. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengimbau pelaku UMKM khususnya di sektor makanan dan minuman untuk segera mengurus sertifikasi halal. Selain menjadi kewajiban yang mulai berlaku pada Oktober 2026, sertifikat halal juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar.
3: Proses sertifikasi halal kini menjadi perhatian serius pemerintah khususnya bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Kebijakan wajib sertifikat halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2026 menuntut pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas produknya. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Tanjung Pinang, Vini Trianggriani menjelaskan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal saat ini semakin mudah dan terjangkau. Bahkan tersedia program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro. Menurutnya, tahapan pertama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah mendaftarkan produknya melalui sistem online yang telah disediakan pemerintah. Setelah itu, pelaku usaha akan melalui proses pemeriksaan dokumen, pendampingan, hingga verifikasi bahan dan proses produksi. Oleh karena itu, Vini mengatakan setelah seluruh tahapan dilalui dan dinyatakan memenuhi syarat, maka sertifikat halal akan diterbitkan oleh lembaga terkait. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan ketentuan syariat.
4: Namun perlu diingat, program ini hanya untuk usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu seperti menggunakan bahan yang tidak berbahaya dan sudah jelas kehalalannya, kemudian proses produksi dan peralatan yang digunakan ialah sederhana, tidak terkontaminasi najis atau bahan tidak halal, serta produk yang diajukan berupa barang dan tidak beresiko.
3: Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Tanjung Pinang, Vini Trianggriani, juga mengingatkan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini bukan sekedar regulasi, tetapi juga peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM akan lebih dipercaya dan memiliki daya saing lebih tinggi baik di pasar lokal maupun nasional. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya akan kita simak bersama wawancara reporter Pandu Agdianto bersama pengamat ekonomi STI Pembangunan Tanjung Pinang Dimas Satriadi terkait dampak belanja produk lokal menggerakkan ekonomi daerah.
5: Baiklah, pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama Bapak Dimas Satriadi sebagai pengamat ekonomi Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Kota Tanjung Pinang membahas tentang dampak belanja produk lokal untuk menggerakkan ekonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi Bang Satriadi.
6: Selamat pagi.
5: Oke, baik Bang Satriadi. Nah, menurut pandangan pengamat ekonomi nih Bang, bagaimana nih Abang melihat urgensi gerakan belanja produk lokal nih, khususnya untuk di Kota Tanjung Pinang saat ini?
6: Baik, terkait urgensi belanja produk lokal, tentu saja ini agar menekan, salah satunya menekan angka inflasi juga. Kemudian ini juga dalam rangka untuk membuat stigma para masyarakat lokal terhadap produk lokal itu sendiri. Jadi memang ini akan merubah cara pandang perilaku konsumen daripada masyarakat kita yang notabene lebih sering mungkin dulunya belanja produk luar negeri, sekarang lebih ke belanja produk dalam negeri. Itu mungkin singkatnya.
5: Menurut Bang Satriadi nih, sektor apa nih Bang yang di Tanjung Pinang ini paling potensial nih digerakkan melalui gerakan ini nih?
6: Yang jelas kalau sektor yang paling potensial itu pasti ke aircraft, ekonomi kreatif, kemudian pasti berkaitan dengan makan minum, jasa. Nah, ini yang mungkin bisa kita gerakkan. Kemudian untuk yang lain-lain, nah itu bisa berkaitan dengan lebih kepada strategi ini sih, barangnya itu nanti terkait yang mau diperjualbelikan itu barang apa yang layaknya. Itu potensinya memang ada dan senantiasa bisa disiapkan oleh masyarakat lokal ataupun dari pemerintah daerah. Ya. Itu sih.
5: Menurut Abang nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi UMKM Tanjung Pinang saat ini, Bang?
6: Tantangan terbesar yang dihadapi sekarang adalah satu berkaitan dengan modal, akses modal, kemudian untuk jangkauan pemasarannya. Yang ketiga itu terkait konsistensi produknya itu sendiri dan yang paling penting adalah SDM daripada UMKM kita.
5: Abang bilang kan tadi salah satunya tuh untuk mempromosinya kan Bang?
6: Betul.
5: Jadi ini Bang, saat ini nih pemerintah Kota Tanjung Pinang nih Bang, melalui Dekranasda Kota bersama Kominfo ini, mereka tuh buat kayak e-commerce gitu Bang, mirip kayak Tokopedia gitu Bang, untuk memasarkan produk-produk lokal yang ada di Kota Tanjung Pinang. Menurut Abang tuh seperti apa Bang?
6: Ya, kalau menurut pandangan saya, e-commerce yang dibuat kalau tidak diperkenalkan kepada khalayak yang ramai itu juga akan menjadi sebuah sia-sia. Makanya saran saya mungkin kedepannya lebih produk-produk yang ada itu langsung ke e-commerce yang sudah terkenal ataupun sudah tren di kalangan masyarakat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita ingin menggunakan platform baru, pastikan nanti memberikan kemudahan-kemudahan khususnya dalam penggunaan fitur, ya kan, baik pengguna ataupun bagi yang menjual nantinya. Dan ditambah lagi mungkin pihak distributor yang mungkin nanti juga akan terlibat di sana. Nah, ini yang mungkin harus dikoordinasikan terkait platform yang disediakan.
5: Apa Bang imbauan nih kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang nih Bang, agar gerakan ini nih betul-betul bisa dilaksanakan Bang di Kota Tanjung Pinang ini sendiri Bang?
6: Bahwa yang dapat kami sampaikan bahwasanya mari bersama-sama kita menggalakkan belanja produk dalam negeri, produk lokal, dengan dimulai daripada belanja pemerintah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat itu hendaknya juga selalu aktif dan selalu percaya terhadap apa yang dijual oleh masyarakat kita, oleh rekan-rekan kita, khususnya yang di dalam negeri, di lokal, di Tanjung Pinang, terhadap produk yang dijualnya. Dan yang terakhir adalah mungkin harus bermitra juga dengan beberapa media, kemudian perguruan tinggi tinggi dalam rangka untuk menggerakkan yang namanya stabilitas daripada produk itu sendiri dan untuk menjaga eksistensi daripada UMKM kita itu sendiri.
5: Kan kalau UMKM kita nih Bang, kalau memasarkan produk itu kan suka packagingnya tuh tergolong biasa aja tuh Bang. Nah, menurut pendapat Abang nih Bang?
6: Ya, kalau itu berkaitan dengan pengendalian mutu, dan sebaiknya itu daripada UMKM harus bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka untuk packagingnya. Yang kedua, bisa bekerja sama juga dengan pihak Dekanasda ataupun dinas terkait yang berhubungan atau berkaitan dengan packaging, atau juga nanti bisa juga bermitra terhadap perusahaan ataupun jasa yang bisa menanggulangi masalah packaging. Jadi ini memang tetan kerjasama yang bisa saling menguntungkan, kemudian bisa saling mensupport.
5: Makasih banyak Bang Satriadi atas wawancaranya.
6: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait upaya meningkatkan kualitas produk UMKM.
7: Nama saya Dika. Menurut saya hal yang perlu ditingkatkan dari produk lokal adalah inovasi, kualitas, dan strategi pemasaran. Banyak produk lokal yang sebenarnya memiliki kualitas lebih baik, tapi kurang dikenal karena promosi yang masih terbatas. Nah, pelaku UMKM juga perlu mengikuti perkembangan tren pasar agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen.
8: Nama saya Dimas. Menurut saya produk lokal perlu meningkatkan kualitas produk, inovasi desain dan kemasan agar lebih menarik. Selain itu, pemasaran melalui media sosial dan marketplace perlu diperkuat supaya produk lebih mudah dikenal.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pelaku UMKM di kawasan wisata Gurun Pasir Telaga Biru memanfaatkan keberadaan koperasi di Desa Busung untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan.
1: Koperasi Desa Merah Putih, Desa Busung, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan memanfaatkan keberadaannya di kawasan wisata Gurun Pasir Telaga Biru untuk melayani kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Koperasi menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan barang dagangan yang digunakan para pelaku UMKM di kawasan wisata tersebut. Meski masih mengandalkan modal pinjaman pada tahap awal operasional, pengelola menyebut koperasi kini mencatat omset sekitar 1 juta rupiah per hari. Keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung operasional koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada anggota. Ketua KDMP Desa Busung Silvia Norasita mengatakan, keberadaan koperasi diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga berharap ke depan tersedia distributor tetap yang dapat memasok barang secara langsung, sehingga ketersediaan stok dan efisiensi distribusi dapat terus ditingkatkan.
2: Dengan adanya koperasi Merah Putih yang berlokasi di wisata Gurun Telaga Biru sangat membantu bagi penjualan-penjualan yang ibu-ibu yang jualan UMKM yang ada di wisata ini bisa langsung berbelanja di koperasi ini dan bisa menjadi anggota. Kalau di koperasi kan sistemnya kalau anggota belanja nanti ada tahunannya ada dapat keuntungan dari perbelanjaan sendiri.
1: Lebih lanjut, Silvia Norasita berharap kerjasama dengan distributor dapat segera terwujud agar pelayanan kepada anggota dan pelaku usaha di kawasan wisata dapat semakin optimal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ini mengusung slogan MPLS Ramah.
3: Tanggal 20 Juli 2026, seluruh siswa yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang memasuki tahun ajaran baru. Di masa tahun ajaran baru tersebut digelar program masa pengenalan sekolah atau MPLS selama 5 hari bagi siswa baru. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Indri Zamar, mengatakan kegiatan MPLS tahun ini mengusung tema MPLS Ramah. Tujuannya untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Melalui program ini diharapkan tercipta budaya sekolah yang positif dan mendukung proses belajar mengajar. Karena MPLS sebagai wadah untuk memperkenalkan budaya sekolah yang aman dan nyaman tanpa adanya tindakan bullying dan lainnya di lingkungan sekolah.
4: Berbagai tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi di sekolah. Makanya MPLS Ramah ini menjadi slogan utama tahun ini yang diawali dari budaya sekolah aman dan nyaman. Sehingga dengan demikian praktek daripada budaya sekolah aman dan nyaman ini betul-betul diberikan di awal kepada anak kita. Di samping satuan pendidikan juga akan melakukan semacam pemetaan anak kita. Kamu hobinya apa? Minatnya bidang apa? Gitu.
3: Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Indri Zamar, mengatakan tak hanya itu, MPLS juga berperan sebagai saluran komunikasi antara satuan pendidikan dan orang tua siswa. Orang tua diharapkan memahami target capaian yang harus dicapai oleh anak-anak mereka dan turut serta dalam proses sosialisasi serta menyepakati hal-hal penting terkait pendidikan anak di sekolah. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Literasi memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama bagi generasi muda untuk menghadapi dunia kerja modern.
5: Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Immanuel Maitreali, mengajak generasi muda untuk terus meningkatkan literasi dan tidak cepat merasa puas dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Menurutnya, pengembangan teknologi digital telah membuka akses yang lebih luas siapa saja. Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membuka akses yang luas bagi siapa saja untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan sesuai kebutuhan zaman. Immanuel mengatakan, literasi di era digital tidak lagi terbatas pada pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga dapat diperoleh melalui internet, media sosial, hingga berbagai platform digital lainnya. Kemampuan literasi juga menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia kerja modern yang semakin menuntut penguasaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
6: Sekarang kan pengetahuan itu sudah tidak terbatas ya, bagaimana kita mendapatkan sumbernya, bagaimana kita dapat pengetahuan-pengetahuan yang lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar melalui artikel, perpustakaan, ataupun juga di kelas, tapi kita bisa melakukan riset sendiri melalui internet ataupun juga dapat bertanya ke artificial intelligence.
5: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Baca Masyarakat, TPM Kepulauan Riau, Harken mengatakan, literasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, semakin tinggi tingkat literasi seseorang, semakin besar pula peluang untuk meraih kesuksesan.
7: Literasi adalah investasi yang sangat penting ya. Semakin tinggi tingkat literasi seseorang, semakin tinggi tingkat kesuksesan. Ini tepat.
5: Ia mengajak generasi muda untuk terus belajar dan tidak berhenti mencari pengetahuan baru meskipun telah meraih berbagai pencapaian. Menurutnya, kemajuan teknologi memberikan peluang yang sangat besar bagi setiap orang untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Secara aklamasi, Viven Sumanti terpilih kembali memimpin DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan periode 2025-2030.
8: Pelaksanaan musyawarah daerah Musda ke-9 DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan berlangsung kondusif pada hari Minggu 19 Juli 2026. Musda ke-9 yang salah satunya itu mengagendakan pemilihan Ketua Partai Golkar Kabupaten Bintan tahun 2025-2030. Dalam musda tersebut terpilih kembali Viven Sumanti sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan secara aklamasi untuk 5 tahun mendatang. Viven sangat bersyukur karena dipercaya kembali untuk membawa amanah sebagai pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut. Diakuinya, pesta demokrasi pemilihan umum pemilu memang masih panjang, namun persiapan partai untuk menjadi pemenang dalam kontestasi pemilu harus dimatangkan sejak dini. Sehingga penuh tantangan yang harus dipersiapkan dari kader maupun simpatisan Partai Golkar untuk terus bersatu dan berjuang memenangkan kembali Partai Golkar dalam pemilu mendatang.
9: Dengan lancar, kemudian penuh kesepakatan, kekeluargaan, karena kita tahu bahwa tantangan ke depan semakin banyak, tentu yang akan kita dahulukan adalah bagaimana seluruh komponen yang ada di Partai Golkar itu dapat bersatu, dapat mewujudkan semua cita-cita yang diinginkan, bagaimana ke depan Partai Golkar untuk terus menjadi pemenang, karena kita tahu di Bintan Partai Golkar adalah pemenang pemilu 2024.
8: Untuk diketahui bersama, sebelum diselenggarakannya Musda ke-9 DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan telah melakukan sejumlah tahapan. Dimulai dari rapat pleno persiapan pembentukan panitia penyelenggara Musda pada Selasa 14 Juli 2026. Dilanjutkan dengan pendaftaran bakal calon ketua partai pada Kamis 16 Juli 2026. Sedangkan puncaknya Musda ke-9 pada hari Minggu yang dibuka Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau, Ade Angga, di Hotel Awandari, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kadin Tanjung Pinang mendesak retail modern lokal dan nasional untuk memprioritaskan penyerapan produk UMKM. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ini mengusung slogan MPLS Ramah. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Hutabarat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
6: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Vivi dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu. Selamat pagi Mbak Vivi.
7: Selamat pagi Mas Ardian.
6: Baik, apa kabar pagi ini?
7: Alhamdulillah sehat, Mas.
6: Oke, informasi cuaca untuk hari ini silakan nih Mbak Vivi sampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita.
7: Baik, Mas. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 20 Juli 2026. Di mana untuk kondisi cuaca hari ini diperkirakan untuk pagi hari berawan, siang hari berawan namun berpotensi terjadi hujan ringan yang bersifat lokal, dan untuk malam hari hingga dini hari itu berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3 sampai 15 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 97%. Untuk ketinggian gelombang untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga hingga perairan Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, dan untuk perairan Anambas Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan yang dapat disertai petir dan angin kencang khususnya pada siang hari. Sekian info dari kami, terima kasih Mas Aryan.
6: Baik, terima kasih Mbak Vivi atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
7: Baik Mas, selamat pagi.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk selanjutnya akan kami buka line telepon 27100 maupun di line WhatsApp di 0811-778-9830 ya. Kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi seperti biasa, sampaikan informasi, sedangkan untuk opini nanti jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Kijang, sudah tersambung bersama Pak Rasino. Selamat pagi Pak Rasino.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat pagi Bung Adian.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pagi ini, sehat?
0: Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya.
0: Demikian juga dengan Pak Rasino ya, sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah sehat ya pagi ini
0: ya.
1: Nah ini hari pertama ya.
0: Iya, hari pertama juga untuk
1: minggu ini tanggal 20 Juli.
0: Iya, 20
1: Juli. Mudah-mudahan 20 Juli. Kita semua tetap sehat dan semangat ya.
0: Iya.
1: Saya ingin menyampaikan informasi
0: silakan
1: di daerah kami di Kabupaten Bintan, jadi yeah. Bintan Timur ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kami tinggal di sini ya. Cuaca cukup cerah ya, tidak berawan ya.
0: Iya.
1: Yeah, tapi kita lihat dari semalam itu cuaca cukup panas. Dan hari ini bisa ada hujan untuk bisa mendinginkan.
0: Iya. Yeah.
1: Cuaca ya, dan kemudian lalu lintas cukup ramai di jalan, dan kita berdoa karena Kijang juga rawan kecelakaan, dan para pengendara tetap hati-hati baik yang menuju Tanjung Pinang menuju pekerjaan agar tetap selamat, sehat, dan kembali dengan selamat ke rumah masing-masing ya. Kemudian informasi lain tadi saya sebentar pergi ke pasar tentang ekonomi pasar ya. Di pasar Parimotor itu ada 70 lapak ya, penjual ikan ya. Nah, ikan ini kayaknya agak saat ini mungkin karena jumlah lapaknya sedikit sehingga ikannya ada juga yang agak segar ya. Kalau misalnya ikan selar dijual 40.000 per kilo, ikan belikur 35.000, kemudian ikan yang paling murah tambahan tapi dijual juga 20.000 tambahan biasanya.
0: Jadi harganya itu termasuk terjangkau atau sangat memberatkan bagi warga masyarakat Kijang?
1: Termasuk hari ini termasuk tinggi Bung Adian.
0: Baik.
1: Karena biasanya ikan tambahan itu 10.000, ini 20.000, ikan tambahan yang besar 30.000, kemudian sotong itu dijual 65.000 yang kecil, yang besar 75.000. Sedangkan ikan ikan tongkol itu 30.000 per kilo. Ini biasanya kan 20.000. Nah, ini 30.000 dijual. Nah, ini mungkin penghasilan nelayan berkurang sehingga harganya ya biasa lagi ekonomi pasar ini kalau agak berkurang lain naik, kalau penuh tentu apa nama itu naik ya, kalau penuh akan berkurang gitu.
0: Baik.
1: Tapi kalau dilihat dari seperti sayuran itu ya, sayuran stabil ya, sawi, kangkung dan sebagainya dijual antara 12.000 sampai 15.000 kilo, dan yang paling susah dicari ini daun serai Bung Adian. Di mana-mana pas hari petikari daun serai dan daun dan di perik motor itu tidak ada. Artinya dulu harganya 10.000 per kilo. Itu daun serai sekarang 25.000. Itu pun tidak ada. Jadi berarti saya perhatikan daun serai ini bermanfaat bagi masyarakat untuk apa, menghangatkan badan untuk minuman sehari-hari. Termasuk saya juga minum daun serai. Itu untuk dicampur jahe, dicampur apa gula merah ya, untuk minuman sehari-hari. Artinya untuk kesehatan ya. Tapi sekarang sudah langka, bahkan tak ada karena katanya musim kering atau apa, jadi serai belum bisa dipanen. Itu aja informasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino ya di Kijang ya, tadi menginformasikan tentang harga ikan ya, khususnya di pasar Kijang ya. Baik, kita menuju ke Sungai Jang. Selamat pagi Pak Sony.
2: Selamat Puji Bang Ardian Tabarat.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soni.
2: Ya, terima kasih Bang Ardian.
0: Iya.
2: Pak, saya mendengar ceramah, mendengar kata Pak Rasino.
0: Iya.
2: Lalu saya menjalani sendiri membeli barang-barang di pasar.
0: Baik, langsung turun lapangan
2: terutama
0: ya.
2: Terutama minyak goreng.
0: Oke.
2: Nah, itu kan. Yang sangat membantu sekali pada masyarakat kita.
0: Oke.
2: Okay. Yang harganya 15.000 itu minyak makan nasional.
0: Iya.
2: Di mana pada kondisi sekarang ini kan pendapatan masyarakat tetap tapi harga terjadi inflasi.
0: Oke.
2: Okay. Inflasi itu terjadi karena ada pemain-pemain gitu dibuat oleh masyarakat sendiri.
0: Iya. Yeah.
2: Tanpa pengawasan pemerintah. Nah, jadi setelah saya baca media sosial Dinas Perindak Provinsi Kepri, PLT Kas Perindak dan asistennya mengawasi di pasar-pasar itu minyak goreng minyak kita itu dan mengatakan sesuai jual sesuai harga eceran tertinggi gitu kan. Dari 14.700 15.000 sampai 15.700 kan berkisar situ.
0: Oke.
2: Okay. Idealnya kan. Namun yang beredar di pasar itu kan harganya 19.000 terjadi inflasi. Padahal kalau dia jual harga eceran tertinggi itu sudah dapat untung kan gitu.
0: Baik.
2: Ini karena apa? Terlalu banyak rantai. Nah, inilah perlu peran pemerintah situ. Tapi tak cukup di situ. Artinya tak menyelesaikan masalah. Artinya permasalahan kami ini kan kami tidak pernah beli bisa beli lagi minyak kita nih di pasaran Bang Ngerdian.
0: Baik.
2: Sudah sebulan ini habis. Jadi di Sprindak itu turun ke lapangan hanya sekedar menginformasikan, mengawasi. Mungkin ambil ambil sampelnya mungkin hanya beberapa toko.
0: Yeah.
2: Toko yang mungkin dikatakan ada jual itu kan. Sementara dari 100% toko yang ada di Tanjung Pinang ini, hanya 10% yang jual minyak kita. 90% itu tak ada. Coba
0: kalau
2: cek,
0: di,
2: kalaupun ada pun harganya melambung tinggi.
0: Baik, Pak Soni, kalau ini di kan seputaran Sungai Jang bagaimana? Kalau di seputaran Sungai Jang?
2: Tak ada jual minyak kita.
0: Ya.
2: Sampai di Swalayan pun, sampai di Jalan Pramuka itu toko sayur dua-dua, tak ada jual minyak kita. Yang ada jual minyak agar 22.000.
0: Ya.
2: Kan mahal sekali.
0: Oke.
2: Nah itulah, jadi termasuk Pak Rasino bilang ikan-ikan. Seharusnya nelayan itu ambil untung yang wajar aja lah kalau modalnya, katakanlah turun nelayan itu minyak dan sebagainya, modal dia 200.000. Balik paling-paling, kalau dapat ikan tuh telah dijual ikan harga ikan tuh balik modal ya dan untung jangan banyak-banyak Bang Ardian.
0: Ya.
2: Ambillah untung sedikit saja. Nah, dari situ aja nelayan dan ambil untung. Nanti ada pembeli lagi, penjual, pembeli, penjual, penjual. Sampai ke tempat kami paling jauh nih harganya jadi mahal ikan itu. Yang tadinya belinya di nelayan harganya ikan tamban kalau di Dendun itu 5.000 sekilo atau 7.500. Ya. Kata Pak Umar. Nah, setelah sampai sini harganya jadi 15.000. Nah, inilah peran pemerintah mengatur itu tadi sehingga tidak terjadi inflasi. Nah, ini saya tak melihat keseriusan pemerintah di terutama OPD-OPD terkait itu Bang Rian, maka terjadi kelangkaan dan kenaikan inflasi itu tadi. Saya minta tolonglah. Mudah-mudahan Pak Gubernur, Pak Wali Kota memerintahkan OPD-nya agar bekerja lebih serius lagi Bang Ardian untuk masyarakat kita ini Bang Ardian. Ekonominya lagi sedang tak baik-baik saja dengan pendapatan yang tetap harga naik. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Soni ya. Baik, kita lanjutkan di line telepon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adi Nusa Barat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat juga tetap buat semangat
3: jalankan tugas
0: kehadiran
3: negara.
0: Iya.
3: Saya pikir tadi nomor teleponnya enggak aktif. Bergagal. Terima kasih sudah terangkat ya Bung Adian ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Spanyol ya yang telah meraih Piala Dunia sepak bola Bung Adian ya. Dengan menang tipis 1-0 atas Argentina. Semoga ini menjadi momen-momen terbaik di 2026 ini Bung Adian ya.
0: Yeah.
3: Semangat selalu. Yang keduanya Bung Adian, hari ini hari pertama anak masuk sekolah, anak baru masuk sekolah, anak baru menyambung dari SD masuk ke SMP, dari SMP masuk ke SMA. Mm-hmm. Tentunya yang baru masuk SD mungkin orang tuanya banyak yang mengantar jalan-jalan beradanya,
0: yeah,
3: sangat mengganggu aktivitas berlalu lintas. Namun ini tidak menjadi masalah, yang penting sesuai dengan harapan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Semoga di anak yang baru masuk SD ini orang tuanya mengantar ke sekolah, ya. Bung Adian, yang sebenarnya Bung Adian disampaikan dengan teman-teman tadi berkaitan dengan harga yang begitu mahal, memang dilema di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bung Adian. Kita harga mahal, kita ada uang, namun yang lebih parah lagi, ada uang tapi tak ada barang. Ini yang lebih terkeluh lagi. Contohnya waktu di A64 dulu, pernah saya mengalami. Tatkala kita butuh telur, ada uang tapi nggak ada barang. Tak guna uang kita. Tapi itulah yang saya pikir tadi, sebaiknya harga mahal kita harus pandai-pandailah mengatur keuangan kita dengan sesuai harga yang kita mampu beli. Kita beli, nggak mampu beli, kita sikit aja. Yang disampaikan tadi berkaitan dengan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi minyak kita ya 15.700 ya.
0: Ya.
3: Namun masih ada yang menjual 20.000 14.000. Ini tentunya ada kontrol dari pemerintah. Sementara harga eceran tertinggi itu 15.700 itu sudah harga dapat untung. Pertanyaan saya, tentunya pemerintah meletakkan harga eceran tertinggi 15.700 sudah tahu harga barang di pabrik berapa, transportasi berapa, harus di sini harus jualnya sekian, tapi masih ada yang menjual lebih di atas itu. Pertanyaan saya, Bung Adian, tak kalah ada satu produk harus dijual dengan harga eceran tertinggi, bahkan ada yang menjual lebih daripada eceran tertinggi, tapi tak kalah ada pemerintah menentukan UMK minimal, kenapa kita dipakai dengan UMK minimal, tidak ada berlebih gitu kan? Umpama katakan 3.600.000, kita kasihlah 5.000.000 gaji mereka. Tentunya berimbang dari beli kita kan. Ini kan semuanya itu tergantung kepada pengusaha-pengusaha lah yang memiliki modal. Dia mau gaji kita berapa, dia mau jual berapa. Kita tidak bisa itu, apalagi pemerintah mungkin tidak bisa juga mengintervensi. Karena ini sifatnya bisnisnya susah gitu ya, mengaturnya, Bung Adian, ya. Itu aja, Bung Adian.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Kadir, ya. Baik, dan di pagi ini di informasi publik kita, ya, masih berkenaan tentang yang menjadi pokok permasalahan adalah perihal harga barang, ya, baik itu harga sayur, harga ikan dan semisalnya, terutama harga minyak goreng, ya, terkhusus yang mereknya dari pemerintah, minyak kita, ya, yang langka, ya, atau sulit untuk dicarikan, ya, karena harganya terjangkau namun langka, begitu disampaikan oleh Pak Sony, ya, di Sungai Jang tadi, ya. Terlebih lagi di toko-toko, minimarket, bahkan di swalayan sangat langka minyak goreng merek minyak kita, ya. Dan oke, kita masih menantikan untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan di lantelpon 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, masih kami berikan kesempatan untuk Anda untuk menyampaikan informasi pagi ini ya, jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Kami silakan ya untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi pagi ini ya, apakah itu mengenai tentang kelangkaan harga, maksud kami kelangkaan minyak goreng dan sebagainya ya. Baik, pagi ini silakan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Adian Nusa Barat.
1: Ya, selamat pagi dengan Om Londe.
2: Iya, Om Londe pagi hari ini ya. Sehat Pak Adian?
1: Alhamdulillah sehat. Silakan Om Londe, pagi ini ada perihal apa, informasi apa yang perlu disampaikan? Ya, silakan.
2: Kita mendengar opini dari teman-teman.
1: Oke.
2: Okay. Harapannya dari pemerintah itu harus bisa bekerja untuk keseluruhan masyarakat di bawah pimpinannya. Tetapi saya sendiri berkeinginan.
1: Iya.
2: Kita ini kan Kota Tanjung Pinang 4 kecamatan, RT sudah dipilih kembali, berarti RT baru. Harapan saya RT baru dan kalau terpilih RW baru ini bisa melaksanakan tugasnya pembantu-pembantu dari masyarakat itu sendiri, seperti opini yang ada sekarang ini, untuk menyampaikan kepada pemerintah. Selama ini, hemat saya, pemerintah itu membiarkan apa opini kita itu tak pernah ditanggapi.
1: Yeah.
2: Nah, mulai pada tahun ini, ya, tahun kedua kalau kita ini Muharram sekarang Safar, berarti bulan kedua tahun pertama dari tahun Islam ini,

0: supaya dapat dia bekerja dengan perintah masyarakat itu sendiri. Uh-huh. Kan dulu-dulu tak pernah saya mendengar rapat rumah PRT 3 bulan sekali, setahun 4 kali ataupun yeah. setahun sekali pun tak pernah PRT-nya mengajak rapat di rumah dia. Mungkin beliau itu belum tahu bekerja jadi RT, apakah memang itu tugas RT seperti itu? Nah, ini kita harapan baru, yeah. pemilihan baru, supaya RT-RT RW itu nanti terpilih bisa bekerja sama dengan rakyat, masyarakat, warganya mm-hmm. yang memilih dia. Jangan sekedar hatinya.
1: Yeah.
0: Kan ada dikata kawan-kawan kita di opini, mm-hmm. RT itu hanya memikirkan keluarganya, RT memikirkan orang dekatnya. Nah, ini jangan sampai terulang berbahasa seperti ini. Itu harapan saya. Yeah. Kalau memang ini terkabul dari pekerjaan RT yang telah dipilih, saya rasa mungkin hargaikan yang dikata Pak Sony tadi, hargaikan yang dikata Pak yang dari apa tadi Kijang tadi,
1: yeah.
0: itu tersalur dari masyarakat. Sebab masyarakat ini di bawah naungan RT, pekerjaannya macam-macam. Selain daripada petani, nelayan juga dia ada aparatur negara seperti pegawai negeri. Nah, selama ini kan pegawai negeri kalau dia bawahan, dia tuh hanya pagi pakai baju dinas, yeah. sampai ke kantor dia duduk, tak ada kerja nanti dia main-main, sampai waktu dia pulang.
1: Yeah, baik.
0: Sampai tanggalnya dia terima duit. Ini kan kalau tidak ada seorang pembantu pemerintah ini menyampaikan apa yang harus kemajuan kampung kita, kota kita ini, kira-kira ini kan tak sampai. Nah, harapan kami RT ini semua permasalahan masyarakat itu sampaikan dengan pemerintah, sampaikan lagi dengan masyarakat hal-hal yang diperlukan untuk masyarakat itu sendiri. Terima kasih.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf untuk pendengar yang lain ya, karena waktu kita terbatas ya. Dan kita lanjutkan untuk mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
5: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Afandi.
6: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia